0: masyarakat. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyo perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun. juta. Sampai tahun lalu selisih 2 juta dari 14 ke 16 2 juta 5 ekor ini 63 ekor 122 ekor berat daging harganya yang 120 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
9: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
10: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
9: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
10: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
9: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmuznah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmuznah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim. Haris Muslim.
12: Disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
11: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman. hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
13: Laporan khusus.
14: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
13: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
14: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
13: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
13: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
13: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
16: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
17: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, ke final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Hobi main bola. Striker ya. Kadang-kadang iya, nonton. Tim-tim favorit sajalah saya nonton. Salah satunya Jerman. Ya karena banyak pemain bagus di sana. Florian Wirtz dari Jerman. Itu favorit saya. Nah, tetap Jerman. Ikuti Pesta Bola 2026 di RRI. Selamat buat RRI yang telah mendapatkan sub lisensi penyiaran Piala Dunia. Ayo dukung tim favorit Anda.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MB, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini, saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan kembali kami mengupdate informasi cuaca, dan di ujung telepon pendengar kami juga sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Frankie. Selamat pagi Frankie.
1: Pagi Kak.
0: Ya. Bagaimana informasi cuaca untuk edisi hari ini, seperti apa?
1: Kekerasan. Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia RDND. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Baa. Untuk siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara khusus di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Alor. Dan untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Franky. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
1: Terima kasih.
2: Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng, tanah atau batuan, atau percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah atau ternak, atau apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Proses pemicu longsor dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan daya penyangga. Tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan ataupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air masuk ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk dalam lereng agar dapat keluar dari lereng. Membuat tanggul penahan. Hindari pembangunan rumah di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dan dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspadai ketika hujan dengan intensitas tinggi. Dan jangan mengundi hutan serta menebang pohon sembarangan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Rijkaard. Suka sekali. Sejak Rika ya. Sudah suka sepak bola. Punya Belanda. Saya suka sepak Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Rijkaard. Jadi apalagi saya dapat beasiswa ke Belanda. Posisi favorit saya midfielder. Midfielder itu mengatur irama permainan. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, mengkoordinir semua. Saya suka jadi jantung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya harus ucap terima kasih dulu karena RRI pasti juga mengusahakan. Karena itu juga tidak mudah. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sejumlah informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana dari Jakarta diinformasikan 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Shumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Shumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. 9 WNI relawan global Shumut Flotilla akan segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamida, mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media Kamis malam. Konjen RI di Istanbul, Daryanto, telah bertemu dengan 9 warga negara Indonesia. Pihak konjen akan berusaha memulangkan mereka segera. Menurut Daryanto, dalam video yang dirilis di media sosial, para WNI itu menerima tindak kekerasan oleh tentara Israel. Mereka ditendang, dipukul, dan disetrum, kata Daryanto yang dibenarkan oleh para aktivis. Global Shumut Flotilla atau GSF adalah sebuah koalisi masyarakat sipil dunia yang didukung oleh 15.000 orang dari 44 negara. GSF dipelopori oleh aktivis kemanusiaan Brazil Thiago Avila yang sempat ditahan militer di Israel tahunnya 2025 lalu. Tujuan GSF adalah membuka blokade maritim wilayah Palestina oleh Israel. GSF memiliki lebih dari 50 kapal yang saat ini berada di Laut Mediterania dan terus berusaha memasuki Gaza. 9 warga negara Indonesia yang turut serta dalam GSF adalah para aktivis kemanusiaan dan wartawan yang telah memasuki Gaza. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendorong penguatan kolaborasi sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia di Surabaya pada Kamis 21 Mei 2026. Menko AHY mendukung perkembangan industri maritim nasional sekaligus memperkuat sinergi pembangunan konektivitas dan kemandirian maritim Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari memperkuat kolaborasi antara sektor industri dan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang konektivitas maritim. PT PAL memiliki kemampuan desain dan manufaktur kapal, maintenance, repair and overhaul untuk kapal permukaan maupun kapal selam. Menko AHY turut menyoroti peningkatan kapasitas produksi PT PAL Indonesia yang dinilai semakin efisien. Salah satunya terlihat dari percepatan pembangunan landing platform dock yang dapat diselesaikan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Selain kebutuhan dalam negeri, PT PAL semakin dipercaya oleh negara-negara sahabat untuk memproduksi kapal perang maupun kapal niaga. Hal tersebut menunjukkan peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional di tingkat global. Selain itu, pendengar, transformasi PT PAL tidak hanya berdampak pada sektor industri, pertahanan, dan maritim, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembukaan lapangan kerja dan penguatan industri pendukung. Menko AHY menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja unggul dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional, di mana menurutnya transformasi industri tidak hanya berbicara soal teknologi dan produksi, tetapi pembangunan human capital kompeten dan berdaya saing. Informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Anda masih bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Halo RRI. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi ini dalam program Halo RRI. Dan seperti biasa pendengar RRI, Halo RRI ini menjadi ruang interaksi ya untuk masyarakat menyampaikan aduan, masukan maupun informasi terkait pelayanan di ruang publik yang masih kurang maksimal serta berbagai persoalan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Kami membuka layanan telepon dan juga WhatsApp ya di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878 8786 bagi Anda yang ingin berbagi informasi maupun menyampaikan aspirasi. Di program Halo RRI, Anda masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus serta pengarah acara Nikolaus Makumeli. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Halo RRI ya, program khusus ya bagi Anda yang mau menyampaikan aspirasi ataupun aduan terkait dengan masalah yang Anda jumpai di lingkungan sekitar, di pelayanan publik yang mungkin kurang maksimal, serta berbagai persoalan yang Anda temui pendengar. Dan di line telepon ya 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp 0821 3878 8786, masih terus kami buka untuk Anda. Oke, saya hadirkan ya satu voice note yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND.
1: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu. Ya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada yang 29-30 ribu. Itu untuk 1 liter. Kalau untuk Bimoli yang 2 liter dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen dia kemarin dari terakhir dia 105 ribu. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130 ribu untuk Bimoli. Okay. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya tadi dari Pak Leonard ya, yang ada di Jalan Kelimutu, yang mengeluhkan ya harga minyak yang naik ya, 1 liter, 2 liter ya, yang naik yang cukup tinggi ya, dari 20, ada yang 23, ada yang 25 ribu seperti itu ya. Dan mungkin Anda juga mengalami hal yang sama ya, seperti yang dialami oleh Pak Leonard yang ada di Jalan Kelimutu. Dan kami juga akan mencarikan solusi ya, tentunya bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende yang sesaat lagi akan kami hubungi di floor acara program Halo RRI ya pagi hari ini. Dan kita akan mengetahui seperti apa jawaban langsung ya dari Kadis Perindak Kabupaten Ende. Saya sudah terhubung dengan Pak M. Sarir. Selamat pagi, Pak Kadis.
2: Ya, selamat pagi, ya. RRI Ende.
0: Baik, salam sehat, Bapak.
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Baik, Pak Kadis, ini terkait dengan keluhan Pak Leonard yang ada di Jalan Kelimutu terkait dengan naiknya harga minyak ya, yang ukuran 1 liter, 2 liter ya, yang mengalami kenaikan. Ini boleh tahu nih Pak Kadis, sebenarnya kenaikan ini apa yang menjadi penyebabnya nih Pak Kadis, harga minyak goreng di pasar dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan?
2: Nah, baik, ini terima kasih untuk Pak Leonard ya. Yeah. Nah, kira-kira yang dikeluhkan itu harga minyak mengalami kenaikan itu terjadinya di pasar mana atau terjadinya di kios-kios? Okay. Karena begini, selama pemantauan kami yang dengan pasar SP2KP itu, harga minyak itu stabil. Apalagi selama ini dari pihak pemerintah itu tuh melalui Perum Bulog dan juga ID Food yang mendropingkan minyak kita yang ukuran retailnya 1 liter sama 2 liter tapi dengan HET per liter itu 15.700 per liter. Okay. Jadi kalau dijual per 2 liter itu di kios-kios mitra yang ada di pasar itu di harga 31.000 per 2 liter. Jadi untuk sementara, untuk saat ini harga minyak yang ada di pasar itu kami melakukan tiap hari pemantauan apa segala macam itu, harga minyaknya ini masih stabil. Nah, stabil. Yang kemungkinan yang beliau sampaikan itu, jangan sampai harga-harga minyak yang ada di kios-kios eceran yang bukan mitra dari pemerintah seperti itu.
0: Ya, ya, Pak Kadis, ini memang ada jawaban dari Pak Leonard ini bahwa di kios-kios, dan ini juga ada aduan dari Ibu Anas yang ada di Melati Atas, ini juga mengeluhkan hal yang sama nih. Beberapa hari yang lalu dia juga berbelanja di kios dengan minyak ya 2 liter seharga Rp25.000. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Kadis nih, sejauh mana pemerintah melalui Disperindak memantau perkembangan harga minyak saat ini? Di baik, tingkat distributor.
2: Untuk Ibu Anas, dan Pak Leonard, kami juga menyampaikan terima kasih dengan ini informasi seperti ini. Yang diharapkan ke depannya kalau ditemukan hal seperti itu, langsung disampaikan kepada kami supaya hari itu terjadi, hari itu kami sikapi. Nah, kalau untuk mengatasi hal seperti ini, yang sebagaimana saya katakan tadi, kami sudah melakukan ini kerjasama dengan pihak Bulog dan ID Food yang untuk mendistribusikan minyak, juga minyak yang diproduksikan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dalam ini minyak kita dengan kualitas yang sangat bagus dengan harganya sangat terjangkau yang saya sudah katakan tadi itu seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, kalaupun ini harga-harga sampai seperti itu di kios-kios itu, nah, di kios mana, di tempat mana, sehingga kami juga langsung bisa menelusuri. Tapi untuk saat kemarin saja itu, kemarin itu dari ID Food itu mendistribusikan semua minyak-minyak itu ke pasar itu, ke kios-kios mitra yang ada di pasar itu dalam jumlah liternya yang sangat banyak kemarin itu.
0: Baik, dari Disperindak sendiri apakah juga ada menemukan nih Pak adanya praktek penimbunan seperti itu atau permainan harga oleh oknum-oknum tertentu begitu Pak?
2: Ya, kalau untuk itu kami dari Perindak setiap hari kami lakukan pemantauan di pasar. Untuk terjadi penimbunan dan permainan harga saya rasa tidak kami temukan.
0: Baik.
2: Karena kami berkoordinasi dengan pihak penyalur kepada toko-toko, kios-kios, almacam itu misalnya di toko A yang disalurkan sekian dos. Nah, dari sekian dos itu ada di toko itu, sehingga pada saat kami melakukan pemantauan almacam itu di situ yang akan tidak jelas tadi, sehingga penimbunan dan permainan harga tidak kami temukan di lapangan.
0: Baik, Pak Kadis, jika ada keluhan dari masyarakat ya dalam hal yang sama, apakah ke depan ini ada operasi pasar murah seperti itu yang akan dilaksanakan di Disperindak seperti itu?
2: Tidak, untuk kalau kegiatan dengan pasar murah itu kami akan melihat pada saat ini momen hari besar keagamaan. Baik. Dan juga untuk menyikapi terjadi kenaikan harga yang sangat-sangat signifikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah kami akan melakukan kegiatan pasar murah.
0: Baik, Pak Kadis, apa yang menjadi himbauan Anda nih kepada masyarakat agar tetap ya melihat harga dengan baik dan bisa mengadukan ya kepada dinas terkait ya, khususnya kebutuhan pokok ya, minyak goreng salah satunya seperti itu Pak Kadis?
2: Baik, kalau untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ende untuk menyikapi hal-hal ini yang tidak perlu terjadi. Apabila ditemukan di lapangan dengan harga yang naik sangat signifikan dan tidak dengan harga yang wajar, kami mengharapkan kami diinformasikan by name, by address, sehingga memudahkan kami untuk menelusuri dan menyikapi hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Prosatu RRI ND.
2: Baik, terima kasih RRI. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya kita sudah bersama ya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Bapak M. Sahrir, yang sudah memberikan informasi ya terkait keluhan, menanggapi keluhan dari masyarakat ya, khususnya Pak Leonard dan juga Ibu Agnes tadi ya, keluhan yang sama terkait dengan naiknya harga minyak ya di kios-kios yang ada di Kabupaten ND. Dan tadi juga diinformasikan bahwa jika masyarakat menemukan kenaikan harga minyak, bisa langsung ya menghubungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan by name, by address ya, nama dan juga alamat, dengan lokasi ya kios-kios mana yang menjual minyak dengan harga yang tinggi, biar ditemukan solusinya untuk penyelesaian yangnya seperti apa. Baik, pendengar RRI, terima kasih untuk Ibu Agnes dan juga Pak Leonard yang sudah bergabung di program Halo RRI, dan kami juga masih nantikan partisipasi Anda untuk bergabung di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan di ruang publik ataupun pelayanan dan juga persoalan yang ditemui di lingkungan sekitar kita.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu ya, dalam sajian acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus kami yang bertugas di Florata Pagi, saya Christine bersama operator studio Rian Valen Krianus dan juga pengarah acara Nicholas Mokomeli undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat

pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot.

0: Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional.
1: Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia, itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sampai kok ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta

Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar hari-hari di mana pun Anda berada. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda selalu sehat dan juga luar biasa semangat ya untuk menantikan informasi-informasi dari program Satu RRI ND. Di kesempatan siang hari ini langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Leli Kara dan juga rekan Semelki sebagai operator studio. Kami menemani Anda di siang hari ini dalam program acara Indonesia Sehat. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan bicara tentang dampak sirip pinang terhadap kesehatan gigi dan juga mulut. Kita tahu pendengar, sirip pinang itu sudah menjadi bagian dari budaya dan juga kebiasaan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai simbol penghormatan dan juga kebersamaan, tradisi mengunyah sirip pinang juga sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun dibalik nilai budaya tersebut, penting juga bagi kita untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan, terutama kesehatan gigi dan juga mulut. Lalu mendengar bagaimana sebenarnya pengaruh sirip pinang dari sisi medis? Untuk membahasnya, saya sudah bersama siang hari ini dengan dokter gigi Mercy Betu dalam program Indonesia Sehat dengan topik dampak sirip pinang terhadap kesehatan gigi dan juga mulut. Ibu dokter, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Leli.
0: Iya, Ibu Dokter. Senang sekali kita bisa ngobrol lagi begitu ya, Bu Dokter ya, untuk program acara Indonesia Sehat. Dan sehat kita berdua ya, Ibu Dokter ya, dan juga semua pendengar ya.
1: Iya, itu yang diharapkan ya.
0: Iya, betul sekali. Ini menarik, Ibu Dokter, topik kita, dampak sirip pinang terhadap kesehatan gigi dan juga mulut. Dan kita tahu bahwa sirip pinang ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di NTT pada umumnya ya. Tetapi dari sisi kesehatan, bagaimana Ibu Dokter melihat kebiasaan ini, Bu Dokter? Silakan.
1: Iya. Terima kasih Bu Leli, sebelumnya saya senang sekali bisa diundang yang kedua kalinya dengan topik yang sama. Ya, tentunya ini menarik sekali dan saya berharap para pendengar setia RRI ND juga dalam keadaan yang sehat ya. Sehat gigi, sehat tubuh, sehat daerah, sehat Indonesia tentunya ya.
0: Keren.
1: Ya, jadi baik, kembali ke pertanyaan dari Bu Leli tadi, bagaimana dari
0: sisi kesehatan ya.
1: Jadi ya benar sekali bahwa budaya dan kesehatan ini kadang-kadang sering berbenturan. Ya. Mungkin kali ini kita topiknya bicara tentang sirip pinang, tetapi ada budaya lain yang saya katakan berbenturan, yaitu sering saya jumpai pasien datang dalam keadaan gigi itu sudah terkikis atau sudah terpotong dengan acaranya ya namanya potong gigi. Dan ini dari sisi medis ini memang ya sangat disayangkan karena ada sebagian struktur gigi yang harus dihilangkan. Nah, ini yang disayangkan ya. Tapi di satu sisi ya kita juga tetap menghormati atau menyanjungi yang namanya
0: budaya.
1: Peradaban kita ya, budaya kita yang menjadi simbol persaudaraan dan pemersatu sosial tentunya di wilayah kita. Ya, namun ya seperti tadi dari sisi medis kesehatan, kebiasaan mengunyah yang terus-menerus dalam jangka panjang ini yang perlu diperhatikan ya. Karena apapun yang namanya segala sesuatu yang berkelebihan biasanya dampaknya itu kurang bagus. Saya pikir begitu.
0: Okay. Jadi ini agak sedikit berbenturan begitu ya dengan kebiasaan tradisi, tetapi itulah yang terjadi begitu ya, realita yang ada begitu Ibu Dokter ya. Mengunyah dalam waktu lama ya, mengunyah sirip pinang dalam waktu lama ini tentunya juga berdampak dengan kesehatan gigi kita, rahang begitu ya Ibu Dokter ya. Tetapi sebenarnya Ibu Dokter, apa kandungan dalam sirip pinang yang bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut? Kalau tadi karena mengunyah begitu ya, itu mempengaruhi rongga mulut, kemudian gigi ya. Tetapi untuk kandungan sirip pinang sendiri yang bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, adakah?
1: Iya, ada. Tapi sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Karena di sini lagi hujan lebat ya, Bejawa.
0: Jelas sekali. Terdengar? Iya, jelas sekali, Bu Dokter. Baik. Puji baik, Tuhan baik. Ya.
1: Iya. Jadi kembali ke topik pertanyaan bahwa untuk mengunyah sirih atau mamah sirih ini kita sebutannya sirih, tetapi di dalam komposisinya ini tentunya ada pinang, ada kapur, bahkan ada beberapa orang yang harus ditambahkan tembakau. Nah, kita bicara satu persatu. Kalau untuk sirihnya sebenarnya ini bagus, ya. Sirih ini mengandung minyak atsiri yang bersifat antiseptik. Karena kadang-kadang kalau misalnya pasien itu tanya, dok, saya tidak punya obat kumur di rumah. Kadang-kadang saya bilang rebus aja air sirih di kumur. Karena sirih itu mengandung minyak atsiri. Ini bagus sebenarnya. Untuk sirihnya ya, kita bicara sirih. Sekarang kita melangkah ke pinangnya. Nah, pinang inilah yang mengandung arecolin yang bersifat toksik, yang memicu yang namanya dalam istilah kedokteran itu fibrosis, yaitu adanya penebalan jaringan. Dan yang paling dikhawatirkan di unsur pinangnya ini mengandung yang namanya zat karsinogen. Ini dapat memicu atau menimbulkan yang tidak kita harapkan, yaitu kanker atau kanker. Ini yang kita tidak harapkan. Kadang orang berpikir bahwa, oh, kami takut itu kirain kapur. Padahal kapur memang itu ada pencetusnya di sini, tetapi yang lebih ada unsur karsinogen sini atau pencetus timbulnya kanker atau kanker itu adalah pada pinangnya. Nah, sekarang kita bicara soal kapur. Nah, kapur ini nih bersifat basah atau alkalis. Jadi jika sudah tercampur dengan ludah dan pinang, nah, kapur ini mudah menyerap zat-zat yang berbahaya di dalam jaringan kita itu sendiri, sehingga menyebabkan yang namanya iritasi kronis. Jadi iritasi tidak langsung, tetapi dia berkelamaan, yang dapat menimbulkan luka di dalam jaringan itu sendiri. Nah, kadang orang tambah lagi yang namanya tembakau.
0: Iya, tembakau. Nah,
1: tembakau ini mengandung yang namanya nikotin dan tar, dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada gusi. Sehingga kalau gusinya rusak, gigi ini tidak bisa dapat disokong dengan baik. Sehingga kadang orang yang mama siri itu kebanyakan giginya itu mudah luksasi atau goyang. Karena ini ada dampak dari beberapa yang menjadi komposisi yang kita katakan memamah sirih tadi. Sebenarnya sirih sendiri itu baik.
0: Baik, jadi ini ternyata kalau misalnya mengunyah sirih saja ini baik, Ibu Dokter, ya. Tetapi tentu saja tidak boleh berkelebihan juga, ya. Segala sesuatu yang yang berkelebihan itu dampaknya tidak baik,
1: tidak
0: begitu
1: baik,
0: ya.
1: Ya.
0: Okay. Tetapi di sini yang justru membawa efek yang kurang baik pada kesehatan gigi dan mulut itu pada pinang yang bersifat toksik, ya. Penebalan jaringan arsinogen, kemudian ini bisa memicu kanker. Kanker ini kanker mulut, ya, Ibu Dokter?
1: Iya, kanker mulut biasanya. Okay. Dan itu apa, tampakan klinisnya itu jelas sekali kalau orang sudah muncul yang namanya kanker.
0: Dan ini kapur juga tadi sudah dijelaskan, bahkan tembakau yang mengandung nikotin dan juga tar ini bisa mengakibatkan kerusakan gusi, sehingga gigi tidak bisa disokong dengan baik oleh gusi, begitu ya, kalau gusinya tidak sehat, Ibu Dokter. Jadi ini semua ada dampaknya, begitu ya, pendengar, ya, untuk kesehatan gigi dan juga mulut kita. Tetapi banyak yang bilang, oh ya, makan sirih pinang biar giginya kuat. Ini ternyata tidak benar, Ibu Dokter, atau bagaimana nih, Ibu Dokter, kesimpulannya? Ya,
1: sebenarnya kekuatan tadi itu kekuatan semu sebenarnya, ya, bukan yang dimaksud kuat yang akhirnya berdampak pada kesehatan yang lebih baik, ini tidak. Jadi kalau makan sirih pinang itu secara jaringan itu dia kayak mengkerut, jadi seolah-olah dia menguatkan. Tapi itu sebenarnya hanya sifatnya semu
0: sementara.
1: Tetapi yang dikhawatirkan, apalagi ya, saya kadang-kadang, saya kan kebetulan kerjanya di puskesmas, sorenya di praktek. Ya, memang tidak sering, tetapi ada pasien itu. Kadang sebulan itu satu saya jumpai dalam keadaan yang mulutnya itu sudah kaku. Sudah, artinya buka mulut itu tidak se-fleksibel normalnya gitu. Dan ini biasanya rata-rata adalah riwayat memang sering makan sirih.
0: Okay. Jadi lebih ke yang kurang bagusnya untuk kesehatan gigi, iya, dan mulut begitu ya Bu Dokter ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Dan apa dampak yang paling sering terjadi pada gigi akibat kebiasaan mengunyah sirih pinang dalam jangka panjang Ibu Dokter, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat? Ibu Dokter sering melihat pasien-pasien yang sering mengunyah sirih pinang begitu, memamah sirih pinang Ibu Dokter?
1: Iya. Memang kalau untuk jangka panjangnya, itu kan biasanya mama-mama kita ya di kampung itu kan kalau habis makan itu katanya serasa puas kalau belum makan sirih.
0: Ya. Ada yang kurang ya?
1: Iya, karena saya di beberapa video saya mungkin ada dua video yang saya ngomong tentang ini juga.
0: Mengedukasi ya?
1: Saya edukasikan, saya sempat. Kebetulan mama-mama sendiri di kampung saya sendiri, saya tanya, memangnya kalau habis makan itu tidak makan sirih ada yang kurang ya? Iya, katanya sudah kayak sudah menjadi budaya. Yeah. Tapi saya senang karena ada beberapa, termasuk mama saya itu orangnya tuh makan sirih sudah bertahun-tahun, tapi saya pelan-pelan coba memberikan edukasi, akhirnya memang tidak serta-merta langsung stop, tapi butuh waktu. Butuh kayak orang yang perokok berat juga kan tidak mungkin bisa langsung tiba-tiba stop,
0: lepas total begitu ya.
1: Dan sekarang kurang lebih sudah 1 tahun ini sudah lepas total. Mama itu merasa lebih fresh gitu katanya. Saya kok merasa lebih nyaman. Yang tadinya saya lihat, saya kenapa saya bilang sebaiknya dikurangi pelan-pelan, karena saya lihat ini gusinya ini kok sudah semakin warnanya itu sudah tidak semestinya kan. Itu kelihatan sekali kalau orang, kalau mama sirih yang sudah mulai kayak rasa mulut mulai kebas kayak mati rasa ringan, itu sudah harus mulai
0: berhenti ya,
1: berhentilah kalau saya sarankan.
0: Oke, tetapi kalau misalnya sesekali itu apakah
1: sesekali boleh. Oh, kan iya. Kalau boleh sekali kak. Kalau apalagi di Bajawa juga masih ada budaya yang misalnya kita datang disambut dengan
0: sirih pinang.
1: Yang namanya piring bere itu, wati lah namanya itu,
0: ya, wati, ya.
1: Kita dikasih sirih pinang itu boleh makan, karena saya tahu pasti nanti juga akan disikat kembali. Nah itu nggak apa-apa sih sebenarnya, untuk ya ini bagian dari salah satu untuk menghormati budaya kita gitu. Sebenarnya kita tidak sedang menghilangkan atau seperti apa, tapi ya kita makan atau memamah sirih dengan lebih bijak lah.
0: Oke, harus diatur begitu ya frekuensinya, jangan sampai keseringan, sampai kalau belum mengunyah sirih pinang atau mamah sirih pinang ini kayaknya belum lengkap ya.
1: Iya,
0: kayak ada yang kurang lengkap dalam hidup ya.
1: Iya. Ada yang kurang di hidup ini katanya.
0: Ada yang kurang sepertinya. Boleh tidak makan, yang penting jangan berhenti untuk mamah sirih pinang. Ya, itu banyak sekali terjadi seperti itu ya, kebiasaan orang-orang tua yang sudah tidak bisa melepas kebiasaan mengunyah sirih pinang. Baik Ibu Dokter, selain pada gigi ya tadi kita bicara, terus apakah sirih pinang ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mulut secara keseluruhan, langit-langit begitu, lidah dan sebagainya Ibu Dokter?
1: Iya, betul sekali. Memang sebenarnya untuk mamah sirih itu lebih kepada kerusakan jaringan lunak di gusinya, di pipi bagian dalamnya, di lidahnya. Karena apa? Jadi ya kembali lagi ke kebiasaan ya, habit. Setelah mama sirih dibiarkan, terus kadang kan ada mereka mama sirih terus dinyepilkan atau disimpan di bagian pipi itu. Itu dibiarkan berlamaan dan itu sebenarnya tidak disarankan. Begitupun tembakonya di apa namanya? Digosok di semua jaringannya terus dinyelipin atau ditaruh di dalam mulut yang berkelamaan, itu sebenarnya tidak dianjurkan.
0: Itu bisa merusak jaringan begitu ya, bisa, pipi bagian bisa dalam sekali, ya Ibu Dokter ya.
1: Iya, betul sekali Bu.
0: Dan itu kalau misalnya sudah terjadi kerusakan itu pertanda seperti apa?
1: Gejalanya ya. Kalau gejala yang kita dapati di setiap pasien itu biasanya kalau tanpa gejala biasanya tidak datang.
0: Tunggu sakit dulu ya.
1: Jadi pertanyaan bagus sekali. Mm-hmm. Jadi mereka sudah mengalami gejala, itu ada beberapa cirinya. Misalnya yang pertama, mereka merasa mulut tuh kayak sudah mulai kaku, sulit membuka maksimal. Mm-hmm. Jadi dalam istilah kedokteran gigi itu trismus. Jadi kita menyuruh untuk buka maksimal dua jari saja kadang-kadang sulit juga. Nah ini biasanya tuh tanda itu sudah sangat serius. Ya. Terus yang kedua itu biasanya muncul adanya bercak putih atau leuplakia itu di dalam jaringan mulut, entah itu di lidah atau di pipi bagian dalam, itu biasanya muncul bercak putih. Terus kadang kita baru sentuh dengan instrumen atau alat gigi itu dia mudah berdarah. Oh. Ya itu biasanya sudah tanda-tanda
0: kerusakan jaringan ya.
1: Kedokteran sudah mulai suspek, dicurigai sudah ke arah sana, sudah ke arah kanker. Mm-hmm. Ya.
0: Okay.
1: Dan yang biasa dikeluhkan itu biasanya kok sariawan kok tidak hilang-hilang, ini sudah 2 minggu lebih kok tidak hilang-hilang. Nah, ini perlu dicurigai juga. Mm-hmm. Apalagi ada rasa panas dan perih saat konsumsi makanan-makanan yang pedas misalnya seperti itu.
0: Oke, baik Ibu Dokter. Sudah banyak hal yang sudah Ibu Dokter sampaikan, kandungan yang terdapat dalam 4 macam makanan yang dimakan ya, untuk sirih pinang ini, seperti sirih pinang, kemudian kapur dan juga tembakau, dampaknya seperti apa juga sudah kita dengarkan bersama. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan kebiasaan, mungkin ada tips begitu ya, gejala-gejala yang perlu diwaspadai terkait dengan gangguan kesehatan mulut akibat sirih pinang, ini juga tadi juga sudah sempat dijelaskan, dan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat yang masih memiliki kebiasaan mengunyah sirih pinang. Setelah mengunyah sirih pinang ini seperti apa yang harus dilakukan supaya tidak berdampak buruk terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kita akan lanjutkan Ibu Dokter ya pembicaraan kita setelah kita nikmati. Kami punya lagu, satu nomor lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk Ibu Dokter yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI, memberikan edukasi kepada pendengar kami terkait dengan dampak dari sirih pinang terhadap kesehatan gigi dan mulut. Ada Numata, begini begitu. Dan kami juga akan undang pendengar RRI untuk bisa bergabung, untuk bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Dr. Mercy, dokter gigi, pada kesempatan siang hari ini melalui layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program A1 RRI ND di 0821 3878 8786. Untuk Ibu Dokter kami minta untuk tidak matikan telepon. Kita akan lanjutkan kembali obrolan setelah Numata dengan begini begitu Ibu Dokter ya.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat Gila Bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: untuk ngobrol dengan narasumber kami, Dokter Gigi Mercy Betu, pendengar ya, di kesempatan siang hari ini di program acara Indonesia Sehat. Ibu Dokter, selamat siang kembali.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, Ibu Dokter, kita sudah dengarkan satu nomor lagu tadi ya, begini begitu. Jadi kalau terlalu banyak makan sirip pinang ya, apa akibatnya begitu ya, giginya ya, rusak begitu ya. Oke, Ibu Dokter, tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan. Apakah kebiasaan mengunyah sirip pinang itu bisa meningkatkan resiko penyakit tertentu pada mulut? Tadi salah satunya Ibu Dokter sebutkan bisa terjadi kanker. Jadi selama ini masyarakat mengira bahwa kanker itu hanya kanker hati dan sebagainya ya. Tapi ternyata ada loh penyakit kanker mulut begitu Ibu Dokter ya. Apakah ada penyakit lainnya begitu dari kebiasaan mengunyah sirip pinang ini? Silakan Ibu Dokter.
1: Kalau kita bicara penyakit lain, itu seperti tadi yang saya sudah katakan di awal itu kerusakan pada gusi. Misalnya tadi saya katakan kalau kita memamah sirih terus dicampur lagi dengan penambahan tembakau, ini akan merusak jaringan gusinya. Gigi itu dia bisa kuat kecuali disokong oleh gusi yang sehat. Jadi kalau gusinya tidak sehat, walaupun giginya kuat, dia akan goyang. Dan ini yang sering kami jumpai. Jadi kita terpaksa diambil giginya karena memang dalam keadaan sudah sangat goyang dan tidak disokong baik oleh gusi. Jadi seperti itu. Selain kanker ya, ini kita masih bicara bahwa tidak seseram seperti kanker ya, bisa dilihat dari kerusakan pada gusinya dulu.
0: Okay. Baik, itu yang kalau mau dibilang agak ringan begitu ya. Tetapi ya, yang agak berat ini bisa
1: kankernya.
0: Kanker begitu ya Ibu Dokter. Nah, untuk kanker sendiri ini seperti apa gejalanya Ibu Dokter? Dan bentuknya seperti apa ini? Ini benar-benar baru begitu ya diketahui oleh masyarakat. Dan ini juga sebagai peringatan untuk masyarakat kita yang masih punya kebiasaan untuk mengunyah sirih pinang dalam waktu atau durasi yang panjang begitu setiap harinya. Silakan.
1: Ya, kalau tanda yang paling jelas itu di dalam mulut itu sudah ada muncul seperti benjolan, atau kita bisa lihat kalau ya, apalagi kita ibu-ibu, mama-mama itu kan sering lihat sayur kembang kol kan, ya. Jadi dia sudah muncul seperti ada benjolan, terus ada, ya tampaknya seperti kol yang di permukaan tuh agak sedikit kasar. Dan biasanya kalau disentuh itu biasanya mudah berdarah.
0: Oh, ya. Lunak
1: itu
0: ya?
1: Itu sudah tanda serius, iya betul. Sehingga kalau bahkan kalau sudah pada tingkat yang parah itu dia bahkan tanpa bicara, tanpa ada sentuhan, tiba-tiba ada bleeding atau perdarahan tanpa disentuh. Nah, ini biasanya kita sudah sangat disayangkan, apalagi kita di Flores ini ya, untuk dokter spesialis ini kan masih jarang sekali. Dan mereka harus dirujuk. Apalagi kalau seperti di Bajawa itu kan tidak ada dokter spesialis khusus di gigi, sehingga kita harus rujuk. Nah, ini juga ya, namanya sudah seperti ini, kadang-kadang pasien itu semakin diperparah oleh faktor stresnya juga. Sehingga jangankan sakit gigi ya, sakit apa saja kalau sudah ditumpangi dengan yang namanya stres, cemas, takut dan lain sebagainya, ini memperparah biasanya.
0: Betul. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, Ibu Dokter, bagaimana sih sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat yang masih memilih atau masih punya kebiasaan mengunyah sirip pinang dan susah untuk melepasnya, tapi menginginkan untuk gigi tetap sehat. Nah, ini bagaimana caranya Ibu Dokter?
1: Iya, ini kan sebenarnya ya boleh dikatakan seperti sebuah servo ya, sesuatu yang terus mengulang, berulang, yang itu sudah mengakar di dirinya, ini sudah sulit dilepas memang sebenarnya. Tetapi mau tidak mau, orang itu biasanya harus ada pesan dulu. Nah, pesannya itu tuh ya seperti tadi yang saya katakan, harus ada sesuatu dulu di mulut, baru mulai ada kesadaran. Yang disayangkan kalau misalnya sesuatu itu terjadi sudah jauh baru sadar saat ini, itu memang untuk mengejarnya kembali itu agak sudah mulai tertatih-tatih gitu. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa untuk memamasiri itu mungkin yang selama ini sudah benar-benar mengakar, membudaya, itu tolong itu dikurangi frekuensinya dan durasinya. Mungkin yang tadinya sepanjang hari harus makan 3 kali sehari, harus 3 kali mamasiri dengan durasi yang panjang, dengan frekuensi yang lama, itu sudah harus diturunkan. Misalnya, ya cukup makan siang saja dulu, untuk boleh mamasiri, yang pagi malam di stop dulu begitu. Kan itu kan harus bentuk servo baru, bentuk pengulangan baru. Yeah. Bisa dia terbiasa kembali dengan hal baru tadi, yaitu kurangi frekuensi dan durasi tadi, harus diciptakan kembali lagi. Terus jangan membiarkan kunyahan sirih pinang itu di dalam mulut yang menempel berkelamaan, yang nyisip tuh loh di waktu yang lama. Itu kan kadang-kadang kita lihat saja, kalau mama kalau lagi ini makan-makan sirih itu kayaknya senang kalau dinyisipin gitu, dari kunyahan itu. Ya. Terus yang berikut, jangan lupa bahwa tadi sudah saya katakan bahwa

0: kita harus ulang lagi dari budaya yang baru. Dan jangan lupa minum air putih selalu, karena kalau air putih itu kan kayak self cleansing ya, kita sedang membersihkan mulut secara alami waktu kita makan buah ataupun minum air putih yang sering itu akan lebih baik untuk mengurangi resiko ini.
1: Oke, baik Ibu Dokter. Nah ini tadi kita sudah buka ruang untuk pendengar, dan ini ada beberapa yang sudah bergabung dari Nonce di seputaran Kota ND. Nah Ibu Dokter, ya. Saya sering melihat gigi pengunyah sirip pinang itu berubah warna menjadi merah kehitaman. Apakah itu berbahaya bagi kesehatan gigi, dan bagaimana cara membersihkannya?
0: Ya, ini pertanyaan dari Nonce. Selamat siang Nonce, sehat ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk pertanyaan ini seperti tadi yang juga sudah kita bahas bersama, bahwa orang yang mengunyah atau mamah siri yang berkelamaan, tentunya giginya akan menjadi coklat atau kehitaman. Itu karena yang pertama tadi ada penambahan tembakau yang menimbulkan yang ada unsur tarnya, yeah, yang mempercepat munculnya warna di dalam gigi itu sendiri. Dan yang berikut tentunya karena memamah siri itu kadang tidak membersihkan gigi dengan sikat gigi misalnya, seperti itu. Bayangkan makanan lunak saja, makanan yang lunak itu kalau tidak dibersihkan dia akan mengendap di dalam gigi dan akan membentuk plak dan akhirnya membentuk yang namanya karang gigi. Karang gigi itu biasanya ada pori, kalau dilihat secara detail lebih kecil lagi itu ada pori. Nah kalau orang yang memamah sirih ini kan yang pertama misalnya kurang membersihkan gigi, tentunya sisa dari memamah sirih ini dia akan nempel lagi di plak yang sudah ada. Ini mempercepat juga untuk berubah warna pada gigi. Ya, untuk cara cegahnya itu seperti tadi, jangan lupa untuk sikat gigi minimal 2 hari sekali. Ya, okay. Yaitu pagi setelah makan atau setelah mengunyah sirih atau malam sebelum tidur. Jadi malam itu ya saya sarankan malam tidak usah mengunyah lagi. Karena apalagi mengunyah terus tidak sikat gigi, nah segala yang ada pada komposisi sirih pinang tembakau itu dia akan mengendap. Dan ini yang menimbulkan warnanya jadi hitam atau kecoklatan.
1: Oke, baik Ibu Dokter, terima kasih untuk informasinya. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Ibu Dokter untuk masyarakat kita supaya tetap menjaga budaya tetapi juga memperhatikan kesehatan gigi dan juga mulut, ini yang menjadi utama Ibu Dokter, silakan.
0: Ya, ya memang Bu Leli dan para pendengar yang setia, memang NTT itu terkenal dengan budaya yang kita ini kan dari masing-masing daerah tetapi punya ciri khas yang kadang berbeda, tetapi ada satu ciri khas yang sama yaitu memamah sirih. Itu saya lihat di Alor juga sama, di Flores sama. Saya kurang tahu di Sumba ya, tapi rata-rata budaya NTT itu terkenal dengan yang namanya mamah sirih ya. Dan ini tentunya kita tidak bisa menghilangkan atau tiba-tiba oh karena kesehatan terus ini ditiadakan. Ya, saya pikir tidak seperti itu. Ya, tetapi bagaimana kita lebih bijak, terutama bagi konsumsi mamah sirih ini lebih bijak untuk menjaga kesehatan sendiri. Ya, itu yang saya harapkan. Karena di satu sisi ini kan seperti mata pisau ya. Satu menajamkan bagaimana kita terus menjaga budaya ini lebih baik, tapi satu ini nih akhirnya membuat tubuh kita tuh tertikam sendiri. Itu. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita dengan tetap menjaga kesehatan kita. Mungkin kalau misalnya ini harus mamah sirih ya tidak apa-apa, tetap mamah sirih, tetapi tadi yang saya katakan ya, untuk kurangi komposisi yang sekiranya bisa menimbulkan sel kanker itu aktif. Tetapi saya juga harus pesan di sini pada kesempatan ini bahwa

0: itu juga tidak serta-merta muncul. Dalam Alkitab pun hati yang gembira adalah obat.
1: Obat ya.
0: Panjang kita itu merasa damai, happy, dan hal-hal yang baik, itu biasanya dia bisa mengalahkan kanker itu sendiri, ya. Karena kadang-kadang pasien kanker ini kalau misalnya saya coba menggali lebih dalam di hubungan keluarga ke dalam itu kadang-kadang nangis, ya. Kadang-kadang ada yang menceritakan sakit hatinya dan ini yang paling disayangkan, ya. Jadi sesuatu itu terjadi ini kan karena gabungan antara faktor teknis tadi yaitu memamasiri dengan non teknis tadi yaitu hal-hal yang tidak kelihatan, ya, seperti frekuensi saat ini kan kita tidak kelihatan tapi kita mendengar suaranya, sehingga itu yang harus dijaga. Jadi hiduplah tetap dalam keadaan damai, dalam keadaan happy, ya.
1: Siap.
0: Sehingga kita tetap konsumsi konsumsi atau mamasiri, tetapi mamasirilah dengan bijak,
1: dibatasi, ya, begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, Ibu Dokter, terima kasih untuk informasi dan edukasi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ini bermanfaat sekali, dan tentunya ini bisa menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut tanpa harus meninggalkan nilai budaya yang ada. Tadi juga sudah ditekankan oleh Ibu Dokter ya, boleh memamasiri tetapi dibatasi, dikurangi, dan setelah memamasiri jangan lupa untuk tetap menyikat gigi begitu ya, 2 kali sehari. Dan pendengar RRI, menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan kecil dan kesadaran untuk merawat diri sejak dini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya, tetap sehat dan salam sehat untuk kita semua. Ibu Dokter, sekali lagi ya, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama Bu Leli.
1: Salam sehat dari ND Kota Pancasila ke Bajawa.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Terima kasih.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saya, Presiden Klub Persebata Lembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang mungkin memiliki keterbatasan

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, musik dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kami hadirkan nanti rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda, sambil kita nantikan saatnya kami siarkan secara langsung jalannya sholat Jumat untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Pendengar, tantangan transisi energi dan juga kebutuhan investasi jangka panjang pada industri hulu migas harus memiliki fondasi yang kuat berupa regulasi. Pembahasan revisi undang-undang migas segera diselesaikan sehingga industri energi nasional memiliki pegangan dan juga kepastian jangka panjang. Penasihat khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro menegaskan regulasi baru diperlukan agar tata kelola sektor migas Indonesia mampu menyelesaikan dan juga menyesuaikan perkembangan industri di masa mendatang sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Purnomo menilai sistem regulasi energi Indonesia sejatinya sudah cukup baik karena memiliki struktur berlapis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang hingga aturan teknis di tingkat kementerian dan juga lembaga. Ia menjelaskan regulasi strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke level taktis melalui berbagai aturan pelaksana seperti peraturan menteri, peraturan SKK Migas, hingga peraturan BPH Migas. Selain regulasi, Purnomo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan juga kebutuhan investor agar industri migas tetap menarik bagi pelaku usaha. Menurutnya, investor migas pada dasarnya membutuhkan tingkat pengembalian investasi atau rate of return yang menarik karena bisnis eksplorasi memiliki resiko dan juga ketidakpastian yang tinggi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata Siang menemani Anda sampai kita berada pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki resiko kematian yang

Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio cetak, dan juga foto. Dan pendengar RRI, hal ini disampaikan staf khusus Menteri HAM bidang transformasi digital dan juga komunikasi media, Thomas Harming Suwarta, saat memberikan sambutan dalam diskusi kelas jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, Kementerian HAM sengaja memberi kebebasan kepada jurnalis untuk menghadirkan ide liputan yang relevan dengan persoalan HAM di Indonesia. Usulan karya jurnalistik nantinya akan diseleksi bersama Dewan Pers, tokoh media, dan juga pegiat HAM. Dan Thomas mencontohkan isu pembangunan dan persoalan sosial layak diangkat menjadi materi peliputan mendalam terkait hak asasi manusia. Kementerian HAM menyiapkan dukungan peliputan melalui program beasiswa bagi karya jurnalistik terpilih sepanjang tahun ini. Dan pendengar RRI, informasi lengkapnya Anda bisa langsung saja kunjungi laman rri.co.id. Dan pendengar RRI, ini merupakan informasi terakhir dalam musik dan juga informasi siang hari ini. Saya Leli Kara masih terus temani Anda sampai pada pukul 14.

0: baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA. Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang.

0: jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Prima Yoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat Gila Bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

Yeah.

Alhamdulillah Alladhi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa kamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita makin kita tingkatkan iman dan amal agama. Dunia yang sangat kita rindukan ini, dunia yang sangat kita senang ini, kesenangan kita di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Dunia akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan bila maut sudah menjemput kita. Maka berhati-hatilah kita terhadap permainan-permainan dunia ini. Dunia ini indah, cantik, hijau. Tapi yang lebih mendadak lagi, bila maut menjemput kita, semua yang kita miliki, termasuk istri kita yang tercantik, akan kita tinggalkan dan tanggalkan. Apalagi pangkat, jabatan, dan harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga, para sahabat, serta semua pengikutnya yang setia mentaati semua perintah Allah dan rela mau meninggalkan semua larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di bulan Zulhijjah, akhir tahun Hijriah. Umur kita makin berkurang terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya di bulan Zulhijjah.
juga kita makin dekat dengan kubur kita masing-masing. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti dan pasti dunia akan kita tinggalkan. Maka perlu ada persiapan-persiapan bekal menuju kubur dan hari akhirat kita masing-masing. Kubur tidak butuh pangkat, kubur tidak butuh jabatan, kubur tidak butuh uang, kubur hanya butuh iman dan amal agama. Bila imannya mantap hanya kepada Allah, lalu beramal agama sesuai petunjuk-petunjuk nabinya, insya Allah kubur kita akan diperluas sejauh mata memandang. Aroma surga akan kita hirup dalam kubur kita masing-masing. Bila imannya gagal, amal agama Senin Kamis, maka siap-siap kita, kubur kita akan dipersempit. Aroma neraka atau aroma neraka akan kita hirup dan kita lihat. Pulang ke rumah nanti lihat Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 12.

farji'na, kembalikan kami ke permukaan bumi agar kami memperbaiki diri untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Sudah dalam kubur, Pak, minta kembali ke dunia. Diberi jatah umur 60-70 tahun lalu itu bikin apa saja. Maka mari kita memperbaiki diri kita. Sudah berapa tahun usia kita masing-masing ini? 100 tahun lalu kita belum ada. Hari ini kita ada berbagai umur kita. 100 tahun ke depan pasti dan pasti kita sudah tidak ada lagi. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, faqad ata Allah, sungguh ia taat kepada Allah. Rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Bilal bin Rabah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, mengucapkan dua kalimat syahadat tatkala disiksa, berbagai siksa yang keluar dari mulutnya, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, keluar dari mulut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tatkala Nabi mengadakan Isra Mi'raj, bunyi terompanya sudah berada di surga. Mudah-mudahan kita semua ini bunyi terompa kita sudah berada di surga kalau kita beriman mantap hanya kepada Allah. Beriman kepada Nabi, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi mengajarkan kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Kalau semua kita yang menganggap Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah, mengamalkan ikut Nabi, maka insya Allah kita akan bersama Nabi. Mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 71. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada rasul, faqad faza fawzan 'azima, sungguh ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberi pesan kepada kita, salat seperti kepala pada badan manusia. Di dalam kepala ini ada otak, dalam otak ada akal, dalam akal ada fikir. Dari apa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Dan nanti akhirnya kemana akan aku pergi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-jama'atu rahma wal-furqa.

0: qatu adzabun. Berjamaah di masjid Allah di mana kita berada, berjamaah di musalla di mana kita berada, adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan bila kita sendiri-sendiri di gunung, di dekong, di pantai, tanda kita akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh amat penting salat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan, sebagai yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi lagi kepada kita, sisa umur yang masih ada pada kita, kita perbaiki diri kita masing-masing dari hari ke hari untuk menuju kubur dan hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah perbaiki diri kita masing-masing dari hari ke hari untuk menuju kubur dan hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah malunya kita mengaku diri sebagai hamba Allah, Nabi Muhammad sebagai panutan, tapi tidak berjamaah di masjid. Alangkah malunya kita. Hingga Nabi berpesan kepada kita pula, al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu kalau kita mengaku Allah tidak taat kepada Allah. Malu kita mengaku diri sebagai umat Nabi, lalu kita beramal tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Malu adalah sebagian dari iman. Kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruh Allah, ikut contoh, maka dijamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita karena kasih sayangnya, ciptaannya yang termulia di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, baik yang nampak maupun tidak nampak. Allah mengundang kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard a'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Allah sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mengangkat hati, menundukkan kepala, berdoa kepada bapa ibu kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Makkatul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah, agar mereka dalam perjalanan mereka selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam. Fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulugul maram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma jalil hujjaja wal hujjata min indi wa jamil hujjaja wal hujjata Indonesia hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan makabula wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Vespas Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Rijkaard. Suka sekali. Sejak Rijka ya. Sudah sepuluh tahun. Punya Belanda. Saya suka sepak Belanda sejak Ruud Gullit, Van Basten dan Rijkaard. Jadi apalagi saya dapat beasiswa ke Belanda. Posisi favorit saya midfielder. Midfielder itu mengatur irama permainan. Jadi kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, mengkoordinir semua. Dia satu. Saya suka jadi jantung. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI. Saya harus ucap terima kasih dulu karena RRI pasti juga mengusahakan. Karena itu juga tidak mudah. Selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.

pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: SMP ku ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya? Makanya sadar main-main HP saja ini.
0: Ji, ku ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu ku. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kan?

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih sampai dengan saat ini Anda masih terus mendengarkan kami di 100,5 MHz program 1 RRI ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Dev Rivaldi sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah memiliki ritual adat yang bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga ini menyimpan nilai sejarah, spiritualitas, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap leluhur. Salah satu tradisi unik yang hingga kini masih terus dijaga itu adalah ritual sepak api dari Kampung Pautoda, Kabupaten Nagekeo. Dan ritual ini bukan sekedar pertunjukan budaya, tetapi juga menjadi simbol keberanian, kebersamaan, serta kekuatan nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Dan untuk mengenal lebih jauh begitu ya, terkait dengan ritual sepak api ini, pendengar, kami sudah bersama Bapak Simon Petrus II, pelaku budaya dari Nagekeo dalam program Bincang Budaya di kesempatan siang hari ini. Bapak Simon, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini. Bapak, kita bicara tentang salah satu ritual begitu ya dari Kabupaten Nagekeo. Nah Bapak bisa ceritakan ini apa itu ritual sepak api di Kampung Pautoda begitu Bapak, silakan.
2: Ya terima kasih. Sepak api atau menendang api adalah salah satu ritual adat yang merupakan upacara yang sangat unik dalam budaya Pautoda. Karena itu para penonton akan sangat antusias menyaksikannya. Karena di dunia ini ritual adat sepak api dan injak bara api itu cuma ada di Pautoda. Apalagi arang yang diinjak bukan sembarang arang, tapi arang tempurung yang sudah dijemur sebelumnya. Dan lebih uniknya, injak tanpa menggunakan alas kaki apapun. Itu Ibu yang bisa saya jelaskan.
1: Oke, dan sampai dengan saat ini masih terus ada begitu ya ritual ini Bapak di sana?
2: Ya, masih terus diadakan tapi setiap bulan Juli.
1: Setiap bulan Juli. Oke, okay. Baik Bapak, ini sebenarnya upacara atau ritual seperti ini maknanya apa ini Bapak?
2: Ya terima kasih Ibu. Jadi makna daripada acara sepak api ini, itu yang pertama, upacara sepak api ini merupakan salah satu upacara penolakan terhadap segala macam bahaya yang mengancam dan membahayakan manusia dengan seluruh kehidupannya. Nah yang kedua, dalam masyarakat kita segala sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia ditolak dan dibuang ke arah barat, ke arah matahari terbenam. Nah, ketiga, bara api adalah simbol segala bencana dan malapetaka yang telah dimusnahkan oleh api. Melalui api ini diharapkan agar segala kekuatan jahat yang sudah dimusnahkan oleh api dan sudah dibuang tidak akan kembali menimpa manusia. Dan upacara sepak api yang sesungguhnya menggambarkan keperkasaan manusia yang sanggup melawan kekuatan jahat berkat bantuan leluhur dan wujud tertinggi Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Ibu yang...
1: Oke, jadi ini jadi sepak api ini dari Kampung Pautoda adalah salah satu cara untuk menolak bala begitu ya, menolak hal-hal buruk dari kampung, dijauhkan dari hal-hal buruk begitu ya untuk masyarakat yang ada di Pautoda. Nah, Bapak, apakah ritual ini hanya ada di Pautoda sajakah ataukah bisa ditemukan di daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Nagekeo, Bapak, setahu Bapak?
2: Ya, setahu saya, Ibu, yang untuk di Nagekeo tidak ada, cuma ada yang di Pautoda ini.
1: Mungkin saja satu-satunya berarti, Bapak ya?
2: Ya, ya.
1: Oke, dan makanya ini topik kita ritual sepak api dari Kampung Pau Toda menuju wisata budaya dunia begitu ya. Nah, ya, Bapak, tadi Bapak sudah ceritakan di awal, menyinggungnya di awal itu proses ritual sepak api di Pau Toda itu dengan arang seperti itu ya Bapak ya, di kemudian ditendang tanpa alas kaki. Nah, itu maknanya apa nih? Barang-barang yang digunakan kayak tempurung kelapa begitu digunakan untuk membakar apa segala macam itu simbolnya artinya apa Bapak dari simbol-simbol yang digunakan itu?
2: Simbolnya itu apa keperkasaan. Maksud dalam bertempur atau melawan para musuh yang seperti leluhur buat pada zaman dahulu.
1: Bapak, apakah itu ada ritual khusus sebelum melakukan ritual sepak api ini, Bapak? Karena ini tanpa alas kaki begitu, apakah ada ritual sebelumnya untuk melindungi orang yang melakukan ritual sepak api itu supaya tidak melepuh mungkin, seperti itu Bapak adakah?
2: Terima kasih Ibu, jadi sebelum ritual dilaksanakan, itu para anak susu, pelaku adat, mereka menggunakan membuat ritual dengan acara bahasa setempat Lesaria, tika pati ae atau kasih makan kepada leluhur supaya dalam proses kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke, baik Bapak. Nah, ini siapakah yang harus melakukan ritual itu, Bapak?
2: Jadi baik Ibu, jadi yang berperan, nah yang ikut dalam kegiatan tersebut, itu yang pertama dari para anak susu, istri para anak susu, para ketua suku, dan juga masyarakat adat Pau dan Toda pada umumnya. Itu Ibu yang...
1: Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kami hadirkan dulu satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber begitu ya di kesempatan siang hari ini. Dan Bapak, kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah satu nomor lagu berikut.

0: Info Florata.
1: Keso Te'e Dangga Dani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam Sundo Bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan Keso Te'e Dangga Dani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Pendengar RRI dimanapun. Pendengar RRI masih bersama kami di program acara Bincang Budaya untuk kesempatan siang hari ini, masih dengan topik yang sama, ritual sepak api dari Kampung Pau Toda menuju wisata budaya dunia. Kami masih bersama narasumber kami, pelaku budaya Nagikyo, khususnya dari Kampung Pau Toda, Simon Petrus II. Bapak Simon, selamat siang kembali, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Oke, Bapak, terima kasih ya, masih terus setia dan masih terus siap untuk memberikan informasi-informasi kepada RRIND. Baik, Bapak, apakah ada aturan tertentu begitu yang harus dipatuhi sebelum ritual ini berlangsung, Bapak?
1: Ya, Ibu, siapa benar sekali.
0: Apa saja itu, Bapak?
1: Jadi larangan atau pantang yang tidak boleh masuk dalam area ritual. Yang pertama itu bagi ibu hamil atau suami yang istrinya sedang hamil dilarang masuk pada areal pentas. Nah, yang kedua, bagi orang muda yang belum berkeluarga atau belum nikah, tidak diizinkan untuk ikut dalam ritual sepak api tersebut. Kemudian peserta wajib mengenakan busana adat setempat dan tidak diperkenankan untuk mengenakan alas kaki atau sendal, bahkan sepatu. Itu, Ibu, yang larangannya.
0: Oke. Bapak, ini apakah seperti permainan sepak bola begitu, ada dua tim yang ikut atau bagaimana nih, Bapak, bisa digambarkan ini prosesnya seperti apa?
1: Prosesnya saya ceritakan dari awal, Ibu.
0: Iya, boleh. Saya jelaskan. Boleh, Bapak, silakan.
1: Nah, jadi api ini diminta dan diarahkan dari rumah para anak susu dalam suasana semarak, sambil melantunkan syair-syair dalam bahasa setempat. Ineke toare ti kami api mai, mai api mai, mai api mai, yang artinya, ibu yang sangat baik, berikanlah kami api, kemarilah api, kemarilah api. Jadi tempurung yang sedang bernyala dipegang oleh istri para anak susu, diarahkan ke pupewa wanda untuk selanjutnya ditendang oleh salah satu fungsionaris adat, yaitu Bapak Aloysius Aka. Itu, Ibu, proses awalnya. Kemudian arang ini setelah ditendang, peserta masyarakat adat yang ikut dalam kegiatan tersebut, jadi kita injak bara api tersebut, arang tempurung tadi, hingga padam. Apabila kalau dia belum padam, harus semuanya harus injak sampai dia benar-benar padam. Itu, Ibu, yang dimaksudkan dengan bara api.
0: Okay. Jadi ini memang betul-betul dipersiapkan ya, orang-orang yang akan melakukan sepak api ini untuk memadamkan api dari bara api yang bernyala itu ya, Bapak Simon ya. Ini jadi penasaran, ini pengen saksikan sendiri begitu seperti apa proses atau ritual tersebut. Baik, Bapak, dalam ritual ini tentu harus ada unsur keberanian begitu ya, dan kekompakan di antara orang-orang yang terpilih begitu ya untuk melakukan proses sepak api tersebut. Nah, ini, Bapak, sejauh mana upaya dari masyarakat adat begitu ya, termasuk Bapak dan juga para tetua adat yang ada di kampung tersebut untuk menjaga supaya ritual ini itu tetap dilestarikan di zaman modern seperti ini, apalagi sesuai dengan topik kita di kesempatan siang hari ini, ritual sepak api dari Kampung Pau Toda menuju wisata budaya dunia. Ini luar biasa, Bapak, mungkin satu-satunya di dunia kah seperti itu? Oke, silakan, Bapak.
1: Ya, terima kasih, Ibu. Jadi dalam kegiatan budaya yang ada di Pau Toda ini, jadi kami setiap tahun adakan rembuk adat dengan para pelaku adat, kemudian secara khususnya orang-orang muda. Jadi mereka turun hadir bersama supaya bagaimana budaya ini terus bisa dijalankan setiap tahun. Karena pengalaman kami, Ibu, kalau adat ini tidak dijalankan, tentu datang berbagai musibah. yang melanda dalam berbagai masyarakat. Jadi maka itu keyakinan itu, maka semua prosesnya tetap dijalankan. Terima kasih, Bu.
0: Oke, jadi tetap dijalankan apapun itu, begitu ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Dan Bapak, bagaimana dengan respon anak-anak muda di desa tersebut terhadap ritual ini? Karena tadi Bapak sampaikan bahwa anak-anak muda itu yang belum menikah tidak boleh, tidak diperkenankan untuk bisa masuk, begitu Bapak. Dukungan seperti apa dari mereka, Bapak?
1: Ibu, jadi waktu ritual berlangsung, mm-hmm. jadi kelihatan antusias para orang-orang muda ini sangat luar biasa. Jadi waktu ritual berlangsung, mereka tidak kemana-mana, semua menyaksikan, menonton. Mm-hmm. Nah, bahkan ada yang minta bagaimana kami bisa ambil bagian dalam ritual tersebut. Tapi budaya sudah mengatakan bagi mereka yang belum punya istri atau belum nikah tidak bisa untuk ikut dalam ritual tersebut.
0: Tetapi mereka masih ada di sekitar area tersebut begitu untuk menyaksikan secara langsung ya Bapak ya, tetapi tidak bisa masuk dalam arena.
1: Ah,
0: ya. Oke. Okay.
1: Benar.
0: Nah, menurut Bapak apa tantangan terbesar untuk melestarikan ritual ini, ritual sepak api ini?
1: Ya, tantangan terbesar Ibu, karena zaman ini sudah berubah. Jadi tentu sebagai tokoh adat, tua-tua adat, tua-tua suku selalu mengarahkan orang-orang muda bahwa budaya itu memang sangat dijunjung tinggi. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini, tanpa budaya tentu hidup kita sia-sia. Jadi maka anak-anak muda yang ada di Pau dan Toda ini aktif benar dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud. Yang walaupun mereka nonton dari jauh, tapi responnya sangat luar biasa itu.
0: Baik, Bapak, yang terakhir sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Bapak terhadap masa depan ritual sepak api bagi masyarakat Nagekeo sendiri, begitu Bapak?
1: Ya, bagi Ibu, jadi sebagai harapan saya, harapan masyarakat adat yang ada di Pau Toda ini, nah sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pepatah. Jadi makna pentingnya berbudaya. Manusia akan mati sebagai manusia kalau ia hidup tanpa adat istiadat. Manusia yang tidak berbudaya ibarat seekor ikan yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang berada dan berenang dalam air. Maka harapan kami yang pertama kepada kru RIND Pro 1 via Ibu Lelikara untuk bisa datang dan hadir pada prosesi ritual adat sepak api di bulan Juli yang akan datang. Kemudian harapan yang kedua kepada Pemda Nagekeo supaya bisa memperhatikan akses jalan jurusan Raja Maunori Pau Toda supaya bagi orang yang ingin menyaksikan ritual sepak api dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Dan khusus yang ketiga ini yang sangat penting kepada generasi muda milenial untuk terus ikut belajar agar budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur terus dijaga, dilestarikan, dan terus menjaga kearifan lokal. Itu Ibu.
0: Oke. Baik Bapak, ini untuk pelaksanaan ritual sepak api ini untuk bulan Juli mendatang, apakah sudah ditetapkan tanggal pelaksanaannya Bapak?
1: Nah, tanggalnya belum ditetapkan karena dilihat dengan bulan terang dengan bulan gelap yang sesuai
0: aturan adat begitu ya Bapak ya.
1: Baik.
0: Oke deh Bapak, terima kasih. Kami menunggu informasinya ya di bulan Juli 2026 nanti. Mungkin RRI bisa mewawancarai begitu ya terkait dengan pelaksanaan persiapannya seperti apa untuk pelaksanaan sepak api yang ada di Kabupaten Nagekeo. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari Indi Kota Pancasila ke Nagekeo Bapak Simon. Salam untuk keluarga.
1: Terima kasih.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara Nana mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 22 Mei 2026 dengan Sari Berita. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten ND mengingatkan masyarakat di wilayah Dagapanda agar rutin membayar rekening air setiap bulan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Bersama saya Lely Karaket, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat di wilayah Nangapanda agar rutin membayar rekening air setiap bulan. Himbauan itu disampaikan saat sosialisasi layanan Perumda di aula kantor Camat Nangapanda pada Selasa 19 Mei 2026. Rovinus Wula melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua Forum Pelanggan Petrus Jata mengatakan pelanggan yang menggunakan air minum tidak membayar rekening telah mengabaikan kewajiban sebagai pengguna layanan. Menurut Petrus, air yang digunakan pelanggan bukan lagi sekadar air biasa karena telah melalui proses pengolahan dan distribusi sebelum sampai ke rumah tangga. Karena itu setiap pelanggan memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya layanan yang telah diterima. Dalam penjelasannya, Petrus mengibaratkan pelanggan yang menyuguhkan kopi atau teh kepada tamu di rumah sementara rekening air belum dibayar dalam waktu lama. Ia menilai kondisi itu sama saja dengan penggunaan air yang belum diselesaikan kewajibannya.
2: Karena air, oleh karena itu pesannya sama masyarakat kepada wakil pelanggan itu kita sama-sama pelanggan pakai air dengan ingat hemat. Setelah itu wajib membayar. Ketika kita orang yang kepada secara tulus memenuhi 18 juta itu yang tertugas, maka jawablah pelanggan setia dalam hutan dan uang awal dan nangis.
1: Petrus mengajak masyarakat untuk membayar rekening air secara rutin agar penggunaan air terasa lebih tenang dan tidak menjadi beban moral. Ia menegaskan pembayaran pelanggan juga menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras para petugas yang mendistribusikan air hingga ke rumah warga. Menurut dia, proses menghadirkan air bersih membutuhkan tenaga, peralatan, dan biaya operasional yang besar. Karena itu, pelanggan diminta tidak menunda pembayaran karena di balik layanan tersebut ada keringat kerja yang harus dihargai. Sementara itu, anggota forum pelanggan lainnya Nissan Bangge menjelaskan bahwa air pada dasarnya merupakan sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun ketika air telah melalui proses pengolahan hingga tersalur ke rumah pelanggan, maka air tersebut memiliki nilai ekonomis.
3: Dari kapasitasnya 600 meter kubik, mestinya itu semuanya mendapatkan air, logikanya. Tetapi di dalam perjalanan itu biasanya air mengalami kehilangan sehingga debit yang tadi kira-kira 600 jadi sampai 600. Dia akan kurang, turun sekitar 20-30%. Itu biasanya terjadi begitu. Karena itu makanya proses pembalisasi ini yang harusnya diatur kembali, Pak. Supaya untuk menghemat proses pembiayaannya. Tapi nanti kita bicara secara internal lagi. Bagaimana supaya masyarakat. Karena di sini ada yang wilayahnya cuma 8 kakak. Kalau misalkan itu dibuka, kasihan juga pompalisasi ini. Kemudian ada cuma 26. Kalau hanya untuk layan 26 di jalur tersendiri terus dipompa, kasihan juga perundanya ini. Maka saya mungkin pada kesempatan ini nanti bagaimana pola pengaturannya itu. Supaya dia cuma mendapatkan efektivitas dan efisiensi
1: perlisian. Nissan mengatakan ketika air diolah menggunakan peralatan, jaringan perpipaan, dan tenaga manusia hingga masuk ke rumah warga, maka pelanggan wajib membayar layanan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak lagi beralasan bahwa air merupakan benda sosial untuk menghindari kewajiban membayar rekening. Menurutnya, setiap pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu harus memahami bahwa penggunaan layanan air bersih juga disertai tanggung jawab pembayaran secara rutin. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian benda cagar budaya. Langkah ini dilakukan karena Flores Timur dinilai memiliki potensi besar temuan benda bersejarah peninggalan Portugis, Belanda, hingga Jepang. Pemerintah juga menyiapkan 12 juru pelihara cagar budaya untuk menjaga situs bersejarah di daerah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
5: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Upaya tersebut dilakukan menyusul potensi temuan benda bersejarah yang cukup besar di sejumlah wilayah Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Heronimus Lamauran, mengatakan masyarakat perlu memahami kewajiban pelaporan setiap temuan benda yang diduga memiliki nilai sejarah. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam aturan tersebut juga juga disebutkan bahwa setiap temuan benda yang diduga cagar budaya wajib melaporkan kepada pemerintah melalui instansi yang menangani urusan kebudayaan paling lambat 30 hari setelah ditemukan. Menurut Hieronymus, edukasi akan terus dilakukan terutama di wilayah Konga dan desa-desa lainnya yang memiliki potensi sejarah. Hal ini karena Flores Timur pernah menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis, Belanda hingga Jepang pada masa lampau.
6: Bayangin, kita perlu edukasi karena memang ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Menyebutkan bahwa penemu wajib melapor ke pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani urusan kebudayaan. Paling lama 30 hari setelah ditemukan. Nah, itu akan kita lakukan edukasi, terutama di sekitaran Konga lah, mungkin di desa-desa yang lain. Karena memang Flores Timur ini secara sejarah ya dari Portugis, Belanda, Jepang kan.
5: Selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga telah menetapkan 12 juru pelihara cagar budaya melalui surat keputusan bupati dan dibiayai melalui APBD daerah. Mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara cagar budaya agar tetap utuh, memastikan bentuk dan juga lokasi situs tidak berubah maupun dipindahkan, serta mampu membersihkan kawasan cagar budaya secara rutin. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan peran juru pelihara dapat membantu untuk menjaga warisan sejarah di Flores Timur agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Su Imam melaporkan.
7: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje, menegaskan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Dijelaskan, perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh upaya perlindungan anak harus dilaksanakan terencana agar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi masa depan. Lanjutkan, kehadiran Perda menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Lembata secara serius.
8: Dengan ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, Perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Tiga, perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Layak Anak. Kemudian tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini.
7: Ditambahkan, perda Kabupaten Layak Anak juga diharapkan memperkuat kontribusi Kabupaten Lembata mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak pada masa mendatang. Pemerintah daerah optimis pelaksanaan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga masyarakat setempat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata. Kita beralih ke berita lainnya. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wuwaria, Kabupaten Ende resmi ditutup. Nikolaus Makumeli, reporter RRI Ende melaporkan.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, Kecamatan Wuwaria, Kabupaten Ende resmi ditutup setelah pekerjaan utama

0: Trakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
1: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
0: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
2: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Aelipo di Kecamatan Meriah. Tentunya ini adalah dukungan yang terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
0: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nicolaus Makumele melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik BPS. Ferry Soo melaporkan.
4: Kabupaten Ngada menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Mei hingga Agustus 2026. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dengbu menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat mulai dari sektor perdagangan, usaha mikro kecil menengah, jasa hingga industri rumah tangga. Menurutnya data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngada juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dikumpulkan sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi real perekonomian daerah.
5: Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi tahun 2026 pada Mei hingga Agustus 2026. Sensus ini penting untuk menghasilkan data akurat guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha, mari terima petugas sensus dan berikan data yang jujur serta lengkap demi kemajuan ekonomi

0: Pemnada.
1: Pemkab Pengada mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor termasuk melibatkan pemerintah kecamatan dan desa agar proses pendataan berjalan aman dan lancar. Dukungan tersebut mencakup penyediaan informasi, fasilitasi wilayah pendataan, hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah Kabupaten Ngada berharap tersedianya basis data ekonomi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat, pemerintah optimistis program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UKM, serta investasi daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngada. RRI NDV Risou melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mematangkan persiapan pelaksanaan Lembata Fishing Turnamen 2026. Turnamen memancing berskala nasional dan internasional ini diharapkan menjadi magnet baru sektor pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Ricardus Kota melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Perikanan terus mempersiapkan pelaksanaan Lembata Fishing Turnamen 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuhur, mengatakan persiapan kegiatan saat ini hampir mencapai 100%. Turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara seperti Australia, Thailand, dan Timor Leste. Hingga kini, sebanyak 16 tim telah terkonfirmasi mengikuti kegiatan tersebut dan diperkirakan bertambah menjadi 20 tim menjelang hari pelaksanaan.
4: Yang masing-masing tim itu 5 orang peserta untuk setiap tim. Puji Tuhan, dalam rangka yang demikian, pemerintah daerah dengan mitra kolaborasi optimis untuk menyelenggarakan kegiatan ini secara baik, nyaman untuk semuanya.
3: Menurut Yakobus, event ini menjadi langkah strategis untuk mempromosikan potensi wisata bahari Lembata, sekaligus mendorong sektor ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha lokal. Selain perlombaan mancing, sejumlah peserta juga dijadwalkan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah pun menargetkan kegiatan ini menjadi agenda tahunan daerah. Lembata Fishing Turnamen 2026 sendiri mengusung tema Strike Bersama untuk tingkatkan persaudaraan dari Lembata untuk Indonesia dan dunia. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat citra Lembata sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

Seorang pemuda hendak berangkat kerja di pagi hari. Dia lalu memanggil taksi dan menaikinya. "Selamat pagi, Pak." Dia menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati, dia pun melajukan taksinya. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu membayar dengan selembar Rp50.000 untuk argo yang hampir Rp45.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja, Pak," kata pemuda sambil tersenyum. "Wah, terima kasih ya, Pak," jawab sopir taksi dengan penuh syukur. Dalam hati sopir itu membatin, "Wah, aku bisa sarapan dulu nih." Dia pun menuju ke sebuah warung. Sesampai di warung, penjual menyambutnya dengan ramah. "Biasa, Pak?" tanya mbak warung. "Iya, biasa. Nasi sayur. Tapi pagi ini tampaknya sepotong ayam," jawab supir dengan tersenyum. Ketika membayar nasi, ditambahkannya Rp1.000. "Buat jajan anaknya Simbok ya," begitu katanya. Dengan tambahan uang jajan 1.000, pagi itu anak Simbok berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi itu dan diberikannya pada temannya yang tidak punya bekal. Begitulah cerita bisa berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pak sopir bisa lebih bahagia hari itu. Begitu juga keluarga Simbok, teman-teman si anak, keluarga mereka, semua tertular kebahagiaan. Dan mendengar kebahagiaan itu seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapapun saja di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan anugerah. Kita yang menentukan bagaimana kita menghadapinya keseharian kita. Siapkah kita menularkan kebahagiaan hari ini?

0: Para Pro Dangdut. Dangdut adalah kitanya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Di Jumat Berkat nih. Kalau kata orang Jumat Berkah ya. Kalau saya mah Jumat Berkat ya. Oke, bukan hanya Jumat saja ya. Senin sampai Minggu itu adalah berkat dari Tuhan ya, karena kita masih bisa bersua nih. Seperti hari ini ya, pendengar pecinta Pro Dangdut, kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, yang ingin bergabung silakan ya di 0821 4451 1957 atau di 0821 3878 8786. Sudah ada penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, senang sekali sore hari ini saya kembali mendengarkan suaranya Bunda. Apa kabarnya Bunda?
1: Suaranya, kabarnya Bunda lagi kurang sehat sih sebenarnya. Tapi puji Tuhan bisa tersambung di Terus Satu ND hari ini.
0: Ini pengaruh juga dengan cuaca ya. Cuaca akhir-akhir ini kan tidak bersahabat ya. Jadi
1: iya benar, beberapa hari lalu memang sempat hilang suaraku. Berat 3 hari mungkin tidak bisa bersuara.
0: Oke, jadi sekarang sudah ketemu lagi ya suaranya Bunda.
1: Ya puji Tuhan sekarang sudah kembali. Itu karena apa ya?
0: Karena saya
1: obat tradisional yang memang Bunda selalu buat kalau kurang sehat, yaitu jahe sama serai rebus dengan gula merah.
0: Oke, ini kembali ke tradisional ya. Jadi
1: iya harus dong, karena memang itu sangat-sangat apa ya, bermanfaat juga buat kita.
0: Oke Bunda, sore hari ini Bunda mau dengarkan lagu apa nih?
1: Potret kenangan.
0: Potret kenangan ya.
1: Iya, nggak tahu, sudah lupa.
0: Oke.
1: Mungkin si ada Angel atau ada Joanna ini.
0: Joanna.
1: Ada Joanna kembali ketemu. Sebenarnya ada Joanna itu Bunda tiap hari tiap malam, cuman ya belum beruntung, soalnya belum bisa pantau FM-nya jadi.
0: Iya, ini masih diusahakan untuk segera diperbaikin ya Bunda, jadi ditunggu
1: oke,
0: aja.
1: Oke, makasih. Pokoknya kalau buat Bunda itu selalu bersabar. Okay. Pasti indah pada waktunya.
0: Orang sabar juga disayang Tuhan ya.
1: Amin. Oke, salam-salam dulu ada Jana.
0: Oke, silakan Bunda.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat ada Joanna bersama operatornya dengan ucapan selamat sore dan selamat bertugas. Salam sehat selalu ya bersama kru-kru Terus Satu ND. Dan tadi sapa semuanya, selamat sore, salam sehat. Ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat sore Om Papi. Ada Adek Yeri, ada Bang Marcel, ada Adek Nano di Momere, selamat

0: dan semua pendengar setia yang ada di Pro 1 ND. Selamat sore. Buat Ade Joanna, terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, Bunda, terima kasih. Selamat sore ya.
0: Selamat sore, sore cantik.
1: Bunda sehat-sehat ya bersama keluarga. Ada Yeri juga nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Yeri, selamat sore. Oke, ini kayaknya seperti yang kemarin juga ya, ada gangguan nih. Jadi kita kembali ya. Halo, terima dulu telepon dari Yeri. Halo Yeri, selamat sore. Ini terulang lagi nih ya, ditunggu ya Yeri gabung-gabungnya ya di Pro Dangdut. Setelah Yeri, halo selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Joanna yang paling cantik.
1: Iya, ini saya kalah sama Leli Kara, sama Angel ya. Oke, Bung Marcel, silakan. Halo.
2: Kalau salamnya untuk semuanya Pro 1 apa penyiar di Pro 1 dari ND dari yang tertua sampai yang termuda.
1: Lagunya apa salam dulu nih? Apa?
2: Oh, kalau lagunya apa ini?
1: Apa-apanya dong?
2: Bukan, oh, kenapa nyadong? Masih dipikirin lagunya.
1: Oh ya. Silakan Bu Marcel. Halo.
2: Lagunya Tirajana.
1: Tirajana. Oke deh. Kita berdangdut ria dengan Tirajana ya.
2: Itu sudah.
1: Oke, salam-salamnya sudah cukup atau?
2: Salamnya pertama kali untuk Ade Yeri yang baru lewat tadi. Terus untuk Pati di Waluwaru, Umaciri Ribonawa, Yugi di Dolok, Maxi Dindona, Oris DKM 4, Putra Mus, Rehan, Bang Sipri, Bapak Manda, Bang Sirpas, Mama Uce di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Wolowea, Ayu di Mbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Idia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Kita, terus Bang Jabok di Kalibura, Bang Osen, Bang Aldo, Nasrun di Sulawesi Tengah, Farida di Sulawesi Tengah, terus untuk Palma di Makassar, Angki di Toli-Toli, Tete Dina di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fak-Fak, terus untuk Puja di Bentuni Papua, Bang Agus di Papua sana. Singkatnya semua pendengar Persatu RND dimanapun berada, jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya buat Bung Marcel ya yang ada di Wewariani. Kembali kita coba ya ke Yeri dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya Yeri, halo juga.
3: Halo. Halo, Joanna.
1: Iya, Yeri. Silakan Yeri.
3: Halo, mohon maaf suaranya Joanna tidak kedengaran nih.
1: Oke deh, dicoba lagi ya di sore hari ini. Kita langsung ke lagu ya, permintaan dari Bunda Ima dengan potret kenangan dari Imam S. Arifin ya dan juga Tirajana.

0: Info Florata.
1: Ikan suno kuah asam, kuliner khas Labuan Bajo. Ikan sunu kuah asam adalah salah satu kuliner khas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang paling diburu oleh para wisatawan yang berkunjung. Selain bahan bakunya ikan sunu merah atau hitam yang hanya ada di perairan Labuan Bajo, sup ikan kuah asam ini memang menjadi kuliner khas Labuan Bajo karena rasanya yang berbeda dari sup ikan lain. Hal pertama yang dilakukan dalam proses memasak ikan sunu kuah asam adalah bawang putih ditumis sampai matang, lalu masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Iris tipis ikan agar bumbu meresap, lalu masukkan ikan dalam kuah sambil menaburkan kunyit bubuk. Kemudian, peras jeruk nipis ke dalam kuah, dan inilah yang membuat sup ikan sunu menjadi asam segar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong untuk membuat rasa sup ikan sunu semakin mantap. Walaupun menjadi kuliner khas di Manggarai Barat, restoran yang menyajikan ikan sunu kuah asam tidak banyak. Hanya ada satu restoran di Labuan Bajo yang khusus menyajikan ikan sunu kuah asam.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Buat suasana tenang, Pak Kapil.

0: Udah ya. Ganti dong lagunya Terajana bolak-balik wolu.
1: Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih ada kesempatan ya untuk Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore ya, sekali lagi untuk Yeri, mohon maaf ya, mungkin ada kesalahan nih di jaringannya ya, jadi tidak bisa mendengarkan suara saya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Yeri, selamat sore. Oke deh, dicoba lagi ya karena ini masih bermasalah. Saya putarkan ya voice note dari Bapak Abdullah L nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu Johana Bara, dengan Abdullah L dari Manura ya. Saya sakit kangennya dari Ende, jadi memang belum punya radio tapi saya pantul lewat RRI digital ini. Jadi saya mau kirim salam untuk semua teman-temanku yang ada di wilayah sementara. Ayah pertama

0: Haruslah sahabatku Bung Papi.
1: Kemudian untuk ke Bapak Manda, assalamualaikum, ada di Manurib Bapak Manda. Kemudian juga untuk budaya yang tidak boleh ya, tak lupa untuk ke.
2: Sekarang jam 15.
1: Boleh yang tidak boleh ya, untuk Bang Widya yang ada di Mamiri juga. Kemudian untuk ke Abang Oris, Abang Oris juga. Abang Oris di KM Nepal, selamat sore Abang Oris ya. Dan untuk semua teman-temanku yang tidak saya sebutkan satu persatu, selamat sore. Lagunya kalau bisa lagu dari dari Elvis Sukesi ya, dari Elvis Sukesi, lagu apa saja dari Elvis Sukesi. Untuk semuanya saya ucapkan selamat sore, salam sepersahabatan.
3: Baik, terima kasih Bapak Abdullah L ya, bersama keluarga yang ada di Bapak Abdullah L ya, yang ada di Maunura bersama keluarga, sehat selalu ya. Dian Putramus, halo selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Oke, ini sorry ya di reject karena masih dengarkan voice note dari Bapak Abdul L nih. Jadi
4: iya, betul sekali Kak.
3: Ketika teleponnya masuk suaranya hilang muncul nih. Baik, silakan Putramus. Hari ini
4: ya, betul sekali Kak, memang suaranya Kak Yohan ini tidak bisa terdengar di line teleponnya, baik itu seluler maupun di headset, tapi saya bisa menggunakan radio monitor begitu Kak untuk mendengarkan suaranya Kak Yohan begitu.
3: Oke, ini mungkin karena jaringan ya, jadi iya. Semua telepon ketika masuk tidak bisa didengarkan nih suaranya.
4: Iya, betul sekali Kak.
3: Baik, silahkan Putramos.
4: Oke, lagunya Mencari Alasan dari Iis Ariska ya.
3: Saya pikir mencari alas kaki, ternyata mencari alasan ya. Oke, silakan.
4: Oke, mau salam-salamnya yang pertama buat Kak Yohan Baringka Operator, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih untuk Kak Ustadz Abdullah L tadi atas sapaannya. Terus buat teman-teman fans, ada Bunda Ima Olin, Widya Ibu Elis Mamaan, Abang Diko, Abang Jeki, Om Markus, Arena Nambah Pak Ados, Ida juga selamat sore, ada Marcel, ada Oma Ceril, Kak Nursia Mamayanti, Kasih Prika Rehan, ada Bapak Manda, ada Abang Asonto, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Oce, Bung Sarfas, buat Bapak Ingrid juga selamat sore, buat Ibu Wigati, Ibu Dinda, buat Oma Deva, terus buat Abang Asonto, dan buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore, salam persahabatan, dan salam kompak lewat udara. Lagunya ada Kak Yohan?
3: Oke, lagunya ada nih.
4: Oke, buat Kak Hana, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih ya. Iis Ariska, Mencari Alasan ya, spesial nih. Untuk Putramus ya, yang ada di Detumali nih ya. Buat Kakak Puja juga nih ya, yang ada di Bintuni, ditunggu ya teleponnya nih. Kita ke suara dari oke deh, dari Kakak Puja ya.

0: Iya, Kakak Puja, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Hari ini dinas kah atau di rumah nih?
1: Kabar baik.
0: Iya, kabar baik. Maksudnya hari ini
1: dinas subuh tadi jam 6. Jam-jam 5 lah begitu, pulang jam 12 siang, laporan selesai.
0: Akhirnya teriak-teriak ya kita ya.

0: Ini gara-gara ini sinyal ini, jadi kita harus pakai teriak-teriak ini ya. Halo.
1: Kakak. Iya, karena sudah di rumah, jadi harus teriak sejauh mungkin.
0: Oke, Kakak Puja, sore hari
1: kakak,
0: ini.
1: Kakak, saya request lagunya. Indahnya bulan.
0: Indahnya bulan. Oke. Baiklah, dicari indahnya bulan ya. Ini salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Indahnya bulan dari Tamira Hardi. Lagu ini spesial buat semuanya, buat Kakak Mus mewakili. Salamnya juga buat Kakak Marcel. Aduh, Kakak Marcel sabar ya, nanti sebentar Kak, baru saya telepon. Soalnya saya lagi sibuk-sibuk sedikit nih, ada menyimpan rumah lagi. Sambil monitor ini, coba gak?

0: Oke, spesial buat kakak lagi bertugas. Sukses selalu dan terima kasih. Selamat siang atau sore. Siu, dadah, bye-bye.
1: Oke, terima kasih kakak Puja yang ada di Bintuni nih ya. Selamat sore, dadah, bye-bye ya. Kita dengarkan juga nih ya, voice note dari Yeri yang ada di Datu Elu.
2: Telepon ini memang ini sudah diangkat tapi suaranya Johanna tidak dengar. Jadi mungkin ada gangguan jaringan mungkin. Saya mau minta lagu Bisik-Bisik Tetangga. Salamnya pertama buat Johanna yang lagi bertugas bersama operator. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Yang lainnya salam sapu rata semua ya. Oke, Johanna terima kasih.
3: Kirim.
1: Baik, terima kasih buat Yeri ya yang ada di Datu Elu. Kita ke lagu Mencari Alasan dulu ya dari Iis Ariska.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus

Lorata. Musik Poidoa atau Suling Berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Berada masih ada waktu yang cukup panjang ya untuk kita di Pro Dangdut sore hari ini. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, ditunggu nih di line telepon ataupun line WhatsApp ya. Kita sapa dulu ya penelpon berikutnya nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, Nusia, apa kabarnya sore hari ini?
1: Baik, Kak Yohana. Cantik sekali suaranya, Kak Yohana.
0: Suara saya terdengar jelas, kan?
1: Iya, terus satu sayapannya.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu.
1: Maka bilang suara cantik kayak orangnya melihat juga tinggal itu Mbak Yohana. Aduh, nggak ada lampu. Nggak punya lampu, nggak bisa lihat Mbak Yohana.
0: Baik, nah sore hari ini mau kirim salamnya, dengarkan lagu apa dulu nih?
1: Kalau bisa dari Yus Yunus ya, Selendang Batik.
0: Oke.
1: Halo, Kayana.
0: Silakan.
1: Selendang Batik ya, Selendang Batik dari Yunus Yunus. Aku lagu yang pertama aku bingkikan buat Mbak Yohana. Sama Bu Operator, selamat bertugas ke kedua. Semoga tetap semangat dan mudah-mudahan dari yang selalu jadi udara. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, ada Bapak Duma, ada Abang Esonto, dan ada Mama Ilu Mama Ciko, ada Putra Musi Tumali bersama keluarga, barang suka suka pengeramla, ada Mama Yanti dulu ya, ada Mama Ceril, ada Bu Loris, ada Bu Oris, ada Pak Maksi, ada Opa Delote, terus ada Pak Asmi, ada Kak Marcel, ada Yeri, ada Mama Hilda juga di Nangalusa, ada Bapak Inggris, ada Bu Serpas, ada Bu Sipri, ada Bu Rehan, ada Mama Oce di Bukit Tangor, pokoknya semua warga Bukit Tangor, selamat sore, ada Enang di seputaran Kodim Bajawa, ada Eta juga, Bu Ima Umere, Bunda Ima, ada Umarkus, ada Berliko, ada Mbak Ibu, ada Mbak Ati, ada Ibuya, ada Nona Olin, ada Mbak Kue, Mama Om juga, ada Nono, terus ada Bung Papi di Ulewaru, ada Oma Dupa di Jakarta, terus buat Wih Karandi yang ada di Adonara, kalau saya selalu dan semoga saya selalu. Dari seluruh pendengar setia dari Endo, mengucapkan selamat sore dan salam kompak lewat udara. Lagunya ada Mbak Yohana.
0: Oke.
1: Yuk, Mbak Yohana, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore ya buat Nursiani yang ada di Maumbawa ya. Selendang batik nih, spesial ya untuk yang lagi mendengarkan. Setelah Nursia, siapa lagi nih di sore hari ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Alo di Mataloko.
0: Oke, Opa Alo, apa kabarnya sore hari ini orang Mataloko?
2: Baik-baik.
0: Baik deh, puji Tuhan ya. Opa Alo, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
2: Minta lagu lagu Jeki.
0: Oke. Yeah. Salam-salamnya untuk siapa nih Opa Alo?
2: Ya, untuk Mbah Peruno Batu ada Dolu Pore, serta ibunya lagi mendengarkan monitor radio. Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Opa Alo ya. Ditunggu nih lagunya, saya cari dulu ya. Jeki. Baik, setelah Opa Alo siapa lagi nih ya? Masih ada kesempatan ya di sore hari ini ya di Pro Dangdut. Kita ke lagu dulu ya, Yus Yunus dengan Selendang Batik nih.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa.

Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Anda. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar beberapa unggahan informasi di media

0: 2014 lalu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyebab meningkatnya permukaan air laut adalah kondisi lautan yang menghangat. Fenomena ini disebut dengan ekspansi termal yang disebabkan oleh suhu laut yang meningkat. Saat suhu lautan meningkat, maka akan berdampak pada volume lautan yang bertambah. Fenomena ekspansi termal ini sudah terjadi selama beberapa dekade dan menyebabkan peningkatan hampir 75% permukaan air laut pada abad ke-20. Peningkatan suhu di lautan ini terjadi akibat kondisi bumi yang semakin panas. Panasnya bumi banyak disebabkan oleh efek rumah kaca akibat banyaknya karbon dioksida di atmosfer. Jumlah karbon dioksida dan berbagai polusi udara lainnya membuat atmosfer terselimuti dan panas yang masuk serta dari dalam bumi tidak bisa dilepas keluar. Penyebab kedua adalah mencarnya gletser dan lapisan es yang tentunya berkaitan dengan peningkatan suhu. Tahukah Anda bahwa sekitar 10% permukaan daratan di bumi ini ditutupi oleh gletser? Gletser ini menyimpan 70% air tawar yang ada di bumi. Namun, pemanasan global yang terus terjadi dan semakin meningkatnya membuat banyak gletser dan lapisan es mencair. Peristiwa ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 1994 dan 2017, sebanyak 30 triliun ton es dari gletser di seluruh dunia sudah mencair. Berbagai gletser yang mencair tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan permukaan air laut. Air dan gletser di pegunungan akan bergerak ke lautan dan berdampak menambahnya volume air laut. Penyebab lainnya adalah berpindahnya air yang ada di darat menuju ke laut. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas manusia dan perubahan iklim yang berdampak pada siklus air. Air bukan hanya ada di laut, tetapi juga di sungai, danau, dalam tanah, dan waduk. Bahkan setiap tahunnya akan ada banyak air yang melalui siklusnya di permukaan tanah. Seperti hujan yang jatuh di daratan akan diserap tanah dan disimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Namun aktivitas manusia membuat tidak banyak air dari hujan yang terserap ke dalam tanah. Sedangkan air yang ada di dalam tanah justru terus diambil dan dibuang pada aliran air yang langsung menuju lautan. Tentunya

0: Info Florata.
1: Moke, minuman tradisional Flores. Moke adalah minuman khas orang Flores. Ada moke putih dan hitam. Moke putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moke putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seruas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moke putih. Moke putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moke putih yang diminum sebagai teman makan adalah moke yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moke putih jenis ini ada yang langsung diminum,

0: tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moke hitam atau arak. Moke hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moke putih. Moke putih disulung di kuwu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moke bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moke. Tuak atau moke sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moke terasa hambar dan kekurangan.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita ya, dan juga selamat bersua kembali di program Ekonomi Digital ya, di kesempatan sore hari ini di ruang diskusi ya, kita akan mengupas terkait dengan fenomena ekonomi di era transformasi digital. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat relevan ya, dan berdampak langsung bagi masyarakat, yaitu peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, seiring dengan pesatnya pembangunan atau perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet, pelaku usaha khususnya UMKM ya, dituntut untuk beradaptasi dengan strategi pemasaran yang lebih modern dan juga efektif. Ya, digital marketing hadir sebagai solusi yang tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional ya pendengar. Nah, bukan saja di tingkat nasional, bahkan hingga ke global ya. Nah, untuk membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai hal ini, saat ini kami sudah terhubung ya bersama salah seorang dosen program pendidikan ekonomi ya Universitas Flores ND, Ibu Yuliana Sedo SEMSC ya. Dan kita akan berbicara tentang peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Langsung saja ya, kita sapa narasumber kita sore hari ini. Halo, selamat sore Ibu.
1: Sore Ibu.
0: Baik.
1: Selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Apa kabarnya hari ini Ibu?
1: Sehat Ibu.
0: Baik. Kabarnya
1: sehat, baik-baik saja.
0: Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk kita berbincang-bincang ya, berbagi wawasan bersama pendengar Pro 1 nih terkait dengan peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nih Ibu ya. Nah, berbicara tentang peran digital marketing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal nih Ibu, bagaimana Ibu melihat perkembangan digital marketing di Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks ekonomi lokal nih Ibu?
1: Baik Ibu, baik. Terima kasih para pendengar. Untuk kita ketahui, pemasaran digital itu sendiri atau digital marketing itu sendiri merupakan segala usaha, upaya promosi produk, jasa atau merek yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Perkembangan digital marketing di Indonesia pada saat ini tahun 2026 telah mencapai tahap kemajuan yang sangat ini, karena di mana teknologi menjadi kebutuhan dasar, bukan lagi satu kemewahan bagi para pelaku lokal untuk bertahan dan tumbuh. Ekonomi lokal semakin terintegrasi dengan ekosistem digital, didorong oleh adopsi AI, sosial commerce, dan tren hiperlokal.
0: Oke. Okay. Baik Ibu.
1: Nah, dominasi AI dan otomatisasi usaha mikro kecil dan menengah menggunakan AI untuk pembuatan konten otomatis, analisis data, dan juga chatbot layanan pelanggan.
0: Oke, baik.
1: Selanjutnya hyperlokal dan berbasis komunitas, pemasaran menargetkan komunitas atau wilayah tertentu, merek memanfaatkan influencer atau public figure atau orang-orang mungkin yang berpengaruh yang punya follower ini banyak, lokal atau komunitas untuk meningkatkan produk mereka, kemudian melakukan video pendek, membuat video pendek dan juga live commerce seperti konten video singkat seperti TikTok atau video reels yang didukung oleh live shopping untuk memasarkan produk lokal.
0: Oke, baik Ibu. Nah, seberapa besar nih peran digital marketing dalam membantu pelaku UMKM nih untuk meningkatkan daya saing ya di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bu?
1: Digital marketing sangat penting. Jadi sekarang kan tidak lagi kita, artinya kalau kita masih tetap apa maksudnya pelaku lokal, pelaku UMKM lokal masih tetap pada konsep yang tradisional, itu akan mematikan apa produk mereka dan mungkin tidak dikenal secara luas. Melalui digital marketing ini sangat besar karena menjadi kunci krusial bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui perluasan jangkauan pasar tanpa batas wilayah atau geografis, meningkatkan brand atau misalnya merek mungkin, kemudian efisiensi biaya pemasaran. Karena sehingga betapa pentingnya digital marketing bagi UMKM. Yang mungkin bisa jelaskan, perlu pertama perluasan jangkauan pasar. Ini memungkinkan dengan digital marketing, bisnis kecil menjangkau audiens yang lebih luas atau konsumen yang lebih banyak, bahkan bisa sampai ke luar negeri melalui internet. Kalau dulu mungkin pelaku lokal hanya sebatas apa konsumen lokal, tapi mungkin bisa dengan internet, lewat media internet, platform-platform digital misalnya TikTok, Instagram misalnya, itu bisa menjangkau audiens sampai bahkan sampai ke luar negeri atau melewati batas antar negara. Kemudian efisiensi biaya, ini memberikan alternatif pemasaran dengan biaya lebih terjangkau dibandingkan dengan metode tradisional. Misalnya orang konsumen harus datang beli ya, tapi kita bisa memasarkan atau pelaku lokal memasarkan harus butuhkan biaya. Yaitu tapi dengan media digital sehingga bisa biaya terutama misalnya biaya misalnya.
0: Dengan kata lain bahwa media sosial ini bisa mempengaruhi ya target marketing, kemudian juga tempat ya. Ini sangat berkontribusi ya terhadap produk-produk lokal ya Ibu ya.
1: Baik.
0: Nah, sejauh mana nih platform marketplace atau juga e-commerce berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal nih Ibu?
1: Halo,
0: selamat sore Ibu. Bisa dengarkan. Ya, nah, Ibu, sejauh mana nih menurut pandangan Ibu ya platform marketplace dan juga e-commerce ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal Ibu?
1: Media sosial dan konten yang sekarang ketemu konten kreatif ini melalui platform-platform seperti TikTok atau Instagram misalnya, atau melalui video reels itu sangat, atau e-commerce tadi, sangat membantu atau sangat berperan penting sebagai bagian dari upaya atau usaha lokal untuk bisa menjangkau jangkauan pasar yang lebih luas, audiens atau konsumen yang lebih luas. Artinya, kemudian seperti saya sampaikan tadi, bisa menghemat biaya, artinya biaya transportasi dan biaya lain-lain, dan kita memasarkan lewat media digital atau internet. Sehingga misalnya orang mau pesan, tinggal pesan, dan kita mengirim, itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan kita apa dengan cara tradisional.
0: Baik Ibu. Nah,
1: kemudian meningkatkan review pelanggan. Atau apa? Meningkatkan komunikasi dengan konsumen yang lebih banyak, jangkauannya lebih luas. Tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga bisa menjangkau sampai dengan antar negara, melewati batas negara.
0: Baik Ibu. Nah, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi ini para usaha lokal ya dalam mengadopsi digital marketing ini Ibu?
1: Ya, kalau kita bicara tentang tantangan, jelas karena pelaku ekonomi untuk lokal, mereka kan kekurangan informasi atau pengetahuan berkaitan dengan mereka memiliki HP misalnya, HP atau apa, tapi mereka belum pengetahuan mereka belum mencukupi untuk mengetahui lebih luas berkaitan dengan digital marketing ini. Walaupun mungkin ya, walaupun mereka mungkin lewat ini atau hanya sekedar ini, tapi untuk lebih luasnya itu belum, sehingga perlu misalnya kalau apa misalnya melakukan pelatihan saat ini, jadi pelatihan misalnya, atau apa harus dilibatkan dengan peran pemerintah dalam memaksimalkan apa digital marketing untuk pelaku ekonomi lokal.
0: Baik Ibu. Nah, bagaimana nih cara pelaku UMKM ini membangun branding yang kuat nih di tengah persaingan digital yang semakin ketat ya?
1: Baik, dapat membangun branding yang kuat atau merek atau logo secara digital seperti menentukan identitas merek yang unik. Jadi kita bisa menentukan nilai utama, gaya desain dan logo yang mencerminkan keunikan bisnis agar menonjol dari pesaing. Kemudian kita bisa memanfaatkan media sosial dan konten visual. Kita bisa menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk berbagi konten visual yang berkualitas tinggi. Kemudian yang berikut, kita bisa menerapkan membangun ikatan emosional dengan pelanggan melalui cerita otentik atau misalnya tentang latar belakang bagaimana pelaku usaha itu baru memulai usaha, latar belakang kenapa dia bisa memilih usaha ini, bagaimana dia membangun usaha dari mulai dari nol misalnya atau sampai dengan sekarang pada tahap sekarang misalnya. Jadi selalu membangun komunikasi atau ikatan emosional dengan pelanggan melalui cerita atau tentang latar belakang pendiri atau nilai produk. Kemudian adanya konsistensi, artinya keberlanjutan, pastikan bahwa identitas visual dan pesan merek itu sama di semua saluran media sosial, e-commerce atau misalnya website. Jadi kita selalu konsisten, artinya tidak berubah. Misalnya kita punya produk ini, kita selalu memasarkan, kita selalu menawarkan produk ini dengan cara yang sama, logo yang sama, merek yang sama, atau brand yang sama untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Kemudian fokus pada pengalaman pelanggan, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada audiens dengan pelanggan, bagaimana respon atau tanggapan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, yang mereka beli atau yang mereka pakai.
0: Baik, Ibu. Nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana digital marketing ini dapat membantu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional nih, Ibu?
1: Iya. Halo?
0: Iya, silakan Ibu.
1: Baik. Produk lokal ini melalui digital marketing bisa kita melalui kreatif. Itu memiliki peran yang sangat krusial dan strategi dalam menarik minat konsumen terhadap produk lokal. Misalnya kita membangun koneksi emosional dan identitas tadi, kemudian konsumen saat ini, kemudian kita menunjukkan identitas lokal. Misalnya kita di sini misalnya sarung misalnya, itu kan kearifan lokal, nilai kearifan lokal. Ini kita misalnya melalui foto yang menarik, video yang berkualitas, untuk bisa membantu produk lokal ini menonjol di tengah persaingan kompetitif dengan produk lain dari daerah lain. Kemudian kita bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas, misalnya testimoni dan ulasan, konten yang menampilkan ulasan pengguna lain atau sering berkomunikasi dengan konsumen untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap produk kita. Dan juga misalnya tanggapan dari teman yang lain tentang ulasan tentang produk kita.
0: Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Dan Ibu, menurut Ibu nih, contoh yang paling real ya keberhasilan usaha lokal yang berkembang pesat berkat strategi digital itu seperti apa nih?
1: Baik, di Indonesia, kalau di Indonesia keberhasilan usaha lokal Indonesia nih yang sangat berkembang pesat berkat digital marketing ini sudah didorong oleh karena penggunaan media sosial antara Instagram atau TikTok atau pemanfaatan marketplace dan juga kolaborasi dengan influencer, dengan public figure atau tokoh-tokoh terkenal atau yang berpengaruh yang memiliki pengikut atau follower yang paling banyak. Contoh nyatanya misalnya ini antara lain di Indonesia, yang pertama, produk pertama Erigo itu di bidang fashion. Erigo ini adalah salah satu contoh paling menonjol dari UMKM fashion lokal yang berhasil mendunia. Strategi yang mereka lakukan sehingga bisa mencapai sampai lintas negara global. Mereka memaksimalkan Instagram dan TikTok untuk membangun branding yang kuat serta berkolaborasi dengan influencer terkemuka. Hasilnya, yang mereka dapatkan sukses menjadi salah satu brand fashion lokal terkemuka di Indonesia. Bahkan mereka bisa menembus pasar internasional, termasuk tampil di New York Fashion Week. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Brodo itu sepatu pria. Ini dia membangun merek sepatu lokal berkualitas tinggi dengan fokus pada hubungan komunitas dan pemasaran digital. Strateginya apa? Dia menekankan pada kualitas yang tinggi, mungkin bahannya atau mungkin produk sepatu ini sangat berkualitas tinggi, desainnya modern yang sesuai dengan kemauan konsumen atau pelangganan pelanggan, dan interaksi yang kuat dengan komunitas lokal melalui media sosial serta pemasaran yang berfokus pada e-commerce. Hasilnya bahwa merek ini, sepatu lokal ini disegani atau artinya banyak konsumen di Indonesia. Kemudian batik Trusmi, ini fashion batik. Batik ini mengangkat batik tradisional dari Cirebon ke kancah nasional dan internasional. Strategi yang mereka lakukan adalah inovasi motif yang mengikuti tren fashion terkini. Artinya dia mungkin motifnya tidak tradisional tapi mengikuti tren masa kini sesuai dengan kemauan konsumen atau pelanggan, serta aktif melakukan promosi di media sosial dan kolaborasi lintas industri. Hasilnya mereka mampu bersaing di dunia fashion modern dan tetap mempertahankan nilai budaya. Mungkin kalau kita di sini tuh bisa dilakukan dari kan tenun ikat endelio kita ini. Mungkin bisa dilakukan kalau tapi tergantung juga dengan pelaku UMKM yang ada di kita sini dan juga mungkin peran pemerintah. Mungkin dibuat artinya tidak tradisional benar, artinya tidak, tapi mengikuti tren fashion masa kini sehingga bisa menjangkau pasar di luar negeri atau mencakup pelanggan atau konsumen yang lebih luas. Kearifan lokal yang punya berpotensi untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pendampingan intensif melalui dinas terkait seperti dinas koperasi, UMKM atau kementerian terkait. Pemerintah bisa menyelenggarakan pelatihan digital marketing, kemudian bagaimana penggunaan e-commerce hingga bagaimana manajemen keuangan digital. Kemudian yang berikut, penguatan legalitas dan keamanan digital. Pemerintah bisa memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, HAKI dan juga label halal agar produk UMKM bisa berdaya saing serta memberikan edukasi mengenai data pribadi dan juga transaksi online. Sedangkan peran dari stakeholder itu sendiri seperti bank misalnya atau sektor swasta lainnya misalnya menyediakan atau penyedia platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok, Shopee dan juga Lazada dan lain-lain. Kemudian bank dan lembaga keuangan mungkin menyediakan layanan permodalan dan sistem pembayaran digital yang mudah diakses oleh UMKM. Kemudian ada rumah BUMN yang mungkin ada, kalau di ND ada itu seperti di PLN yang dilakukan oleh badan usaha milik negara seperti PLN. Rumah BUMN dan komunitas itu menjadi pusat pelatihan, monitoring dan pendampingan offline maupun bagi pelaku UMKM di tingkat daerah seperti di Kabupaten ND ini. Kemudian akademisi dan universitas misalnya melakukan pendampingan misalnya melalui kegiatan KKN untuk meningkatkan kemampuan analisis data digital bagi UMKM. Demikian Ibu. Langkah praktis yang kita untuk mikir efektivitas kan berarti kita melihat seberapa dampaknya ketika kita melakukan kampanye digital marketing ini. Yang pertama, kita bisa menentukan tujuan yang jelas. Misalnya kesadaran merek, ukur melalui jangkauan. Misalnya ini produk kita ini bisa jangkau sampai di mana misalnya. Atau kita bisa menjangkau konsumen atau pelanggan seperti apa. Kemudian atau kita bisa, atau followers kita tuh sampai di mana. Penggemar kita ini sampai di mana. Atau yang menyukai produk kita atau sampai di mana. Kemudian yang kedua, analisis gratis. Banyak yang bisa dilakukan. Misalnya ini dengan Google Analysis itu melacak bagaimana untuk websitenya, sumber pengunjung dan perilaku pengguna. Hanya itu saja. Maksudnya pelaku UMKM lokal ini perlu banyak belajar dengan apa media digital marketing ini, karena sebenarnya banyak sekali platform-platform yang bisa digunakan selain kita bisa mencari misalnya Google, tapi juga banyak aplikasi lain yang bisa kita untuk kita bisa mencari bagi untuk membantu kita dalam merancang, membuat konsep, gambar dan lain-lain berkaitan dengan produk kita. Kemudian kita bisa menteri membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan biaya kampanye. Misalnya kita melakukan kampanye digital marketing ini, biaya yang kita keluarkan tuh bagaimana dengan kita cara tradisional, apakah lebih efisien ataukah lebih mahal, misalnya lebih murah atau lebih mahal. Kemudian kita melakukan evaluasi dan optimalisasi. Kita mengaudit pemasaran, kita mengevaluasi kembali, meninjau kembali hasil kampanye secara berkala. Jadi bukan hanya mingguan, tapi mungkin harian, mingguan, bahkan bulanan, untuk melihat apa yang berhasil apa dan yang gagal itu apa.
0: Okay.
1: Kemudian kita melakukan uji coba versi iklan untuk melihat mana yang performanya lebih baik. Jadi digital marketing ini kan banyak sekali, melalui iklan misalnya, atau misalnya melalui atau promosi kita, atau kita melakukan kita mempromosikan barang atau produk kita melalui media digital marketing ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi seperti saya sampaikan, kita melakukan evaluasi dengan pelanggan atau sering berkomunikasi audiens dengan pelanggan, seberapa jauh, seberapa efektif, ketika apa, seberapa besar pengaruh atau dampak dari produk kita ini yang disukai oleh konsumen, bagaimana tanggapan mereka terhadap hasil kita, terhadap produk kita. Dan juga kita bisa mengaudit tentang keuangannya, misalnya hasilnya sekian nih dalam kurun waktu satu minggu yang kita produk, yang kita pasarkan sekian, kemudian mingguan atau bulanan kita bisa mengevaluasi.
0: Oke,
1: demikian Ibu.
0: Baik Ibu, nah apa saran Ibu nih bagi pelaku usaha lokal yang baru mulai memanfaatkan digital marketing nih?
1: Baik Ibu, untuk para pelaku UMKM atau yang memulai usaha, untuk yang mulai memanfaatkan, yang paling penting adalah sekarang media digital ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, terutama kita memanfaatkan AI bijak untuk kita untuk bisa efisiensi. Misalnya pertama kita bisa membangun fondasi digital. Langkah pertama kita bisa melakukan apa, misalnya kita daftar, kita Google Business Profile melalui dulu misalnya Google Maps itu, tapi sekarang sudah namanya Google Business Profile. Ini alat yang paling penting untuk bisnis lokal agar kita mulai ditemukan di pencarian lokal. Kita membuat Google Business Profile sehingga ketika orang mencari, orang melacak, search di media digital, bisa ditemukan kita, produk kita. Okay. Itu kita bisa membuat dengan profil seperti nama, alamat, nomor telepon, jam operasional kita kapan, terus produk kita pasarkan. Kemudian kita bisa memilih media sosial. Kita tidak hanya mencoba, kita tidak mencoba semua, tapi kita mencoba misalnya Instagram misalnya atau TikTok, kita membuat video atau secara untuk visual melalui Facebook untuk komunitas lokal. Kalau kita di sini mungkin banyak TikTok atau Facebook penggunanya, kalau Instagram ya ada juga tapi mungkin lebih banyak TikTok. Yang kita bisa membuat WhatsApp bisnis, kita bisa menggunakan WhatsApp sekarang punya fitur untuk bisnis.
0: Okay.
1: Itu namanya WhatsApp bisnis, kita bisa menggunakan untuk komunikasi cepat dan respon otomatis. Karena kalau WhatsApp ini kita sering komunikasi sebagai media sosial digital yang kita sering gunakan hampir setiap hari. Kemudian kita bisa buat strategi konten. Ini kita bisa membuat fokus pada video yang pendek. Tidak usah video-video yang susah, tapi video yang pendek kita bisa menggunakan platform TikTok, Instagram Reels atau YouTube. Bahkan YouTube juga konten video pendek tetap mendominasi untuk membangun komunikasi atau audiens dengan pelanggan.
0: Okay.
1: Kemudian kita bisa menceritakan kita untuk monoton gitu, tapi sesuatu yang mengundang untuk bisa diajak kita atau menjadi kita, pengikut kita. Kemudian pemasaran yang berbasis komunitas, kita bisa mengumpulkan review dari pelanggan dan atau memberikan ulasan, misalnya di Google atau media sosial tadi, apa yang kurang misalnya berkaitan misalnya dengan produknya, harganya misalnya, ini misalnya konten fotonya atau videonya mungkin yang kurang menarik. Nah, itu kita bisa memberikan, mendorong pelanggan untuk bisa melakukan review atau ulas melalui media sosial.
0: Oke.
1: Kemudian kita bukan nama daerah dalam konten kita, misalnya kita di sini produk ini tenun ikat misalnya bolu topo, misalnya kan tenun ikat bolu topo misalnya begitu, kita sebut nama kotanya atau nama desanya atau misalnya nama jasa atau nama orangnya misalnya. Kemudian yang berikut, kita bisa memanfaatkan AI dan efisiensi anggaran. Gunakan, kita bisa AI untuk konten hasilkan ide yang aktif, draft tulisan, ide caption untuk menghemat waktu. Kemudian mulai iklan, kita bisa mulai juga dengan iklan dengan budgetnya, kita bisa berbayar. Itu bisa dilakukan di Instagram atau Facebook atau Google Ads. Kemudian konsisten. Kenapa kita harus konsisten? Bahwa kita tidak berubah. Artinya dari waktu ke waktu produk ini tetap. Artinya produk ini sama, hanya kita mungkin melakukan perubahan atau inovasi misalnya tadi dengan apa sih, dengan tren atau apa fashion masa kini misalnya untuk menarik perhatian, atau misalnya dengan desain yang unik misalnya. Misalnya satu minggu satu kali kita melakukan review atau membuat jadwal untuk kita posting. Posting kita misalnya tidak setiap hari. Misalnya satu minggu satu kali kita misalnya, atau kita melakukan perubahan tiga minggu sekali atau satu minggu. Kemudian kita sering berinteraksi atau membalas komentar dan pesan misalnya melalui misalnya Instagram DM atau lewat TikTok tadi atau Facebook misalnya lewat Messenger misalnya, secepat mungkin untuk membantu menaikkan algoritma atau menaikkan followers kita.
0: Okay.
1: Sehingga produk kita bisa dikenal secara luas, memiliki ini audiens atau pelanggan yang banyak, dan juga bisa mencapai apa pemasaran yang mungkin bisa menjangkau tidak hanya lokal tetapi juga antar wilayah bahkan negara. Demikian Ibu.
0: Baik Ibu. Nah, ini yang terakhir nih Ibu. Harapan Ibu nih terhadap masa depan digital marketing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia ini seperti apa Ibu?
1: Baik Ibu, harapan saya berkaitan dengan produk lokal ini, terutama dengan pelaku UMKM dalam dunia digital marketing, yang pertama UMKM kita melalui digitalisasi yang sesungguhnya, artinya bahwa produk lokal kita ini bisa dimanfaatkan, bisa dipasarkan tidak lewat tradisional saja tapi lewat media digital, sehingga kita bisa naik kelas, produk lokal kita bisa naik kelas. Seperti kalau kita di sini seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kain tenun ikat atau misalnya keripik misalnya, atau ada satu hari misalnya yang saya selalu pikirkan tentang gula lio. Nah, itu menurut saya itu perlu diperkenalkan karena kita tidak, artinya bahannya kan asli nih, tidak harus ada campuran tapi hanya di dalam kemasannya atau pemasarannya itu yang ada. Dan saat ini produk ini gula merah lio kita ini susah untuk dapatkan sehingga harganya itu tinggi. Bagaimana padahal apa nih sumber apa bahan bakunya itu ada sebenarnya, tapi petani kita atau mungkin belah kita itu jarang manfaatkan. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah adopsi AI yang mudah. Ini kita sekali lagi bisa, pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan AI, membantu merancang, membantu pokoknya membantu kita, konsep di kita sebagai pelaku, tetapi untuk membantu apa bagaimana konsep produk kita ini melalui atau pemasaran produk kita ini memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan ini. Kemudian optimalisasi sosial commerce ini, kemudian penguatan ekonomi lokal. Ini harus mampu UMKM untuk dominasi wilayah geografis terdekat. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa tenun ikat kita ini tidak mungkin hanya sampai hanya di Ede saja, tapi mungkin bisa sampai ke Jawa atau dalam wilayah kita Flores, NTT, atau sampai tingkat nasional bahkan antar negara.
0: Baik, Ibu.
1: Kemudian pemanfaatan komunitas. Ini penting, komunitas pelaku lokal, karena pasar digital ini untuk menciptakan loyalitas merek lokal yang kuat. Jadi bagaimana kita pertama untuk konsumen kita di ND dulu, misalnya di wilayah kita suka tidak dengan produk kita. Kita sendiri tidak suka, kita bagaimana kita bisa mau ke tempat lain misalnya. Jadi memanfaatkan komunitas lokal. Kemudian peningkatan dan SDM digital. Ini mungkin perlu pelaku UMKM untuk bisa literasinya harus kuat, membaca, pengetahuannya harus ditingkatkan, misalnya mengikuti pelatihan, atau misalnya manfaatkan tadi itu HP kita, misalnya kita tidak bisa manfaatkan untuk para kita ini pelaku UMKM tahu terbatas, jadi terus lebih banyak. Kemudian dan SDM kita berkait digital, pelatihan mandiri. UMKM tidak bergantung pada pemerintah, tapi mungkin dia punya modal, misalnya dia mengikuti kalau ada kegiatan, misalnya ada pelatihan yang berkaitan dengan digital marketing ini, mungkin dia secara mandiri dia mengikuti, karena ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya atau kemampuan dia, keterampilan atau skill pengetahuan UMKM. Saja, Ibu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Ibu, untuk waktunya sore hari ini ya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, sebagai penutup ya, dapat kita simpulkan bahwa digital marketing ini memiliki peran yang cukup strategis ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital. Pelaku usaha khususnya UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, kemudian juga meningkatkan daya saing serta menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif. Terima kasih kami dari studio ucapkan ya untuk Ibu Yuliana Sedo SE MSC selaku dosen program studi ekonomi Universitas Flores ya, atas wawasan dan juga pemaparan yang sangat berharga ini terkait pentingnya digital marketing dalam pengembangan ekonomi lokal. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua ya, khususnya para pelaku usaha untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi di era digital. Saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya ya, sore hari ini sedikit agak tersendat-sendat ya suaranya, terputus-putus ya, tapi saya yakin sekali bahwa apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Yuli untuk waktunya, sukses selalu.
1: Selamat sore Ibu.
0: Ya, dan selamat sore. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di acara Ekonomi Digital sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Perjaringan Sokorwil Nusantara 6.

0: Selatan. Untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny KSMB. Berita pertama, menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Supari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
2: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
1: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
3: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
1: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Andrus Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kepemenan Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.
4: Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Dr. Anus Joni Asaroma M.Hum ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elu mengunjungi dapur SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Mantan Kepala NTT itu melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Kepemenan Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Kota Kepemenan. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di dapur SPPG Kepemenan dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wagu pada kesempatan itu berbincang dengan Wakil Bupati Teo yang juga Ketua Satgas MPG Kamilus Elu dan Kepala SPPG Kepemenan Selatan Maria Asunta Talan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPPG darinya adalah bentuk penguasaan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan.
5: Saya menempatkan diri untuk mampir di beberapa poin strategis nasional, di antaranya adalah MBG. Dari pengecekan saya di MBG, baik yang di Atan 2 maupun yang di Kepa, semuanya sudah tertata dengan baik, ya, sudah dimasak dengan standar-standar higienis, standar dari PGN, sehingga bisa memberikan yang baik pada siswa dan juga dampak-dampak yang kami seperti para petani itu pernah di seminggu hasil-hasilnya situ mana-mana bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji yang sangat bagus, ya, ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi penuntasan kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi, ya.
4: Sementara Wakil Bupati Teteu dan juga Ketua Satgas MBG, Kamilus Ilu, menyampaikan apresiasinya terhadap SPPG Kelurahan Kevnano Selatan yang telah memakai bahan baku yang dihasilkan oleh petani lokal. Karena SPPG tersebut telah memakai daging ayam segar yang dihasilkan oleh pemuda dari Maul, di mana setiap hari kebutuhan ayam untuk dapur tersebut mencapai 210 kg. Selain itu, SPPG tersebut juga mengambil sayuran dari kelompok tani yang telah mereka bina dan menjadi mitra selama ini. Dari Teteu, Steve Kosat melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan TNI menunggal membangun desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wewari, Kabupaten ND resmi ditutup.
1: Program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo Kecamatan Wewaria Kabupaten ND resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami sinergi, kemudian kerjasama persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda ND Gabriel Dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 ND yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten ND terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya bersama pemerintah Kabupaten ND dan masyarakat Kabupaten ND menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten ND, khususnya masyarakat Desa Ailipo di Kecamatan Wewaria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten ND.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya.
4: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
5: Sampai saat ini kita masih datangkan dari luar. Ya semua tahu tempe lah, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini, untuk mereka bisa mampu supply ke kita di khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
4: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
5: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada DPS-nya, Badan POM. Itu yang kita gunakan.
4: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Timor Leste.
6: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait

0: satu lagi desa dua langit. Kepada kalau pengabdian masyarakat ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat. Kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun perencanaan desa yang baik. Jadi ada tata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk grafis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
1: Sementara dosen Universitas Gadjah Mada Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
2: KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawang. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal.
4: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
5: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, yaitu desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
5: Melalui makro ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonian sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian, dan kemajuan desa yang berkelanjutan.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Andu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elul meninjau dapur SPPG Kefaminano Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.

Sekian Nuarta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Hendika Sube mengucapkan terima kasih.

Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan ya informasi cuaca dari BMKG Osika yang akan disampaikan atau diinformasikan oleh prakirawan Ibrahim Muasis. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRD. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagikeo untuk esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum diperkirakan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan kondisi angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa download aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih Ibrahim Muasis ya yang telah menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah Flores dan juga Lembata sore hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda ya yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id.

0: ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
1: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Pendengar Pro Satu dimanapun berada, saatnya kami akan mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut, kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih bersama kami di Florata sore ini ya, bersama saya Johanna dan juga rekan Dev Rivaldi. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya, yang kami rangkum dari rri.co.id. Dan pendengar, sebanyak 47 ekor ternak asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Rabu 20 Mei 2026. Pengiriman tersebut terdiri atas 12 ekor sapi untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dan 35 ekor kuda untuk perdagangan serta pemeliharaan ternak. Seluruh ternak diangkut menggunakan kapal layar motor Surga Mulia 02 setelah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan administrasi oleh instansi terkait. Proses pengiriman berlangsung di bawah pengawasan petugas karantina hewan dan dinas peternakan. Pengusaha ternak Haji Ramli mengatakan

0: Gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin.

0: Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
1: Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur,

sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara

Mendengar Pro 1 dimanapun berada, pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Wewaria berharap pembangunan infrastruktur melalui program TMMD ke-128 dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Lowolaka yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga. Permintaan ini disampaikan menyusul terbukanya akses jalan baru yang dinilai telah mempercepat mobilitas masyarakat desa. Harapan tersebut disampaikan Kepala Desa Fatahatu Timur Ishak Abeldo SH saat upacara penutupan TMMD ke-128 di Desa Fatahatu Timur pada hari Kamis 21 Mei 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND atas pelaksanaan program yang dinilai membawa dampak besar bagi masyarakat di wilayah pegunungan. Menurut Ishak, pembukaan akses jalan baru membantu memperlancar distribusi barang dan aktivitas masyarakat dari wilayah daratan menuju daerah pegunungan. Infrastruktur tersebut juga memangkas waktu tempuh warga yang sebelumnya mencapai 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit.

terjadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia.

mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

banyak momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional.

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik

Mendengar Pro Satri manapun berada, sebelum menutup kebersamaan kita di sore hari ini ya, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kabupaten Ende resmi ditutup setelah seluruh sasaran fisik dan non-fisik dinyatakan selesai. Penutupan program ditandai dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah Ende di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kamis 21 Mei 2026. Upacara penutupan berlangsung di halaman SMP Negeri Datunggali dan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat selama pelaksanaan program TMMD. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Dandim 1602 ND, Letkol Infantri Dwi Hari Wibowo, selaku dan Satgas TMMD menyampaikan seluruh pekerjaan utama maupun tambahan berhasil diselesaikan selama satu bulan pelaksanaan program. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima hasil pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Ende. Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David mengatakan TMMD ini merupakan bentuk nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan. Menurutnya program tersebut tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan juga hubungan sosial masyarakat. Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula ya kebersamaan kami menemani Anda di program Florata sore ini. Saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, dan selanjutnya nanti di Florata malam ini Anda akan ditemani rekan Angel Labot.

0: Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Halo pendengar setia RRI ini di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam poro.

pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar Agama. Sejukkan hati, kuatkan iman, dan temukan nilai-nilai kehidupan dalam refleksi rohani. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara. Ruang Suara Komunitas, diskusi

Pendengar RRI, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Jalabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi malam hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Bagaimana kabarnya pendengar di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan apapun yang dilakukan di hari ini juga, selamat malam dan juga sukses juga ya pendengar. Kita kembali di Florata malam ini dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Angela Bud dan juga operator studio ada Avintino Fernandez yang menemani Anda. Seperti biasa juga pendengar, di pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan musik informasi, dan juga seperti biasa pukul 20 akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta Warta Berita, dan juga pukul 20 lewat 34 menit ada Mimar Agama Islam, dan 21 nanti mini drama sekaligus nanti dilanjutkan dengan komunitas bicara untuk Anda. Dan di Ruang Rindu kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2010 hingga 2020-an untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan di akhir perjumpaan kita nanti kita akan hadirkan musik informasi sambil kita hadirkan lagu-lagu untuk menikmati malam Anda di edisi malam ini ya pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga apapun yang kami sajikan dapat menghibur Anda maupun dapat memberikan malam Anda penuh bahagia juga di malam hari ini. Kita akan hadirkan satu nomor lagu untuk Anda di malam ini pendengar, untuk mengawali segala rangkaian kegiatan dan juga perjumpaan kita ya di malam hari ini. Saya ingin hadirkan lagu dari Tulus untuk Anda. Ada adaptasi pendengar. Semoga terhibur. Selamat malam dan selamat menikmati.

Saya, Ricardo Sibeda Tolwala, S.Phil, M.Si, Kepala LP2M STPM Santa Ursula ND. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Loba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk Anda yang masih setia bersama Pro Satu RRND, informasi untuk Anda di edisi malam hari ini seputar Piala Dunia 2026.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Ya, pendengar, informasi pertama untuk Anda. Keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan pengamat sepak bola Indonesia, Opan Lamara, menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Karena menurutnya, banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. Pada Rabu 20 Mei 2026, kepada Pro 3 yang menyampaikan bahwa tujuan utama FIFA menambah peserta akhirnya tercapai. 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi berbeda, Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curaçao dari CONCACAF. Nah, pendengar, di sisi lain juga beberapa negara besar justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Italia kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Menurutnya, kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius. Sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Nah, Opan juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Lebih dari itu juga Opan menyoroti ya peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Dan ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot ini. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia, namun kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Nah, pendengar, diketahui timnas Indonesia pernah 2 kali berhadapan dengan Curaçao pada ajang FIFA Matchday pada September 2022 lalu. Nah, dalam kedua pertemuan ini Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan atas Curaçao. Dan di leg pertama Indonesia menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, sementara di leg kedua Indonesia menang 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Dari 4 negara debutan, Uzbekistan dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Sementara 3 negara lain diperkirakan hanya menjadi pelengkap persaingan grup. Nah, dengan Uzbekistan tergabung di grup K bersama Portugal, Kolombia, dan DR Kongo, dan Opan menilai Uzbekistan ini memiliki peluang bersaing jika mampu tampil konsisten sepanjang turnamen.
1: Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRIND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRIND, jangan sampai ketinggalan.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Baik, pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami di Florata malam ini ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi lainnya seputar Piala Dunia untuk Anda di kesempatan malam hari ini, Harry Kane yakin Inggris ya tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Nah, skuad terbaik disiapkan demi mengejar gelar juara dunia. Nah, pendengar, Inggris bertekad mengakhiri puasa gelar dunia selama 60 tahun. Thomas Tuchel dipastikan tetap membawa Harry Kane di Piala Dunia 2026. Selanjutnya juga Inggris percaya diri menghadapi Piala Dunia 2026 bersama dengan Thomas Tuchel. Final Euro beruntun meningkatkan status mereka sebagai favorit. Selain itu juga 2026 menjadi Piala Dunia ketiga bagi Kane bersama Bayern Munchen. Harry Kane tampil tajam dengan torehan 58 gol dari 50 laga penampilannya. Target Kane juga bukan hanya trofi Piala Dunia 2026, ia juga ingin melewati rekor gol Gary Lineker saat masih menjadi bintang timnas Inggris saat itu.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali

Ya, pendengar, informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini, kiper veteran Jerman Manuel Neuer batal pensiun setelah kembali dipanggil ke skuad Piala Dunia 2026. Keputusan resmi sudah diumumkan pada Kamis 21 Mei 2026. Di mana pemanggilan kiper berusia 40 tahun ini membuat Oliver Baumann kecewa. Kiper Hoffenheim kini yakin jadi kiper utama sebelumnya. Nah, selain Neuer, Nagelsmann juga memanggil gelandang Joshua Kimmich, Dennis Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz dan Jamal Musiala Munchen. Nah, Jamal terpilih setelah tampil cemerlang bersama Munchen pada pulih dari cedera patah kaki Piala Dunia antar klub di tahun 2025 lalu. Nathaniel Brown akan turun ketiga kalinya di Piala Dunia untuk lini belakang tim. Timnas Jerman tak bisa diperkuat Sergei Gnabry akibat cedera. Sementara pemain muda Munchen, Leonard Carr, masih terus berjuang untuk pulih, pendengar. Selain itu juga tim Panzer Jerman akan berada satu grup dengan Pantai Gading, Ekuador dan Curacao di grup E. Persiapan tim akan dimulai di sebuah resor di Herzogenaurach pada 27 Mei nanti. Sebelum turun di Piala Dunia 2026, timnas Jerman akan lebih dulu beruji coba. Finlandia akan jadi lawan pertama laga pemanasan Jerman pada 27 Mei, diikuti Amerika Serikat pada 6 Juni. Ya, untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan malam hari ini ya, pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan spesial Piala Dunia 2026. Informasi ini juga Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Baik pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda semuanya di malam hari ini yang tetap setia bersama Pro 1 RRI ND. Berikan informasi lainnya untuk Anda seputar Piala Dunia 2026. Timnas Kongo. Ya, Timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur. Dan ancaman pamitan supporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf, dan juga pendukung. Latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Budi Bugio tersebut. Diperkirakan 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus. Pendengar, WHO juga menyatakan kondisi darurat untuk Kongo. Timnas Kongo dijadwalkan menjalani laga pemanasan melawan Belgia dan Denmark pada 3 dan 9 Juni. Kedua pertandingan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Selain itu juga sebagian besar pemain Kongo dan pelatih Sebastien Desabre tinggal di Perancis karena berkarir bersama klub-klub Eropa. Beberapa staf yang masih berada di Kongo juga meninggalkan negara tersebut demi alasan keselamatan bersama. Dan pendengar, FIFA terus memantau kondisi timnas Kongo demi memastikan keselamatan pemain jelang berlangsungnya Piala Dunia 2026 mendatang. Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan selama 3 pekan. Selain itu juga Timnas Kongo tetap diizinkan masuk Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Dengan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%, jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan. Paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada, ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya. Percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan tabungannya itu adalah new fix adalah 73.920.690.390.300.000. Gitu Pak Jatra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000

0: Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
1: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, bukan si yang sudah dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek bilirubin, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah APBD.
0: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
5: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
6: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
7: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
5: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di

0: Endang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

سليم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, serta menciptakan flora dan fauna, dan menjadikan bumi ini sebagai hunian yang layak bagi manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul pilihan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok yang tidak hanya membawa risalah tauhid, tetapi juga teladan akhlak ekologis, memperlakukan hewan dengan kasih sayang, merawat tumbuhan dengan sabda dan tindakannya, hemat dan

RRI Inde yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hingga perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana, kita perlu kembali menguatkan kesadaran ekologis bahwa sikap terhadap lingkungan adalah bagian dari akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.

karena motif ekonomi. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan persoalan moral, spiritual dan keagamaan yang menuntut tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Dalam Islam, alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat dan vital, karena merupakan ciptaan yang harus dirawat, dihormati dan bukan semata menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kita sebagai manusia diberi kedudukan sebagai khalifah atau pengelola bumi yang wajib menjaga dan memakmurkannya. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa merawat dan melestarikan alam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan nilai-nilai ekoteologi dalam setiap individu. Dalam Islam, nilai-nilai ekoteologi tercermin jelas melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran jelas melarang kita membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah juga memberikan teladan pelestarian lingkungan seperti anjuran menanam pohon meski hari kiamat hampir tiba, menjaga kebersihan air, dan larangan menebang pohon sembarangan bahkan di tengah peperangan. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari etika Islam yang luhur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penguatan ekoteologi akan membangkitkan kesadaran spiritual sehingga kita lebih peduli terhadap kelestarian bumi, mengubah cara pandang dari eksploitasi menjadi konservasi, serta menata kehidupan sosial dan ekonomi secara adil serta berkelanjutan. Wujud dari

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dakwah tentang kesadaran ekologis, dan sikap hemat energi serta air dalam kehidupan sehari-hari. Ekoteologi hadir sebagai pengingat bahwa bumi adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dilestarikan. Menyelamatkan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk dan sekaligus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah tugas utama kita di dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Melalui pendekatan ekoteologi, keyakinan dalam beragama diharapkan kembali menyatu dengan kelestarian alam, sehingga keseimbangan ciptaan dapat terjaga untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kuatnya ekoteologi dalam diri, maka kita tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijak, serta menolak segala bentuk kerusakan dan pemborosan yang merugikan kehidupan. Ketika nilai-nilai keimanan terwujud dalam sikap ekologis, maka bumi akan tetap terpelihara keseimbangannya. Keberlanjutan kehidupan dapat dijaga, serta rahmat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin akan benar-benar tercermin dalam perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ekoteologi mengajak kita untuk menjadikan setiap langkah pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Menanam pohon adalah sedekah, mengurangi sampah adalah amal jariah, menghemat air dan listrik adalah bentuk syukur, menjaga sungai, hutan dan laut adalah bukti bahwa kita tidak sekedar membaca ayat, akan tetapi menjaga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Semoga penguatan ekoteologi menjadi jalan tercapainya keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada siaran mimbar agama Islam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang amanah, yang menjaga bumi sebagai tempat ibadah yang suci dan asri. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galuriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Kraing Riung dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

0: belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Iya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya, setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas eh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi, mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok, mabuk apa? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Ya wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, Nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku itu
2: anu, Pak. Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun?
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak ada riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus, tolong Gus. Gus,
2: bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, pak?
1: Aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, pak ya.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo mas.
0: Bapak Yun, bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, mas. Sepurane aku gak bisa kesana sekarang ya mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara mas kus dulu ya. Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya mas ya.
0: Iya Yun, iya, paham aku, paham. Sudah hampir satu bulan bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi.

0: Gus, kok ngelamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya mas, apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon, dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar mas, lantas maksud mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, mas. Seharusnya mas tahu, istri mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang mas Gus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang mas tanya sama diri mas sendiri, anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, mas. Jika mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

Saya, Presiden Klub Persebata Lembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3D, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet.

permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain

mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fenwell Mind.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

saya Rindy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, tentunya kami masih di program Komunitas Bicara. Nah, ini tadi tentang terkait dengan Sekawan Bumi Foundation ya, pendengar, yang kembali menggelar Green Ranger Academy pada 10 Mei lalu di UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara. Ya, maksud kami pendengar, Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Dan akademi ini mewadahi diskusi dan juga pelatihan lingkungan, diikuti oleh 50 relawan dan juga pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Nah, mereka membahas banyak hal terkait dengan isu lingkungan seperti pelestarian alam, rehabilitasi hutan, konservasi sumber mata air, serta pengembangan gerakan hijau berkelanjutan. Dan hal yang menarik lain juga yaitu terkait dengan yang dimana peserta Green Ranger Academy ini didominasi oleh anak-anak muda produktif, dan mereka itu berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari mahasiswa dan juga karyawan swasta, pelaku usaha, pegiat komunitas sosial, serta pegiat outdoor yang peduli dengan masa depan lingkungan hidup dan juga alam. Nah, pendengar, ada menjadi seorang relawan penanaman pohon ya di Sekawan Bumi Foundation. Ini adalah Tri Nawangsi yang peserta 49 tahun. Dan seorang penulis dan juga ibu rumah tangga ini tidak menghalanginya untuk terus memperhatikan upaya pelestarian alam. Dan menjaga lingkungan ini tentunya butuh komitmen dan juga konsistensi. Tidak bisa berhenti di satu generasi, tetapi seperti lari estafet berkelanjutan gitu ya. Dan baginya kecintaan terhadap lingkungan juga tidak bisa tumbuh dalam semalam, tetapi perlu dibiasakan dengan memperbanyak kegiatan, baik menanam maupun diskusi. Dan untuk Anda juga yang masih terus bersama kami malam hari ini, kami juga masih punya banyak informasi lainnya untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, perlu kita ketahui bahwa tadi Sekawan Bumi Foundation ini banyak kegiatan ya yang dilakukan. Ternyata benih-benih pohon dan juga jenis-jenis pohon itu seperti manusia katanya. Mereka memiliki karakter yang berbeda, dan lewat kegiatan ini bahwa isu lingkungan tidak cuma sebatas menanam pohon dan juga melestarikan hutan, tetapi untuk melindungi sumber air serta kebersihan lingkungan, untuk menerapkannya tidak harus langsung dengan langkah besar ya. Walaupun dengan langkah kecil, dampaknya juga bisa bermakna bagi lingkungan sekitar dan makhluk hidup. Itu contohnya dengan menjaga kebersihan air dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk Anda juga yang masih terus bersama kami di Florata malam ini ya, pendengar, di pukul 22 nanti seperti biasa kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Di malam ini kami akan hadirkan lagu pop Indonesia 2010-an hingga 2020-an untuk Anda. Tetap bersama Prof. Satria RIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil,

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Yudi Elindo Elik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus ya di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, untuk Anda yang masih setia bersama Pro Saturday ND di malam hari ini, boleh sekali bergabung ya di edisi hari ini program Ruang Rindu, baik di line telepon 0821-445-1957 ataupun di line WhatsApp Pro Saturday ND 0821-387-8876.

0: Ya, pendengar, kita langsung saja di line telepon. Sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Nana Angel.
0: Selamat malam kembali, Kakak Yeri ya ini ya.
1: 1000 untuk Angel.
0: Oke, Bung Yeri, minta lagu apa malam hari ini? Kita akan sediakan lagu pop Indonesia 2010 hingga 2020.
1: Nana Angel ini saya saja. Saya mau minta lagu dari Vicky Salamor.
0: Dari Vicky Salamor, judulnya apa nih Kakak Yeri?
1: Cerita Indah boleh?
0: Cerita Indah.
1: Bagaimana boleh Kak?
0: Itu lagunya tahun berapa ya Kak Yeri ya? Cerita Indah. Kalau nanti dia di tahun 2020 atau 2010-an ke atas, kita putarkan ya Kak Yeri.
1: Kalau tidak ini minta lagu, kalau dari Nije yang berjudul Laskar Pelangi, itu tahun berapa ya Nona Angel?
0: Lagu Laskar Pelangi
1: Dari Niji.
0: Oh, Laskar Pelangi dari Niji. Itu juga 2010-an deh kalau tidak salah.
1: Pak kan?
0: Yes, betul.
1: Oke.
0: Okay. Itu di tahun
1: salam-salamnya dulu ya.
0: Oh, Laskar Pelangi itu 2008.
1: Sabar.
0: Sabar ya, Laskar Pelangi Niji. Oke, salam nyanyi dulu deh Kakak Yeri. Kemana nih tujuannya?
1: Oke, salamnya pertama-tama buat Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas. Tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Yang lainnya ada Nursia di Maumbawa, Ramla di Buton Tengah, ada Tedinda di Bogor, ada Sipri di Buawai, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Doanawa, ada Abang Jabok di Talibura, ada Nano di Koting, ada Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Ama Marcel di Muwaria, Om Papi di Wolowaru, Opa de Lourdes di Kalimati, untuk Abang Agus di Papua, Abang Asonto juga, untuk Nursia, singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat dan Kakak selamat Yeri menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Bagaimana ini omong-omong yang tadi tuh, yang Laskar 2000, Pelangi itu bagaimana?
0: Laskar Pelangi itu di tahun 2008 atau nanti lagunya diganti dengan Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian ya?
1: Oke,
0: Oke, baik.
1: Itu aja. Oke, makasih ya.
0: Terima kasih kembali Kakak Yeri. Selamat malam. Ya, pendengar dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya, Kakak Dinda. Selamat malam Kota Bogor malam ini. Halo. Iya, pendengar, untuk suara Kakak Linda tidak terdengar ya di udara. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Hai, selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik, selalu sehat selalu, puji Tuhan. Kalau cuaca di Waria ini lagi mendung, tapi hatinya Bang Marcel lagi ceria-ceria, bisa gabung lagi di Pro 1 RRIND Radio Kesayangan.
0: Amin, selalu setia ya. Oke, Bapak Marcel malam hari ini minta lagu apa nih?
2: Disiapkan lagu apa dulu?
0: Ada lagu Akad Payung Teduh Dekat di Hati dari Ran, Kesempurnaan Cinta.
2: Ah, itu sah.
0: Yang dekat di hati ya.
2: Iya itu sah. Okay. Kalau jadi hati tidak saya terima.
0: Oke, biar selalu dekat di hati ya.
2: Karena Pol satu selalu di hati.
0: Baik, dan juga suara-suaranya Bung Marcel selalu dekat di hati kami semua ya.
2: situ sudah.
0: Yes,
2: biarpun tidak kemana-mana, tapi suaranya ada di mana-mana.
0: Suaranya ada di mana-mana. Ternyata kami dengan santai dari sini, tapi suaranya menggelegar di mana-mana ya. Oke, Bapak Marcel, salamnya untuk siapa malam hari ini?
2: Pertama kali untuk Mbak Angel bersama operatornya, semua kru persatu dari ND. Tidak lupa pula petugas di pemancar sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Ade Giri di Datu Alu, Papi di Waluwaru, Oma Ciri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maksi di Indona, Oris di KM4, terus Putramu, Rehan, Bang Sipri, Mama Oce di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawa, Kang Servas, Bapak Manda, Opal Delordes, terus untuk Yanti di Bolowea, Ayu Dimbai, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lidia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Ngita Maumere, Bang Jabo, Ida yang terkasih, Bang Osen di Kalimantan, Bang Markus, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Angki di Toli-Toli, Palma di Sulawesi Selatan, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah, Puja di Bentungi Papua, terus Dika Dinda di Bogor, Owiga di Wonosobo, Mbak Sari di Kalimantan Selatan, Benggalu di Jawa Timur, terus untuk Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RDND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu, semoga Tuhan memberkati. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Marcel, salam sehat selalu. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro 1 RDND ya. Di malam hari ini kita ada Kakak Putramus di line WhatsApp. Selamat malam Kak Putramus.
3: Malam Kak Enci.
0: Malam ya, bagaimana kabarnya? Baru dengar lagi
3: kabarnya,
0: nih.
3: Kabarnya puji Putramus. Tuhan baik, gimana kabar sebaliknya?
0: Amin juga, puji Tuhan baik ya. Baik,
3: iya.
0: Iya, Kakak Putramus minta lagu apa malam ini?
3: Ini lagu tahun berapa, Kak?
0: 2010-2020-an.
3: Oke, kalau begitu saya minta lagu dari miliknya Virgon ya.
0: Oke, dari Virgaun, judulnya apa nih?
3: Judulnya itu Surat Cinta. Bukan, dari Starla.
0: Starla, Surat Cinta untuk Starla ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salamnya untuk semua para pencinta Ruang Rindu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat malam. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat Ganjan, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Kakak Putramus. Kita ke line telepon selanjutnya ya, pendengar. Ya, yang bergabung di line WhatsApp ini ada yang bergabung tetapi suaranya tidak terdengar jelas ya. Kita coba kembali dengan Kakak Puja di Bogor ya. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam Kak Puja, Kak Dinda. Halo. Iya, mohon maaf sekali Kak Dinda, suaranya tidak terdengar di udara. Baik, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam. Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
4: Masuk, langsung tiba-tiba terputus.
0: Iya.
4: Tadi yang kakak bilang selamat malam itu waktu suruh ini, tapi tiba-tiba terputus. Langsung saya telepon ke HP yang lain. Pakai HP yang lain. Baru kena cadangan juga, jadi.
0: Iya, nih, karena mungkin jaringan kali ya.
4: Oh, iya. Mungkin kemungkinan juga. Lagu apa, kakak?
0: Ini dengan Kakak Puja ya?
4: Iya, benar dan betul.
0: Oke, Kakak Puja, malam hari ini kita dengar kita hadirkan lagu pop Indonesia era 2010 hingga 2020-an. Nah, beberapa lagu 2010 ini saya hadirkan ada lagu dari Akad Payung Teduh, Terus Dekati Hati dari Ran, Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Aku Yang Tersakiti Judika, Lumpuhkan Ingatanku Geisha, Separuh Aku Noah, Mantan Terindah Raisa,
4: Separuh aku.
0: Aku.
4: Iya, karena itu saya punya penggemar. Jadi kalau pas ada dia, biar lagu Lana bisa kasih lewat. Dia harus
0: ya. Separuh aku ada pada dirimu sayang ya.
4: Iya benar dan betul. Lagu ini saya mau salam spesial buat, terutama buat kakak yang lagi bertugas. Sukses sampai di penghujung acara dengan tulang hati-hati ya. Sampai di rumah. Tadi kalau tidak salah ada kakak Marcel kan?
0: Ada Bung Marcel tadi. Salam.
4: Aduh kakak Marcel, saya baru dengar kok kayak suara kong. Suara hilang kak, bagaimana kak? Kalau bisa masuk terus kakak Marcel, banyak yang merindukan dirimu. Buat kakak Marcel, salam kompak. Juga buat yang tadi siapa lagi, sayang ke Marcel, tadi siapa lagi?
0: Ada kakak Yeri di Detuk Elu.
4: Oh iya, buat kak Yeri, salam kompak. Opa Papi, buat Bunda Ima, kakak Diona, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Pandi di Stirap, Paleman, Pak Nasrun, juga buat Bapak Manda, buat Mama Glenn, aduh pokoknya buat semua sudah tanpa terkecuali, soalnya catatan lupa di ruangan, di rumah sakit.
0: Oh itu, ada yang masuk rumah sakit ya?
4: Untuk semuanya saja yang nanti masuk, kalau belum kenal, salam kenal. Sudah kenal, salam kompak, salam manis, salam semua-semua sudah. Oke, baik.
0: Oke.
4: Terima kasih
0: kembali, selamat malam. Bye-bye. Kakak Puja, sehat-sehat ya di sana. Sehat dan juga sukses semua untuk segala keinginannya. Oke, pendengar dimanapun berada, kita ke Kakak Dinda ya. Kita coba say hello dulu dengan Kakak Dinda di Bogor. Halo, Kakak Dinda. Suaranya masih belum terdengar ya, sunyi sepi sekali di udara. Oke, Kak Dinda boleh bergabung di line telepon mungkin nanti ya, di 0821 4451 1957. Untuk line telepon Pro Satria RND, kita beralih ke line telepon. Kita coba kembali lagi ya. Halo Kak Dinda, selamat malam. Ya, masih tidak terdengar ya pendengar di udara, suara dari Kakak Dinda di malam hari ini sudah terhubung tetapi suaranya tidak terdengar jelas. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

sejatinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita

0: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
0: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
0: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI MD dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI MD. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Saya Rizali Ambuwaro atau Abang Li, sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende, mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende, jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

0: program Ruang Rindu Memori lewat lagu untuk Anda ya, yang masih belum ngantuk di malam hari ini, boleh sekali bergabung di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di WhatsApp Rosat RRIND 0821-3878-8786. Bagaimana suasana malam hari ini di tempat Anda? Apakah dingin, panas, atau angin sepoi-sepoi? Atau kok ada hujan juga ya? Semoga apapun itu tetap semangat ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, tuh Kakak Dinda di Bogor. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Dinda. Aduh, suaranya
1: Angel,
0: baru terdengar ya.
1: Terdengar Angel.
0: Mm-hmm.
1: Aduh, oke lah kalau begitu. Beberapa kali mencoba tapi oke lah, lanjut ke lagu ya.
0: Boleh, lagu Kakak Dinda. Tadi memang suaranya tidak terdengar.
1: Dearly, sampai ke ujung dunia.
0: Sampai ke ujung dunia.
1: Biarlah omong sendiri lah ya. Nyapanya ada siapa tadi? Ada Yeri, ada siapa nama Putri? Sel.
0: Mm-hmm.
1: Lagi ada Servarka, namanya Servarka. Juga untuk ada Kak Olin, Pak Pompati, ada Bapak Frans juga. Apa namanya, Oma Ciril dan Bapak Manda. Oke, okay, next time deh untuk yang lainnya. Oke, okay, Angel.
0: Oke, okay, terima
1: sorry
0: kasih
1: ya, I'm so sorry. Suara Angel sonde terdengar. Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Oke, okay, terima kasih Kakak Dinda. Aduh, suara saya tidak terdengar tadi. Untuk Kakak Dinda di Bogor, salam sehat selalu. Dan apapun yang di lakukan di malam hari ini ya, tetap semangat. Oke, pendengar, kita punya nelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Ini sama Abang Serva dari Maupongo.
0: Oh, Bang Servas, selamat malam, mau Ponggo. Tadi sudah bergabung. Apa yang ketinggalan nih, Bang Servas?
2: Iya, sudah.
0: Hah? Halo, Bapak Servas.
2: Halo.
0: Iya, mau minta lagu kah atau kirim salam?
2: Mau minta lagu.
0: Mm-hmm. Lagunya lagu apa?
2: Lagunya Bila Hari Telah Senja.
0: Bila Hari
2: Telah Senja.
0: Telah Senja. Itu kalau tidak salah lagu lawas ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Untuk malam hari ini kita siapkan lagu-lagu pop Indonesia nih, Bapak Servas, lagu tahun 2010 hingga 2020.
2: Ya, terus saya akan bayang pilih juga.
0: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Saya akan bayang pilih saya, Bapak Servas.
0: Baik, terima kasih Bapak Servas untuk kembali bergabung bersama malam hari ini. Nanti saya hadirkan lagu dari Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi ya, boleh ya?
2: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Bapak.
2: Salamnya,
0: salamnya. Oke.
2: Untuk Bang Marcelo Maria, Bang Papi di Wonogaru, Oma dari Jakarta, Kedina di Bogor, Ayu, dan semua teman-teman yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, Bang Serdan, selamat malam, selamat mendengarkan. Terima kasih, kembali kan.
0: Ya, baik, terima kasih kembali untuk Bapak Servas di Maupongo ya, yang sudah kembali bergabung di malam hari ini. Untuk lagunya kita akan hadir lagu dari Hi-Fi, lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta di malam hari ini. Ya, pendengar dimanapun berada yang ingin bergabung kembali di Prosa Terari Ende ya, di kesempatan Ruang Rindu, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan dan juga kita akan hadirkan lagu-lagunya maupun salam untuk keluarga, sahabat, kenalan dimanapun ya di malam hari ini. Kita masih menantikan untuk Anda. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus ya pendengar, boleh kembali lagi untuk bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus kembali. Oke, pendengar, kita sambil menantikan yang mau bergabung, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda dari Dearly sampai ke ujung dunia.

ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni tidur antara lelap dan setengah sadar dan fase tidur di mana mimpi terjadi. Bayi cenderung tidur selama 16 jam sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emang kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rap, tegak rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: మీరి ఆయ చూక కాలవ్ ఉత్తమైన సమా సకాలనా.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Dalam mengarungi hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRIND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Mama Rofina Lulu. Seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama sama tanya, untuk angkut dari kali ke sini, mama pakai apa, Mama?
2: Pakai ini ember. Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya. Iya.
1: Pikul sendiri.
2: Pikul sendiri saya. Karung tuh banyak kalau kita ambil.
3: Ember.
2: Ember tuh bisa. Dua ember saya.
1: Mama kerja ke sepeca batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Mulai ini jam 7, jam 11 ya ada kan. Oh, pulang makan, habis sampai di rumah makan, makan habis istirahat. Istirahat, habis ini datang lagi.
1: Itu lagi sampai jam berapa?
2: Jam 4 ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu,

0: Terus untuk beli makan pakai apa?
1: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir sudah bawa semua itu. Mau jual apa lagi? Ya. Jual sayur-sayur sudah banjir sudah bawa semua.
0: Bagaimana caranya Mama pikul batu dari kali ini ke
1: pinggir jalan? Ya, kumpul di pinggir ini kali, baru antar ke sini.
0: Okay.
1: Ya.
0: Mama ini kan kita tahu ya Mama bahwa ya. Ini kan adalah pekerjaan yang cukup berat.
1: Iya, iya.
0: Terus ini kan biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa Mama yang ambil alih?
1: Sama-sama. Kerja sama-sama.
0: Capek tidak nih, Mama?
1: Capek. Berhenti, capek. Baru duduk, baru ambil lagi.
2: Dengan alat seadanya seperti ember dan karung, Mama Rovina mengangkut batu dari kali atau sungai ke pinggiran jalan raya yang jaraknya bisa 100 sampai dengan 500 meter jauhnya. Walaupun capek dan lapar, pekerjaan ini tetap dijalani. Jatuh bangun dengan luka lecet pada kaki dan anggota tubuh seakan menjadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rovina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia, nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang, batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rovina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rovina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
0: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak bagaimana?
1: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Ya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu desain anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
0: Tahun berapa?
1: Berbaru nih, bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Dan itu ya. Katanya kena COVID, langsung bakar.
1: Bakar.
0: Oh, jadi anaknya Mama itu meninggal di Malaysia ya. Pada bulan Juli 2021.
1: Ya, ya.
0: Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana.
1: Ya. Ada.
3: Sudah tua semua.
1: Cuma mata tidak lihat lagi.
0: Jadi ya. Mama ini satu-satunya yang mencari nafkah ini.
1: Iya.
2: Setali 3 uang dengan Mama Rovina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pepecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
1: Kak suami dulu bilang, ini anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam satanya ini sepicin, kamu lihat ini opa? Tidak. Satanya ini rumah sebelah, kamu lihat suami? Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak di sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. 3 kali. Lari kemana-mana. Biasa tempat dia kan duduk sembarang saja kerja. Lari ke sini ini tidak ada. Tetap ini tidak ada. Saya capir-capir ini. Saya belum makan. Saya lari ke kali sana. Saya panggil-panggil. Sana di batu besar sini ini. Biasa tempat dia duduk di kebun kami. Sana begini. Kau punya bapak semen meninggal. Tidak. Dia masih di kebun. Lari semua ini sampai sana di ini air tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar, kalau harganya mau sama mau, muat batu ini dulu, sedikit kami lepas untuk beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir,
3: ada
1: 1,5 pika tuh yang 100 so berapa, kami pikul pasir. Muat dulu untuk beli makan, kelikir tetap kelikir. Kelikir yang besar, yang kecil, harga masing-masing itu. Ada orang butuh batu mangga yang begini. Ya, kami begini. Lepas kelikir, pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bela batu mangga dulu yang begini nih. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bela batu ini.
3: Yang tiap hari itu proyek itu.
1: Hanya mereka Lurabat tanya tuh harga pesa, aku pesa tanya harga kasih murah semua nih ya. Kita nih kita pecah setengah mati. Baru-baru nih hanya laku saya punya yang muat di bawah tuh. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh datang tanya tuh satu trek besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900.000. Saya bilang muak sudah untuk beli makan nih, kita setiap hari datang nih. Satu hari 2 kali datang. Datang jam 7-8, ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang ke rumah, kita duduk-duduk, tidak ada hasil. Lebih baik saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
0: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu tuh Mama dapat tidak?
1: Mama tak dapat.
0: Terus ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga nih. Iya. Nah ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
1: Saya sudah 3 malam Pak. Tidak tidur tuh rasa ini. Sakit ini rasa asam tusuk-tusuk tuh 3 malam tidak tidur. Jam 5 sabur tidur di rasa ini, gimana ini, mata juga rasa ini, kalau mau sakit itu, rasa sakit itu mata sudah mulai gelap, kepala sakit terus, kita tidak kerja, siapa kerja lagi.
2: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Woloveo, Kecamatan Ende, Mama Antonia Tai sudah menjalani pekerjaannya sebagai pemecah batu selama hampir 4 tahun untuk menghidupi 5 orang anaknya karena Mama Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
1: Kami bapak 3-4 tahun.
4: Karena pengaruh kopi saya iba besar. Jadi kami mempilih waktu untuk muli anak kami, anak sekolah. Anak sekolah pakai berita sedu upon kami rasa menyesal. Jadi kami mempilih waktu. Anak kami baru berkuliah masa baru.
5: Anak berapa orang, Mama?
4: Anak 5 orang.
5: Yang pertama sudah kuliah?
4: Pertama di Jawa pekan keluarga. Yang kedua lagi keluarga gemawa. Dan akhir ni abis mula, abis saya imun sekolah lalalalalalal. Kerana kami pengaruh ko doi bu macet. Nek kai paru peori baga. Jadi tinggal terakhir nek kai kuliah ke Rwinden. Nek kai baru masa bu baru 2 tahun. Jadi kami berusaha pilih ke waktu mana. Ila kami nubiti kabel apa kopi feo asai ba. Muri kami no rimbab sisi rumen pusi gai kami mungkin kami rejeki ratu go. Ada ambago kami ambu mamu gai dewa buah mesu. Jadi piri biki be batu tanah kami no jari kami ngara butuhkan sewa anak kami. Gai ka betan buku sura anak.
2: Berjalan kaki setiap pagi dan petang sekitar 2 jam pulang pergi menuju pondok kecil tempat pecah batu atau penawatu yang hanya beratapkan terpal yang robek-robek dan beralaskan tanah di pinggir jalan kilometer 17. Mama Antonia dan suaminya Moses Redu bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Memecah batu yang berasal dari hasil gusuran ekskavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas ekskavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000 untuk satu truk batu berukuran besar.

0: sambil menunggu datangnya pembeli. Jika beruntung, batu-batu ini bisa terjual seminggu sekali atau dua kali. Apalagi saat musim proyek, permintaan batu ini cukup banyak. Namun, jika keadaan sepi, dalam sebulan tidak ada batu yang terjual.
1: Batu di pinggir jalan tuh, kalau orang kesian kami, taruh di pinggir, kami bayar lagi dengan uang. Buang ke bawah, kalau kami tidak kasih dengan uang mereka, uang rokok mereka. Jadi mereka ini buang saja ke bawah, kalau kami minta tahan, kasih dengan mereka uang sedikit. Mereka taruh, kami baru ambil. Jadi sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas. Ini anak-anak tidak jadi terlantar sebentar. Bisa-bisa
2: ini. Ini batu-batu ini yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
1: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Jadi butuhkan kelikir, batu besar juga.
2: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual.
1: Iya. Cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
2: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
1: Setiap hari.
2: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Senin?
1: Tidak, Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadat doa di kepela, di gereja. Saya dengan saya pun samin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini 1 jam. Dari sini ke sana 1 jam.
2: Mama kampung apa ya?
1: Kampung Tomberabu, Woloheo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini, sudah tua nih, jalan pelan-pelan.
2: Mama umur berapa?
1: Sudah mau 60.
2: 60 tahun?
1: Iya. Iya.
2: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan, Mama?
1: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul, ya tidak rasa puas, juga kumpul setiap hari, ya.
2: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul, ya?
1: Iya.
2: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, itu kapan Mama?
1: Tunggu proyek dulu. Ya tidak tentu harinya, tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
2: Mama ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa pukul batu begini?
1: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
2: Jadi masuk Mama dari rumah bawa memang makan?
1: Oh, bawa memang dengan makan, sampai di sini baru makan.
0: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit ataupun capek memecah batu. Karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
1: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Ya, tidak juga puas. Kalau malas tidak dapat uang, anak-anak minta kita mau kasih apa nanti. Jadi tidak lagi, tidak mau marah mereka salah, tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah. Iya, kalau malas nih bagaimana bisa punya anak nanti. Kalau saya rasa malas, uang itu dari mana datangnya? Tapi saya terus pelan-pelan. Iya, harus berusaha, tidak usah malas. Demi untuk anak juga. Untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
2: Mama dan Bapak ini hari-hari hanya dari batu saja, kan?
1: Iya. Hari-hari. Cuma hari Minggu kami istirahat. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, kami baru datang lagi.
2: Iya. Kalau hujan begitu, bisa Mama tidur di sini?
1: Itu nih dengan pondok dikin.
0: Saat panas ataupun hujan, Mama Antonia dan suami tetap bertahan di pondok kecil sederhana mereka, meskipun terpalnya sudah usang dan robek, karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
1: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang di kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu. Tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas jangan pergi ke mana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas bersekolah, nanti kamu nih injak di kaki mama tuh seperti batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
2: Anakku mama kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini dibantu mama tidak?
1: Bantu. Oh. Mereka sudah berkeluarga, sudah 3 orang.
2: Dua orang masih sekolah?
1: Dua orang ini masih di, satu orang itu sudah putus asa karena uang tadi. Terlambat uang, jadi dia pergi cari sendiri di sana.
2: Dia merantau begitu?
1: Iya, di Jawa.
2: Di Jawa? Oh, satu orang itu kuliah di Ende. Kalau datang libur, dibantu mama?
1: Bantu.
2: Di mama punya kampung tuh banyak yang pecah batu begini?
1: Banyak orang di sana, bukan cuma kami satu dua keluarga saja. Di sana juga mereka ada dua keluarga, di situ ada dua keluarga, cuma kami ini saja.
0: Begitu pula dengan harapan Mama Antonia kepada pemerintah. Dalam segala keterbatasannya, Mama ingin pemerintah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarganya seperti kepada keluarga lainnya. Dan semoga rintihan Mama Antonia bisa segera mendapatkan jawaban.
1: Atau pemerintah kita ya abi teh dah sambut abi saya mesti abel datu dekannya kami nak kami ngalami kelukusan abel be ono. Nah, oh iba setiap dunia, nunggu kami ke ono gramba.
2: Tapi kalau seandainya kalau abi mama sekali waktu kita bemo, ya, mungkin ngarap ketemu, ngarap pesambu, nah, mungkin harapan mama nang amba.
1: Harapan jasi. Oh jahara sih kita nan mesti sembah pati kengar kita atan dan ovuran semua bagi nu kita atau miskin ni ko abener kita pi abu batu nodara aben iba dia iba dapat lo bidoi rakyat pemerintah. Nah harapan jasi ngerana ko atan dapat kami iba dapat. Ko keluarga kami jangan aki jen. Nah iba pernah dapat.
2: Bantuan.
1: Moro bantu bukai bo. Apa wo simo de kofi onan o blang sufuto simo de babro simo nanga ba simo de 15 na dapat lama na ibaga kami o ko atano simo no burano bura taro are no burano burana ja ko lomra thei ata pare ga na simo bu are taro ka atam banan duan si oktano baro dapat gani ne ambu mama akare jasi bamgrena kita ndu pia batunggae kana ngrekungu dinga tepambeta ko abere marmarang be masuk kato simo ngaji jan rimba bamgrena kaise na kaide si aina bena ko rezeki ko abbe nyesngrena ga kita na rezeki ba kita na ngasi pemerintah sibu kupite iba masuk.
0: Di kampung Mama Antonia, ada 5 keluarga lainnya yang juga bekerja sebagai pemecah batu untuk menyambung hidup. Dengan berbagai cerita kehidupan masing-masing, mereka menjalani pekerjaannya dengan rasa senang dan bahagia. Mereka selalu yakin bahwa segala kerja keras mereka selalu dilihat Tuhan dan akan.

datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND.

yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya sambil berkata, jika anak tersebut dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama si anak menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Ketika anak telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Hebat, kamu berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi coba lihat, bagaimana dengan pagar tersebut? Bukankah masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa cepat sembuh?" tanya sang ayah. Mendengar, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin saja tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun, jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami akan kembali berjumpa pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Dan hari kata saya Angela Bud dan juga operator studio Vintino Fernandez dan seluruh kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Sebelumnya, Meksiko pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1900. Laga final Piala Dunia 2026 viral besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler. Artinya, kesempatan tampil di panggung dunia kini semakin terbuka bagi banyak negara. Piala Dunia 2026 diprediksikan akan menjadi turnamen paling besar, paling meriah, dan paling penuh kejutan dalam sejarah FIFA.

0: segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengar. Seru. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor pencet.
2: Salam. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi hari ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPTS Petra ND. Pagi hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah diberkati dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, bahkan dengan kemampuan. Sehingga pagi hari ini kami dapat beraktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang kami beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di saat pagi hari ini kami menyambut firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, apakah untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tema firman Tuhan pagi hari ini, dewasa dalam iman. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Hal yang pertama, mereka memiliki hati nurani yang bersih. Mereka selalu

0: aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, informasi.

Siova Cire sudah sangat akrab di telinga kita. Ini adalah nama atau gelar untuk Tuhan. Diberikan oleh Abraham di Gunung Moria saat itu. Jehovah Jireh memiliki arti Allah menyediakan. Ini bukan hanya sekedar kata. Panggilan Jehovah Jireh pertama kali kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Lahara di Republik Indonesia, India Radio Publik Milik Bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, saya Nonania dan seluruh rapat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua pagi hari ini pendengar Pro 1. Saya Nona Nia ya, menemani Anda pagi hari ini di Florata Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Baik pendengar, di awal kebersamaan kita pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi dari Pentakosta dengan tema Dewasa dalam Iman bersama Evangelis Teresia Woi dari GPPS Petra Indah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5:55 waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Jehovah Jireh sudah sangat akrab di telinga kita. Ini adalah nama atau gelar untuk Tuhan. Diberikan oleh Abraham di Gunung Moria saat itu. Jehovah Jireh memiliki arti Allah menyediakan. Ini bukan hanya sekedar kata. Panggilan Jehovah Jireh pertama kali kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung.

Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi hari ini dengan saya Teresia Wui dari Jemaat GPPS Petra ND. Pagi hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah diberkati

0: hati, dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, bahkan dengan kemampuan. Sehingga pagi hari ini kami dapat beraktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang kami beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di saat pagi hari ini kami menyambut firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, apakah untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tema firman Tuhan pagi hari ini, dewasa dalam iman. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Hal yang pertama, mereka memiliki hati nurani yang bersih. Mereka selalu menjaga hati Tuhan. Mereka menanggalkan hal-hal kedagingan yang berbau dosa. Dan mereka pula singkirkan dari kehidupan mereka hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dampaknya, hubungan mereka dengan Tuhan oke. Hubungan mereka dengan sesama manusia menjadi pulih, karena mereka memiliki hati nurani yang bersih, suci dan kudus, serta dewasa dalam iman, sesuai dengan tema pagi hari ini. Hal yang kedua, mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati, karena mereka mempunyai kerinduan untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Mereka tidak pernah menolak firman Allah, sekalipun firman Allah itu keras, tetapi mereka menerimanya dengan rendah hati, dengan segala kerelaan, karena mereka percaya dan mengerti hanya firman Allah yang dapat mengubah kehidupan mereka, menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman, mendatangkan perubahan, membangun karakter, mengubah keadaan, mengatasi kesusahan, menyucikan pikiran, mengalahkan pencobaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, dan menanamkan mujizat. Dia memerintahkan semuanya menjadi ada. Tanpa firman Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak dapat hidup. Yesus menunjukkan, kita lihat di Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendak-Nya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hal yang ketiga, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Mereka membaca firman Tuhan dengan tekun, Mereka menyelidiki ayat kitab suci. Mereka berdiam diri serta merenungkan dari ayat ke ayat. Mereka minta kepada Roh Kudus menuntun mereka supaya mereka mengerti maksud isi hatinya Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Mereka merenungkan di saat teduh siang dan malam, dan mereka menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Mereka juga berdampak membagikan firman Allah kepada sesama manusia dengan hati nurani yang bersih, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan oke. Hubungan mereka dengan sesama manusia menjadi pulih. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, pagi hari ini ada pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak jauh berbeda dengan orang Yahudi di kota kita adalah orang Yahudi zaman sekarang ini? Sudahkah kita memiliki hati nurani yang bersih, hidup yang suci dan kudus? Sudahkah kita menerima firman Allah dengan kerelaan hati? Sudahkah kita menyelidiki kitab suci dan merenungkan serta menjadi pelaku? Kalau semuanya itu kita lakukan dengan kerendahan hati, maka kita bukan sekedar pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa mengucap syukur firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang hidup pagi hari ini sudah memberi kami kekuatan di dalam Tuhan. Ajarilah kami setiap hari kami membaca firman-Mu dan kami menyelidiki kitab suci untuk pengetahuan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan, suci kuduskan kami Bapa, sebab Engkau kudus, karena firman-Mu yang kudus. Di pagi hari ini, sungguh kami bersyukur firman-Mu menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman kami, mendatangkan perubahan, membangun karakter hidup kami, mengubah keadaan, mengatasi kesusahan, menyucikan pikiran kami, mengalahkan pencobaan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, dan menanamkan mujizat. Kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menyelidiki kitab suci, kami yakin dan percaya kami akan mengalami perubahan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang beri kami kekuatan di pagi hari ini menjadi sarapan rohani bagi kami.
1: sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetap

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 23 Mei 2026, Sari Berita. Satpol PP terbitkan lapak pedagang pasar Mbongawani. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Bawaria memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menertibkan lapak pedagang di Pasar Mbongawani Ende Jumat 22 Mei 2026. Laporan Rufinus Bula.
1: Penertiban difokuskan pada lapak yang berada di badan jalan dan pintu masuk pasar guna mengurangi kemacetan serta menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Sejak pagi, petugas terlihat memberikan himbauan secara persuasif kepada para pedagang agar berpindah ke area lapak yang telah disediakan. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang juga turut diangkut oleh petugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas pasar. Menurutnya, aktivitas jual beli di bahu jalan kerap menghambat akses kendaraan dan pejalan kaki di kawasan pasar. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak melarang masyarakat berjualan, namun seluruh aktivitas pedagang harus dilakukan di lokasi resmi yang telah disiapkan. Jika masih ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menerapkan sanksi sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2023.
2: Pada hari ini juga kami sudah melakukan piket kerja. Piket kerja dalam ini dari jam 7 sampai jam 7 malam, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya berkoordinasi semua teman-teman itu dengan instansi teknis yang ada. Nah, ini hasil kesepakatan kita kemarin, kita sudah selesai pertemuan semua satgas kita yang terlibat tadi itu, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, itu semua. Sekarang kita harus melakukan, harus ambil tegas. Ya. Bila mana terjadi hal yang kita lihat di masih ada lagi melawan yang masih berjualan, sudah kita angkut.
1: Salah seorang pedagang ubi asal Nuabosi, Anton, mengaku mendukung langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. Namun ia berharap aturan tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh pedagang tanpa pengecualian. Anton mengatakan para pedagang bersedia menempati lapak resmi selama semua pedagang mengikuti aturan yang sama. Ia juga mengaku penjualan ubi di dalam area pasar sering sepi pembeli karena posisi lapak tertutup tembok dan kurang terlihat pengunjung.
3: Contoh saya jual ubi di dalam begini, orang tidak dapat lihat. Kalau jual barang keluar uang banyak, tidak dapat lihat itu setengah mati. Tapi kami yang macam ini, yang Pol PP, yang orang apa ini, jaga hanya jangan saja ini. Pagi saja, mau jaga di sini ini, baru cuma orang pagi tugas doang. Seperti sampai sore begitu, supaya orang jangan keluar. Satu sudah keluar, semuanya ikut.
1: Menurutnya penertiban tidak cukup dilakukan pada waktu tertentu saja, karena pedagang biasanya kembali berjualan di bahu jalan setelah petugas meninggalkan lokasi. Ia meminta pemerintah menempatkan petugas pengawas secara rutin pada pagi, siang hingga sore hari. Pendapat serupa disampaikan pedagang sayur Emerensia Nabara yang mendukung penataan kawasan pasar Mbongawani. Ia menilai penertiban dapat mendorong pembeli masuk ke dalam pasar sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih tertib.
4: Supaya mereka masuk di dalam beli kami punya barang. Kalau tidak kami begini terus, kami keluar, ke jalan kami masih keluar lagi. Kami punya barang-barang ini semua rusak. Pembeli tidak mau masuk di dalam, kita kami keluar di jalan. Supaya amankan pembeli-pembeli, motornya taruh pada tempat kita, pada tempatnya. Supaya mereka masuk, cari pembeli-penjual di jalan. Nah. Tidak macam begini, buruk arah terus tiap hari, tidak aman.
1: Emerensiana juga meminta petugas tidak tembang pilih saat melakukan penertiban. Semua pedagang yang jual di pinggir jalan harus ditertibkan tanpa pengecualian. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wawaria memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Kecamatan Wewaria dinilai memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru memangkas waktu tempuh warga dari 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Desa Batatu Timur, Isak Abildo, serta Kepala Desa Aelipo, Romanus Rindi, saat upacara penutupan TMMD ke-128 di Desa Batatu Timur pada Kamis 21 Mei 2020. Kadis Isak mewakili pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND atas pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Isak, akses jalan baru sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama untuk memperlancar distribusi barang. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan cukup lama karena keterbatasan infrastruktur jalan. Ia mengatakan perubahan akses tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, jalan baru juga membantu mempercepat pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Meski demikian, Isak berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jalan yang telah dibuka melalui program TMMD. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik rawan yang membutuhkan pengerasan agar tetap dapat dilalui kendaraan saat musim hujan. Dia menilai keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat penting agar manfaat program TMMD dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah desa berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Wewaria.
6: Baik, berkenan dengan telah dilaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ini, bahwa yang pertama, saya secara pribadi dan secara pemerintah mewakili masyarakat saya, alhamdulillah ini menyampaikan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan TMMD ini di wilayah Desa Kota Timur dan Enfo, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mobilisasi untuk arus hilir mudik barang untuk saya punya masyarakat di sini, sehingga akses ini mempermudah untuk masyarakat dua desa ini yang paling utama. Tapi sejatinya bahwa akses ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabene dari dataran ke gunung, yang mana akan sangat mempersingkat waktu jarak tempuh mereka itu, yang sebelumnya dengan 1,5 jam bahkan sampai 2 jam itu dia bisa terpotong, dia waktunya hanya dengan 30 menit. Lalu yang berikut, bahwa dengan kegiatan yang ada ini kita berharap bahwa pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk akses infrastruktur jalan yang telah dibuka ini. Nah, sekarang baru dibuka, lalu kita minta ada perhatian khusus di titik-titik tertentu, kalau belum bisa pengarasan seluruh, tapi ada perhatian untuk pengarasan di titik-titik yang mana ya ketika musim hujan itu kendaraan tidak bisa lewat.
5: Program TMMD ke-128 di Desa Batatu Timur dan Desa Aelipo sebelumnya difokuskan pada pembangunan akses jalan dan sejumlah kegiatan non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempersiapkan kebersihan dan penataan kota menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi NTT yang dipusatkan di Ende pada 1 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
7: Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggumere, saat membuka rapat lanjutan panitia pelaksana Hari Lahir Pancasila Kamis 21 Mei 2026. Menurut Wakil Bupati, seluruh OPD, TNI Polri, Camat, Lurah, hingga masyarakat diminta bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota Ende sebagai kota rahim Pancasila.
8: Kita semua diajak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, khusus untuk teman-teman di OPD di Ende dan seluruh unsur terkait TNI Polri, kemudian sekolah, dinas pendidikan, dan semua organisasi kemasyarakatan. Yang pertama yang Pak Bupati tekankan adalah kebersihan dan keindahan kota, kerja bakti dan pemasangan umbul-umbul tanggal 25 sampai 2 Juni, khususnya untuk kebersihan dan keindahan lapangan Pancasila sebagai tempat pelaksanaan upacara.
7: Selain lapangan Pancasila, pemerintah Kabupaten Ende juga menaruh perhatian pada kawasan Taman Renungan Bung Karno yang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional. Wakil Bupati meminta dinas terkait segera membersihkan area taman, kolam, hingga lingkungan sekitar agar lebih tertata dan nyaman bagi tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi NTT menyiapkan rangkaian kegiatan seperti parade kebangsaan, malam renungan, hingga nonton bareng film ketika bung di ND. Peringatan Hari Lahir Pancasila di ND tahun ini mengusung tema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani dan...
2: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlimus, kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. Ia menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
1: Untuk program Bebas Pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026 itu dia bebas pasung, kita bebas pasungkan ada 3, yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
2: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani, dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman. Rumah yang dibangun dengan nyaman, untuk kondisi ODGJ dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan. Sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas. Rehabilitasi, perawatan, dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
2: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI Andy Ferry Soo melaporkan.
0: Program Gemilang difokuskan menekan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur melalui penguatan layanan kesehatan ibu, anak, serta masyarakat terpencil. Laporan Su Imam.
3: Direktur Pelaksana Harian Dr. Ser Tutut Utomo Nuradi mengatakan fokus program Gemilang pada penanganan stunting di Manggarai Timur. Program tersebut mengintervensi 3 pilar utama meliputi kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, Kabupaten Manggarai Timur dipilih sebagai lokasi program karena angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Berdasarkan data dihimpun Dr. Ser, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada di atas angka 30%.
4: Kebetulan kami baru mulai program ini tahun ini di NTT dan hanya di Manggarai Timur saja yang kami pilih. Pertimbangannya adalah karena di Flores sendiri dengan prevalensi stunting di atas 30% itu Kabupaten Manggarai Timur, sehingga itu menjadi prioritas kami, sehingga itulah yang menjadikan alasan kenapa kami memilih Kabupaten Manggarai Timur. Jadi selain daripada memudahkan kami juga untuk melakukan intervensi dengan rumah sakit kapal, yang kedua ini menjadi wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, sehingga ketika kita bisa berhasil di wilayah ini bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maka itu bisa direplikasi ke wilayah yang lain.
3: Ia melanjutkan, program Gemilang dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak guna memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Pelaksanaan program juga diarahkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan rutin keluarga. Menurut Tutut, persoalan stunting membutuhkan penanganan terpadu melalui penguatan layanan kesehatan hingga pendampingan masyarakat tingkat desa secara konsisten. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dinilai penting mempercepat penurunan angka stunting di Manggarai Timur. Ditambahkan, Dr. Ser berharap pelaksanaan program Gemilang mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Manggarai Timur. Melalui program tersebut, upaya pencegahan stunting diharapkan berjalan lebih efektif demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas pada masa depan.
0: RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Mesin, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
6: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Mesin. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres dan tidak mudah menyerah.
5: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 23 Mei 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRIND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

Hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semuanya pagi hari ini. Salam kompak selalu ya. Kami kembali di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026 menemani Anda di Florida pagi ini bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di pagi ini kita masuk ya dalam program wawancara untuk Anda. Kami hadirkan ya, ada topik yang menarik yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia ya, Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Nanti kami akan wawancara bersama asisten manajer Gramedia Maumere, Tony Alberto Sinaga, juga dari Flores Timur Larantuga bersama Bapak Yosef Alesius, Bapak Putra SPLMM ya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan menguatkan pelayanan dan pendidikan ya dalam semangat satu tubuh. Pengharapan Kemenag Flores Timur gelar temu guru agama dan penyuluh agama Katolik se-Flores Timur. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, ada juga informasi-informasi lainnya nanti kami akan hadirkan dari laman rri.co.id. Baik, itulah pendengar dua topik menarik pagi hari ini kami akan menemani Anda. Tetap stay bersama kami, selamat bergabung bersama kami Pro 1 RRI ND di Florata pagi ini.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun,

kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada beberapa ya catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Mei, yang mana pendengar ya kami hadirkan untuk Anda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, pendengar, ada beberapa peringatan di tanggal 23 Mei, yaitu yang pertama adalah Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia, simbol kepedulian terhadap spesies yang terancam punah. Dan pertama kali digagas pada 23 Mei 1990, Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap ancaman nyata yang dihadapi spesies kura-kura dan penyu. Dan berikutnya adalah diperingati setiap 23 Mei Hari Crohn dan Colitis ya sedunia, mengajak publik untuk mengenal lebih dekat penyakit radang usus kronis ini. Dan Crohn dan Colitis ya ulceratif adalah kondisi serius yang menyebabkan nyeri perut hingga diare parah, dan hingga kini penyebab pastinya masih ya menjadi misteri. Di Amerika Serikat, di tanggal 23 Mei juga dirayakan sebagai Hari Koin Keberuntungan Nasional. Perayaan ini mengingatkan kembali pada sejarah dicetaknya koin 1 sen pertama yang didesain oleh Benjamin Franklin pada tahun 1787. Juga pendengar ya, pada tanggal yang sama 23 Mei, bangsa Indonesia juga mengenang wafatnya Syekh Yusuf Abul Mahsin Tajul Kalwati Makassari, ulama dari pejuang asal Goa yang wafat ya pada 23 Mei 1699 di Afrika Selatan. Ya, pendengar, di tanggal 23 Mei juga menjadi hari penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2026 genap berusia 69 tahun. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Itulah pendengar beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 23 Mei, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, kami kutip dari laman kompas.com dan juga inspirasinusantara.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim ya, bersama prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang. Di ujung telepon sudah bersama kita, Diasa Fitri Maharani.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Dia. Halo, Dia. Selamat pagi. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami mencoba kembali ya menghubungi Dia, prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang. Selamat pagi, Dia. Halo. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali menghadirkan informasi ya ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi cuaca maritim. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRIND.
2: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sika.
3: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca ekstrim berupa cuaca panas, maka kita juga perlu menghindari alat-alat yang bisa menghindarkan jaket, seperti jaket yang bisa menghindarkan kita daripada terik matahari. Tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah, tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek. yang juga bisa mengakibatkan kita tertimpa pohon tumbang, bahkan juga baliho-baliho yang ambruk dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan, karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana, saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

0: Baik pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca maritim ya bersama prakirawan stasiun BMKG Tenoa Kupang, Diasa Fitri Maharani.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Dia.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Dia?
2: Alhamdulillah baik,
0: Kak. Baik.
2: Apa kabar, Kak?
0: Baik juga. Salam semangat ya di akhir pekan. Oke. Baik, Adia, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 24 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan Taman Nasional Komodo, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Dan waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diperkirakan akan terjadi di Selat Sumba bagian barat yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 56 km per jam. Dibawa kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan berlaut dirasa kurang bersahabat seperti area angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dia. Informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses.
2: Selamat pagi.

Halo pendengar setia RRI ini di mana saja berada, saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sika, mengajak Anda semua untuk menikmati siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026 melalui siaran radio RRI ND. Memang kita memiliki televisi dari berbagai channel, juga melalui streaming baik di YouTube maupun di berbagai platform media yang disiarkan melalui internet. Akan tetapi, kekuatan radio yang mengolah kata akan mampu membantu kita tidak saja sambil nonton, akan tetapi juga memaksimalkan imajinasi kita, kekuatan daya khayal kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama para gibol se-Indonesia, sejauh mana RRI bisa didengarkan, mari kita menikmati Piala Dunia melalui radio. Dari Maumere, salam Poro.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini sudah bersama kami di Florata pagi ini ya. Kami hadirkan topik wawancara kita yang pertama yaitu terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Dan di ujung telepon pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sudah bersama kita asisten manajer Gramedia Maumere, Tony Albertus Sinaga. Selamat pagi Pak Tony. Halo Pak Tony, selamat pagi. Ya, pendengar kami kembali menghubungi Pak Tony ya, dan tentunya tetap stay bersama kami di Florata pagi ini.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik kita yang pertama pagi hari ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Di ujung telepon sudah bersama kita Tony Albertus Sinaga, Asisten Manager Gramedia Maumere. Selamat pagi Pak Tony.
3: Selamat pagi, Kandia.
2: Apa kabar pagi hari ini, Pak Tony?
3: Luar biasa.
2: Luar biasa.
3: Dalam keadaan baik.
2: Amin. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RND pagi hari ini ya. Ini terkait dengan mencari penulis cilik Indonesia. Gramedia gelar lomba menulis cerita anak Nusantara ceria. Begitu ya, Pak Tony ya?
3: Betul
2: kan. Oke, tapi sebelumnya ya mungkin boleh diperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang Gramedia Maumere ini seperti apa, Pak Tony.
3: Oke, baik kan ya. Halo sobat RRI, perkenalkan saya Tony, Asisten Manager Gramedia Maumere. Gramedia Maumere sendiri hadir sebagai toko buku dan pusat literasi yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, sampai produk kreatif lainnya. Selain itu, kami juga aktif menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung minat baca serta kreativitas masyarakat di Maumere.
2: Iya, dan ini Pak Tony, kalau saat ini Gramedia Maumere ya lagi sibuk atau fokus di kegiatan apa saja nih yang sedang berjalan?
3: Ya, tentu saja kan ya, kami saat ini aktif menjalankan berbagai program literasi dan beragam promo menarik bagi pelanggan setia kami. Namun, saat ini fokus utama kami adalah mensosialisasikan program Ceria, Cerita Anak Nusantara. Ini merupakan kompetisi menulis tingkat nasional bagi adik-adik SD dan SMP di seluruh Indonesia. Karena itu, aktivitas kami sekarang banyak bersinggungan langsung dengan pihak sekolah, para orang tua, serta komunitas-komunitas kreatif di Maumere kan ya.
2: Oke, nah kalau melihat kondisi sekarang ya, kira-kira bagaimana nih traffic pengunjung di Gramedia Maumere, Pak Tino, Pak Tony?
3: Ya, puji syukur ya kan ya, saat ini cukup ramai dan positif. Apalagi di momen tertentu seperti musim masuk sekolah, akhir pekan, atau long weekend, atau saat ada event atau promo, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke toko. Mereka tidak hanya membeli kebutuhan sekolah, tapi juga mencari buku bacaan dan menjadi tempat untuk melihat koleksi-koleksi terbaru kan ya.
2: Oke, luar biasa ya Pak Tony. Yang pasti menurut Gramedia sendiri nih Pak Tony ya, apakah minat masyarakat Maumere ini untuk datang ke toko buku ini meningkat atau seperti apa Pak?
3: Iya, jadi kalau kami lihat awareness masyarakat terhadap literasi dan membaca memang semakin baik kan ya. Sekarang bukan hanya pelajar tetapi orang tua dan anak-anak mulai banyak yang datang bersama ke toko buku. Selain mencari buku pelajaran, mereka juga mulai tertarik dengan buku cerita anak, novel, pengembangan diri, dan tentu aktivitas kreatif yang lain. Jadi kami melihat ini adalah perkembangan yang cukup positif kan ya.
2: Iya, tadi sempat disinggung juga Ceria ya, Cerita Anak Nusantara nih Pak Tony. Sebenarnya program seperti apa sih Ceria ini Pak?
3: Iya, ini dia. ini terinspirasi dari semangat membaca masyarakat yang makin keren, termasuk di Maumere dan juga di Flores. Gramedia meluncurkan Ceria, singkatan dari Cerita Anak Nusantara. Ini adalah kompetisi menulis cerita pendek tingkat nasional yang kita rancang khusus untuk anak-anak Indonesia kelas 4 SD sampai dengan kelas 2 SMP. Kita ingin imajinasi anak-anak di Maumere dan juga di Flores untuk mengikuti dan juga mengunjungi gigi ya di kancah nasional begitu kan ya.
2: Oh iya, seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa nih Pak Tony. Nah, berarti anak-anak dari Maumere juga bisa langsung ya ikutan bersaing dengan anak-anak daerah dari ya daerah lain di Indonesia. Nah, kenapa sih Pak Tony ya tahun ini Gramedia milih memilih ya fokus ke cerita anak?
3: Iya, jelas harus ikut bersaing dong kan, karena memang anak-anak di Maumere dan juga di Flores itu kan punya potensi dan daya imajinasi yang gak kalah luar biasa dengan anak-anak di daerah lain. Kenapa cerpen anak? Karena kita pengen menunjukin atau menunjukkan kalau menulis itu aktivitas yang seru Kak Nia. Aktivitas yang menyenangkan dan juga aktivitas yang bisa bikin bahagia. Kita pengen memicu lahirnya penulis-penulis masa depan Indonesia sejak dini melalui kegiatan ini Kak Nia.
2: Oke, baik. Dan kira-kira nih Pak Tony ya, pemenang lombanya nanti akan dapat apa saja hadiahnya? Karena ini kan lomba nasional begitu Pak Tony ya. Jadi pasti pendengar di rumah banyak yang bertanya-tanya terkait dengan hadiah yang didapatkan jika menang nanti.
3: Oke, dari kami tentu sudah menyiapkan total hadiah puluhan juta rupiah dan juga sertifikat penghargaan. Tapi ada satu hadiah yang menurut saya paling mahal dan berharga nih kan ya.
2: Apa itu?
3: Karya-karya terbaik para pemenang nanti punya kesempatan emas untuk diterbitkan langsung oleh Gramedia kan ya. Jadi kebayang dong, masih muda tapi karyanya sudah dipajang di rak toko buku seluruh Indonesia. Plus profil sekolah penulis juga akan ditampilkan di buku tersebut kan ya.
2: Oke, luar biasa ya. Oke, baik nih, menarik sekali ya Kak Tony. Kira-kira bagaimana nih pendengar RRI atau adik-adik yang sudah tidak sabar lagi ingin bergabung, dan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengikuti lomba ceria ini?
3: Oke, tenang ya bagi sobat RRI yang lagi mendengarkan pada pagi hari ini. Untuk mengikuti lomba ini tentu nggak ribet. Karena skala kompetisinya nasional, sistem pendaftarannya juga kita buat sangat mudah secara online. Tapi buat para orang tua atau adik-adik yang pengen tanya-tanya lebih detail atau butuh panduan langsung, silakan banget datang langsung ke toko buku Gramedia Maumere persis di samping Universitas Nusa Nipa. Atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446. Saya ulangi, atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0851-3368-1446, atau juga bisa mengunjungi Instagram @ceria.gramedia. Nanti tim kita di sana siap banget buat bantu mengarahkan proses pendaftarannya dari awal sampai selesai. Pokoknya mampir aja deh dulu ke toko gitu kan ya.
2: Oke, baik ya. Dan periode pendaftaran ini sampai kapan nih Pak Tony?
3: Oke, jadi periode pendaftarannya masih panjang, masih sampai tanggal 16 Juni nanti. 16 Juni ya. Jadi mumpung periodenya masih berjalan, yuk ajak anak, adik, atau saudara kita buat asah imajinasinya dari sekarang. Jangan takut tulisannya jelek, yang penting berani mencoba dulu. Info lebih lengkap tadi bisa dicek di Instagram @ceria.gramedia atau langsung datang dan serbu Gramedia Maumere. Yuk kita bikin anak-anak di Maumere dan juga di Flores makin ceria dengan karya nyata Kak Nia.
2: Oke, baik. Kalau harapan dari Pak Tony sendiri nih dari Gramedia untuk masyarakat Maumere kedepannya seperti apa?
3: Oke, harapan terbesar kami, kami pengen banget nih lihat anak-anak dan generasi muda di Maumere dan juga di Flores makin hobi membaca dan gak ragu untuk mulai berkarya. Karena lewat menulis, mereka itu sebenarnya lagi belajar buat percaya diri, melatih imajinasi, dan berani menyuarakan ide-ide keren yang ada di dalam kepala mereka, begitu kan ya.
2: Oke, baik. Terakhir, Kak Tony, ada pesan penutup ya untuk pendengar RDND ya yang lagi pantau saat ini, seperti apa?
3: Oke, buat pendengar RRIND yang lagi mendengarkan di pagi hari ini, jangan takut buat mulai membaca dan menulis. Langkah kecil kayak membaca satu halaman sehari atau nulis satu paragraf itu bisa jadi awal lahirnya karya yang luar biasa loh. Dan khusus buat adik-adik di Maumere dan juga di Flores, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kompetisi ceria dan tunjukkan cerita terbaik kalian ke seluruh Indonesia. Begitu pesan saya, Kak Nia.
2: Baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Mudah-mudahan antusias ya adik-adik semuanya mengikuti lomba menulis cerita anak Nusantara ini. Targetnya kira-kira berapa ya? 3.000 begitu ya atau 4.000 begitu ya, Kak ya? Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Tony atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

halo pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

1986, dua edisi yang melahirkan banyak momen legendaris sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal ini

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saat ini Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Pendengar, dalam upaya memperkuat pelayanan umat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan iman, Kantor Kementerian Agama Flores Timur menggelar ya kegiatan Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik se-Kabupaten Flores Timur. Dan kegiatan ini pendengar ya seperti apa? Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Yosef Alesius, Bapak Putra Esfil MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak Yosef.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar?

0: pagi untuk semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih karena RRI telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan atau menginformasikan kegiatan temu para guru agama dan penyuluh agama se-Kabupaten Flores Timur. Baik, maksud atau latar belakang kegiatan temu guru agama dan penyuluh agama ini didasari pada semangat untuk bersama-sama secara sinodal dengan uskup keuskupan Larantuka yang baru. Kita tahu bahwa Larantuka, keuskupan Larantuka hari ini atau tahun ini menyambut uskup yang baru, Monsinyur Hans Montero. Karena itu Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh agama, guru-guru agama di Ditjen Bimas Katolik perlu bersama-sama dengan uskup baru ini agar para penyuluh agama dan guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka di Kabupaten Flores Timur khususnya atau di gereja lokal Keuskupan Larantuka harus sama-sama bersama uskup yang baru untuk melaksanakan apa yang menjadi gagasan besar, arah dasar Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penting sekali para guru agama dan penyuluh agama menyadari bahwa sebagai awam Katolik, mereka adalah orang-orang yang memiliki misi perutusan, mengambil bagian dalam tiga tugas utama Yesus Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Dan itu penting sekali mereka sadari, sehingga ketika bersama dengan Bapak Uskup yang baru ini, Bapak Monsinyur Hans, para penyuluh, para guru agama itu menyadari betul bahwa tugas perutusan mereka ini bersama-sama dengan Bapak Uskup, sehingga apa yang menjadi semangat Bapak Uskup, yakni satu tubuh, satu roh, satu pengharapan dalam visi besar kemajuan Gereja Keuskupan Larantuka itu bisa terwujud di hari-hari atau di tahun-tahun mendatang sesuai dengan arah dasar Gereja Lokal Keuskupan Larantuka. Itu yang ketiga, kita mau bahwa para guru dan para penyuluh agama, meskipun mereka adalah ASN, TNS maupun P3 Kementerian Agama, selain mereka melaksanakan tugas-tugas fungsi sebagai ASN yang melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pembangunan dalam bahasa agama atau melaksanakan tugas pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, mereka juga betul-betul sebagai awam Katolik yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja lokal. Ya, karena itu ini mereka melaksanakan, menyadari ini tugas sebagai ASN dan tugas sebagai awam Katolik di tengah-tengah masyarakat.
1: Iya, baik. Pak Yosef, ya ini digelar nanti, gelar temu guru agama ini dilaksanakan pekan depan ya?
0: Ya, kita sudah mengagendakan dan sudah bersepakat akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei ini dan mengundang secara khusus Bapak Uskup sebagai narasumber utama untuk menyampaikan gagasan besar, visi besar, arah dasar Gereja Lokal Keuskupan Larantuka melalui forum pertemuan yang akan didengar langsung oleh para penyuluh dan guru agama kita di Kabupaten Flores Timur. Ya, seperti itu.
1: Ada tema khusus, Pak Yosef?
0: Ya, tema khusus dalam kegiatan ini adalah bahwa bersama gereja lokal Keuskupan Larantuka, kita mewujudkan pelayanan yang profesional, berdampak dan berakar pada semangat satu tubuh, satu roh dan satu pengharapan. Itu tema kegiatan.
1: Oke, baik. Apakah kegiatan ini nanti menjadi ruang membangun kolaborasi antara pemerintah, gereja dan juga masyarakat dalam pembinaan umat begitu, Pak?
0: Ya, kita punya sasaran atau output dari kegiatan itu adalah seperti itu. Bahwa nanti kemudian baik gereja maupun pemerintah itu memiliki

0: memiliki kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman dan tujuan yang sama, bahwa pada akhirnya masyarakat atau umat yang kita layani ini dapat menumbuhkan atau mengembangkan iman, kesadaran iman yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Katolik, tetapi sekaligus serentak para guru agama, para penyuluh agama bersama-sama dengan lembaga gereja dalam hal ini Keuskupan Larantuka melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi bagian dari Kementerian Agama.
1: Ya, seperti okay. itu. Baik, dalam kegiatan ini nanti kira-kira hal-hal apa saja nih yang perlu dibahas atau menjadi fokus penguatan bagi para peserta?
0: Ya, hal-hal yang akan dibahas itu yang pertama bahwa kita para guru agama dan para penyuluh agama akan mendengarkan secara umum gagasan besar semangat Bapak Uskup Monsinyur Hans Montero dalam arah dasar gereja Katolik gereja lokal Keuskupan Larantuka. Yang pertama, yang kedua, kesempatan ini juga bagi para penyuluh atau para guru agama menyadari apa yang mereka lakukan awal ketika mereka diutus oleh gereja dalam semangat misio kanonika, ya, pembaharuan ini. Ini kesempatan bagi Bapak Uskup memberikan pembaharuan kepada para penyuluh dan para guru agama dalam misio kanonika, bahwa para guru agama itu menyadari bahwa ketika mereka melaksanakan tugas-tugas perutusan itu, guru agama, penyuluh agama itu mereka diutus secara resmi oleh gereja, dalam hal ini Bapak Uskup, seperti itu. Dan yang berikut, bahwa dalam kegiatan itu juga kita mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Alkitab atau Kitab Suci yang baru, sosialisasi dari Komisi Katekistik Keuskupan Larantuka.
1: Okay. Seperti itu. Baik, apakah ada oke, Pak, lanjut.
0: Pada akhirnya kita kemudian mau supaya hasil dari kegiatan ini bahwa kita merekomendasikan bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan rutin yang diagendakan setiap tahun, supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana keterlibatan penyuluh agama, para guru agama, baik melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama, tetapi juga tugas-tugas mereka sebagai awam Katolik gereja Keuskupan Larantuka, seperti itu.
1: Oke, itu menjadi harapan khusus ya bagi para penyuluh agama, begitu Pak Yosef ya. Oke, baik Pak Yosef, harapan dari Kementerian Agama Flores Timur setelah kegiatan ini selesai seperti apa, dan juga apa pesan Anda bagi masyarakat Flores Timur khususnya umat Katolik, dan menjaga dalam menjaga semangat persatuan dan juga pengharapan bersama.
0: Ya, baik. Harapan dari kegiatan ini atau harapan dari Kementerian Agama bahwa inilah Kementerian Agama yang mau bersama-sama dengan lembaga agama, dalam hal ini Gereja Keuskupan Larantuka, bersama-sama kembangkan perusahaan, melaksanakan tugas menumbuh kembangkan iman kekatolikan yang kaya, sehingga masyarakat atau umat beragama itu betul-betul menghayati imannya, melaksanakan atau mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran iman Katolik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa antara gereja dan pemerintah ini merupakan sebuah lembaga yang harus bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Ya, gereja melaksanakan pembinaan, pembangunan iman umat, sementara Kementerian Agama dengan fokus yang sama, umat beragama yang melaksanakan tugas bimbingan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan agama, agar generasi-generasi kita, lalu masyarakat kita itu betul-betul menghayati nilai-nilai ajaran agama dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama itu untuk yang pertama tentu iman-iman itu diperkuat, diperteguh, sekaligus juga membangun semangat kebersamaan, menghargai martabat sesama manusia, menghargai perbedaan dan semua latar belakang, sehingga umat kita tetap terjaga rukun dan harmonis. Seperti itu.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga kegiatan semakin memperkuat pelayanan pendidikan iman serta membangun persaudaraan umat yang harmonis dan penuh harapan di Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi atas terima kasih waktunya. Selamat pagi, salam sukses.
0: Terima kasih, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Alesius Bapak Putra, SPLMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, terkait dengan menguatkan pelayanan dan pendidikan iman dalam semangat satu tubuh, satu pengharapan, Kemenak Flores Timur gelar Temu Guru Agama dan Penyuluh Agama Katolik.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmaji Hari.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar,

0: di Florata pagi ini. Dan terkait dengan kesehatan masyarakat ya pendengar di Kabupaten Manggarai, seiring ditetapkannya status kejadian luar biasa KLB rabies, Palang Merah Indonesia PMI bersama pemerintah daerah terus bergerak masif di lapangan. Dan pagi ini pendengar Pro 1 telah terhubung melalui saluran telepon bersama kami Bapak Yosep Palemus Cetak SE selaku Sekretaris PMI sekaligus Korlap Respon KLB Rabies Kabupaten Manggarai. Selamat pagi, Pak Yosep.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Apa kabar pagi hari ini Manggarai?
1: Kabar baik, luar biasa. Manggarai lagi dalam keadaan mendung-mendung, gimana begitu, masih hujan.
0: Oke, yang pasti luar biasa ya suasana cuaca pagi hari ini, walaupun mendung begitu ya, Pak Yosep. Oke, baik. Ya, Pak Yosep, melihat situasi saat ini kira-kira bagaimana nih? Anda menggambarkan sedikit ya, eskalasi kasus rabies di Manggarai hingga harus dilakukan respon ya cepat lintas sektoral.
1: Iya, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan begini dulu bahwa rabies itu penyakit yang belum ada obatnya.
0: Iya.
1: Nah, terus penyakit rabies ini tahun 97 itu sudah ada di Pulau Flores. Kebetulan dia sampai di Kabupaten Flores Timur. Dan sampai ke Manggarai itu tahun 2000. Sekarang sudah 26 tahun. Begitu. Dan sudah menjadi endemis di Kabupaten Manggarai. Jadi selama 26 tahun ini Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten. Tapi banyak juga ya hal yang memang harus dibenahi karena pemahaman masyarakat tentang rabies itu dianggap biasa. Seperti misalnya kalau digigit anjing, itu masyarakat biasanya menganggap itu biasa-biasa saja. Tidak melihat dampaknya apa setelah itu. Begitu. Itu tren di Kabupaten Manggarai. Nah, sampai pada tahun 2023 itu ada kasus kematian 2, sehingga dibuatlah SK tentang KLB rabies itu tahun 2025. Terus pada tahun kemarin 2023, pada tahun kemarin 2025 itu ada kasus lagi. Kasus lagi sampai pada kematian itu di Kecamatan WRII. Nah, sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai mengeluarkan SK tentang KLB rabies. Nah, sampai pada PMI, kenapa PMI sampai masuk ke sana? Karena sesuai mandat Palang Merah Indonesia yang sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang memiliki mandat membantu pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan, sehingga PMI mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap krisis kesehatan, termasuk dalam kejadian luar biasa rabies. Ya, PMI juga mempunyai relawan di setiap desa kelurahan, begitu, yang kompeten, yang bisa dimobilisasi kapan saja. Dan juga PMI juga bisa memperkuat respon pengendalian rabies melalui pendekatan partisipasi dan pelibatan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, sampai pada saat itu PMI kebetulan di Manggarai, Palang Merah Amerika sedang melakukan melakukan program yang namanya Elektra. Yeah. Sehingga kami kemarin coba berusaha, kami melihat bahwa ini rabies ini kan masalah bencana ya, termasuk salah satu bencana non alam. Kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan Palang Merah Indonesia Provinsi, Palang Merah Pusat, kira-kira apa responnya. Sehingga Palang Merah Amerika kemarin melalui quick action fund-nya, jadi dia merespon. Dia merespon, ada kabar baiknya dia merespon, ada 4 kabupaten di NTT. Yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, respon soal KLB rabies. Begitu. Itu saya cerita sedikit kenapa Palang Merah Indonesia sampai masuk pada respon KLB rabies.
0: Iya. Baik. Ya. Baik.
1: Oke, okay, ya.
0: Ya. Baik Pak Yosef, dalam penanganan kejadian luar biasa ini ya, kira-kira bagaimana nih bentuk konkret sinergi antara PMI dan juga Pemda setempat? Apakah kira-kira pembagian peran yang dilakukan di lapangan ini seperti apa, Pak?
1: Ya. Kami bersama Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, merancang kegiatan ya. Kami merancang kegiatan, ada kurang lebih 6 kegiatan yang kami rancang bersama dalam pengendalian KLB rabies ini. Begitu. Yang pertama, kami melakukan promosi dan edukasi. Ya, tetap kepada masyarakat. Terus kami memberikan pelatihan kepada relawan dalam tata laksana kasus gigitan bagi petugas kesehatan ataupun bagi masyarakat. Terus kami melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor di level kecamatan. Terus kami juga tetap melakukan vaksinasi rabies. Begitu. Terus melakukan pendataan HPR, terus melakukan eliminasi terbatas. Nah, saya mau ceritakan yang pertama, promosi edukasi kegiatan yang kami lakukan bersama. Nah, sebelumnya kami hanya memfokus pada 2 kecamatan saja.
0: Yeah.
1: Begitu. Kenapa 2 kecamatan? Yang pertama karena memang ini dana dari Palang Merah Amerika ini bersifat darurat. Ya, jadi mereka sarankan mengambil sampel kecamatan yang memang populasi gigitannya banyak. Sehingga kami berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan, menganalisa data sehingga dapatlah 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Langkerembong dan Kecamatan Werii. Di Kecamatan Langkerembong kami mengambil 14 kelurahan saja.
0: Yeah.
1: Begitu, untuk menjadikan sampel program. Terus di Kecamatan Werii kami mengambil 6 desa. Begitu, jadi kami mengambil 6 desa. Sehingga kegiatan yang kami rancang, yang kami buat, yang pertama itu promosi edukasi. Jadi di edukasi ini kami melakukan kampanye keliling. Yang kami lakukan kampanye keliling itu kami memberitahukan kepada masyarakat, yang pertama itu perda tentang pemberantasan rabies, sampai dengan instruksi bupati tentang pembatasan distribusi HPR. Dan kami juga mengkampanyekan bagaimana memberikan pertolongan pertama terhadap kasus gigitan. Begitu. Sampai pada akhirnya itu sampai pada dieliminasi. Dan itu kami kampanyekan ke setiap desa kelurahan program. Yang berikut di edukasi ini, kami melakukan sosialisasi tatap muka, itu levelnya tingkat RT ya. Kami setiap setiap kelurahan kami coba menganalisa atau mendata mana salah satu di RT dalam kelurahan itu yang populasi anjingnya besar, tinggi. Jadi kami melakukan sosialisasi itu, bahayanya rabies. Terus sampai pada kami kepada sekolah, ke SD. Kenapa kami mengambil SD? Karena menurut data dari Dinas Kesehatan, kelompok SD, umur-umur SD itu rentan terhadap kasus gigitan karena mereka tidak tahu apa-apa.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi misalnya mereka masih bermain, tiba-tiba anjing datang gigit, seperti itu. Jadi safety-nya mereka itu kurang. Sehingga kami di 4 SD yang di Kabupaten Manggarai ini kami pergi sosialisasi.
0: Iya, itu merupakan respon cepat dan juga edukasi masyarakat untuk menekan angka rabies begitu ya Pak Yosef. Baik, kalau terkait dengan kendala di lapangan, adakah yang ditemukan Pak Yosef bersama teman-teman?
1: Iya, kendala memang di lapangan seperti begini. Jadi seperti kita misalnya membagikan brosur ya, sambil kita memberikan kampanye terus membagikan brosur, kadang masyarakat menganggap bahwa mendengar saja ya, hanya mendengar tapi lewat, terus menerima brosur setelah itu dibuang, tapi tidak apa-apa. Itu kan kita tidak putus asa dengan itu, kita terus menerus memberikan edukasi. Terus kendala yang berikut soal vaksin, kakak. Kemarin itu ada kasus di kelurahan, salah satu kelurahan itu. Jadi ada kegiatan vaksinasi, tapi pemilik HPR-nya itu tidak mau HPR-nya divaksinasi. Dia takutnya begini, kakak. Dia takutnya begini. Karena ada pengalaman, jadi setelah divaksin, dalam anjingnya meninggal, begitu, anjingnya mati. Mereka ada mendengar isu-isu seperti itu, sehingga kemarin mau divaksin ditolak. Nah, peran kami Palang Merah Indonesia, kami bukan petugas vaksinnya, kami hanya mendampingi saja. Sehingga kami kemarin bersama tim vaksinator dari kabupaten itu coba memberikan penjelasan, begitu, memberikan penjelasan. Vaksinasi ini fungsinya apa? Begitu, kalau tidak divaksin juga nanti
0: dampaknya
1: ada
0: apa?
1: Dampak apa kepada anjingnya?
0: Anjing.
1: Nah, memang di situ agak gini ya, kakak ya, ya namanya juga kita masyarakat ya, karena anjing ini kan kadang bernilai ekonomis juga kadang di waktu-waktu tertentu. Jadi
0: iya.
1: Itu.
0: Baik.
1: Dengan memberi pemahaman secara intensif, sehingga pemilik HPR itu mau divaksin.
0: Kalau terkait dengan VAR itu seperti apa koordinasinya dengan dinas kesehatan?
1: Iya, untuk VAR dan SAR, kebetulan menurut informasi dari teman-teman Disnak, cukuplah dalam kegiatan respon kami ini dari Januari sampai dengan Mei mencukupi. Jadi stoknya cukup untuk diberikan kepada HPR-nya, untuk VAR-nya. Kasus seperti kemarin ada kasus gigitan juga itu di salah satu kelurahan. Saya coba berkoordinasi dengan Disnak dan Dinkes. Ternyata VAR itu sudah ada di setiap puskesmas atau di fasilitas kesehatan terdekat, dan itu gratis, begitu. Sehingga masyarakat yang kena gigitan itu tidak perlu khawatir, jadi langsung saja ke fasilitas kesehatan karena di sana VAR-nya ada, begitu kakak.
0: Oke, baik. Terakhir pesan untuk masyarakat yang punya HPR.
1: Ya, kami Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai, yang pertama mengucap terima kasih dulu kepada Palang Merah Amerika yang merespon status KLB rabies di Kabupaten Manggarai dengan memberikan program untuk menanggulangi atau mencegah. Terima kasih. Yang berikut, Pemkab Kabupaten Manggarai, terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan yang selama ini bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia menyelesaikan program ini dalam memberantas virus rabies. Yang berikut, kami berharap, tidak berpesan sih, kami berharap saja bahwa semua elemen masyarakat ya, baik dari tingkat RT sampai tingkat kabupaten, kita bersama-sama cegah virus rabies ini. Kita bisa mencegah saja. Kalau sudah digigit, itu obatnya sudah tidak ada lagi. Kita hanya bisa mencegah saja, sehingga kita bersama-sama terus memberikan edukasi. Kita kalau ngopi sore, kita sambil omong tentang rabies, bahayanya bagaimana pada saat misalnya bulan Rosario ini, kita terus omong. Dalam hal apa saja kita terus omong. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah saja atau PMI saja, tapi semua kita harus cegah. Dan pesan saya kepada pemilik HPR juga, bahwa tolong HPR-nya itu diikat dan dikandangkan. Kalau misalnya sudah lepas, berarti disebut anjing liar. Begitu. Itu pesan saya, Kakak. Terima kasih banyak.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu.
1: Salam sukses selalu.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Palemus Cetak SE, Sekretaris PMI dan Korlap Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, itu terkait dengan Manggarai bergerak lawan rabies, sinergi PMI dan Pemda Lindungi Masyarakat.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ikuti Warta Berita dari...
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu, pengalaman, bantuan dari Bapak Wakil Presiden, membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah

0: sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan